0: segera melakukan langkah-langkah yang terukur dengan PLN agar bisa menyelesaikan dengan baik.
1: Pemadaman listrik berdampak kepada terganggunya usaha masyarakat pemilik toko fotokopi atau percetakan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan bernama Rizkan mengatakan listrik padam berlangsung hingga 5 jam. Dampaknya pesanan fotokopi dari pelanggan semakin meningkat.
2: Rata-rata hampir hari-hari ada siang, ada malam.
3: Kalau lamanya berapa lama?
2: Sekitar 4-5 jaman
3: mati lampunya lah. Dampaknya apa kalau untuk klien sendiri?
2: Dampaknya ya gawean numpuk jadinya.
1: Adapun Syakir, salah satu warga Banjarmasin berharap listrik kembali normal sehingga aktivitas masyarakat kembali berjalan dengan lancar.
4: Kedepannya diharapkan ya kembali ke biasa seperti 2 atau 3 bulan yang lalu. Kalau pribadi memang baik di sekolahan ataupun di rumah ya pasti digantikan.
1: Berdasarkan pengakuan dari warga, pemadaman listrik di Banjarmasin telah berlangsung sejak sebulan lalu dan kondisi sempat normal beberapa hari. Namun 2 atau 3 minggu kebelakang, pemadaman sering terjadi. Menteri Bahlil menegaskan pemadaman listrik bukan karena kekurangan pasokan energi, melainkan karena adanya pekerjaan pemeliharaan serta kendala pada jaringan induk kelistrikan. Pemerintah memastikan pasokan energi mencukupi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugeng Javandi, RRI Pro 3 Tersumudara untuk Indonesia.

0: Sementara Badan Pusat Statistik atau BPS akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 2026 siang nanti. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 diperkirakan melambat dibandingkan triwulan sebelumnya dan informasi lengkap akan disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Badan Pusat Statistik BPS hari ini akan kembali merilis sejumlah data ekonomi, di antaranya data pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk triwulan 2 2026. Dibandingkan triwulan 1 yang tumbuh 5,61%, pada triwulan 2 pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan sedikit melambat. Perkiraan itu disampaikan oleh Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang juga Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Dalam keterangan pers KSSK, Menteri Keuangan Purbaya memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 di kisaran 5,4%.
2: Kelihatannya di bawah 5,6% untuk triwulan kedua, tapi mungkin nggak jauh dari 5,4 juga. Jadi karena pada waktu triwulan kedua kan kita puncak-puncaknya tingkat ketidakpastian kan, harga minyak tinggi, perang masih nggak jelas, kita juga masih mengatur gimana supaya anggaran kita aman, banyak kapital keluar dan lain-lain.
1: Namun Menkeu Purbaya optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia semester kedua akan lebih baik. Pemerintah, kata Purbaya, akan berkoordinasi dengan bank sentral yaitu Bank Indonesia untuk memastikan semua mesin ekonomi bergerak sehingga pertumbuhan ekonomi akan membaik hingga akhir tahun ini. Pada kesempatan yang sama, pejabat Gubernur Bank Indonesia sementara Desri Damayanti mengatakan Bank Indonesia ikut mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran digital, serta pengendalian laju inflasi.
3: Kebijakan makroprudensial longgar terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi atau progress melalui peningkatan kredit atau pembiayaan ke sektor real, khususnya sektor-sektor prioritas. Kebijakan sistem pembayaran terus diarahkan untuk turut mendorong kegiatan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital.
1: Selain mengumumkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2, Badan Pusat Statistik hari ini juga akan menyampaikan sejumlah data, antara lain data profil kemiskinan di Indonesia, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk, kondisi ketenaga kerjaan, dan prospek bisnis industri manufaktur di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

perampasan aset, termasuk opsi pembentukan badan independen untuk mengelola aset hasil perampasan tindak pidana. Selengkapnya kita bergabung bersama Rian Suryadi.

0: Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan berbagai masukan dari kalangan akademisi dan pakar hukum terus dihimpun agar pengaturan dalam RUU tersebut memiliki dasar yang kuat dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Menurut dia, salah satu usulan yang mengemuka dalam pembahasan adalah pembentukan badan independen. Gagasan tersebut dinilai dapat menyatukan fungsi yang saat ini masih tersebar di sejumlah lembaga seperti Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK.
1: Memang akhirnya kalau memang itu negara membuat, berarti yang saya sampaikan tadi bahwa Kejaksaan dan KPK lembaga untuk pelepasan sama Kejaksaan pengelolaan aset itu harus dijadikan satu kalau memang menjadikan satu tentang perampasan aset.
0: Nah, soal itu. Sementara pakar hukum Firman Wijaya berharap RUU perampasan aset disusun selaras dengan semangat pembaruan hukum pidana dan hukum acara pidana nasional. Dengan begitu, regulasi tersebut dapat menjadi bagian dari sistem peradilan pidana modern yang tetap mengedepankan prinsip kepastian hukum sekaligus memperkuat upaya pemulihan aset hasil tindak pidana khususnya korupsi.
2: Diharapkan bahwa RUU perampasan aset ini juga memiliki kesamaan dasar filsafati, dasar penyelenggaraan hukum pidana dan hukum acara pidana yang baru.
0: Diketahui Komisi 3 DPR RI kembali menggelar rapat dengar pendapat umum terkait penyusunan RUU perampasan aset di masa reses. Dalam rapat tersebut, DPR mendengarkan pandangan pakar hukum, yakni Profesor Dr. Yaheskil Minggus Tiranda dan Dr. Firman Wijaya sebagai bagian dari penyempurnaan materi rancangan undang-undang. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi serta maraknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Kami hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 bersama Eliana Zahra.
4: Laporan khusus. Namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi.
5: Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara atau PPHN di Istana Kepresidenan. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam pembahasan tersebut Presiden memberikan perhatian terhadap proses demokratisasi khususnya penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurutnya, Presiden menilai proses demokrasi berlangsung dengan biaya yang mahal, rumit, dan melelahkan sehingga banyak kepala daerah kemudian terjebak dalam korupsi.
4: Namun, beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah. Begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi, karena itu beliau sangat prihatin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk difikirkan.
5: Pandangan tersebut sejalan dengan penjelasan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ia mengatakan biaya politik untuk menjadi kepala daerah menjadi salah satu akar persoalan korupsi di daerah. Menurutnya, seorang calon kepala daerah harus menyiapkan biaya untuk tim sukses, kampanye, dan berbagai kebutuhan politik lainnya.
6: Nah ini kan kembali kepada integritas masing-masing kepala daerah. Dan mereka bukan anak kecil. Kepala daerah ini gak bisa kita awasin 24 jam, 7 hari seminggu, kita pelototin. Gak mungkin. Kita pun untuk melakukan sanksi pun paling teguran. Kemudian gak ada. Kita mendagri gak punya kewenangan untuk memecat mereka.
5: Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan biaya politik yang tinggi dapat memengaruhi kebijakan setelah kepala daerah terpilih. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi berdampak pada proses pengadaan barang dan jasa yang dikondisikan sehingga mempermudah praktik pembagian fee proyek.
7: Ya, artinya memang kami melihat kontestasi politik kita masih berbiaya tinggi dan menjadi beban yang harus digendong oleh para kepala daerah terpilih. Ya, sehingga tentunya itu akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil. keuntungan dari kebijakan itu, misalnya proses pengadaan barang dan jasa yang kemudian dikondisikan, diatur siapa pemenangnya supaya nanti ketika melakukan setting di proyek itu menjadi lebih mudah.
5: Karena itu, KPK menekankan pemberantasan korupsi tidak cukup mengandalkan penindakan. Melalui Monitoring Center for Prevention atau MCP, KPK melakukan koordinasi dan supervisi kepada pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Pendampingan tersebut antara lain dilakukan melalui pembenahan sistem promosi, mutasi, dan rotasi aparatur sipil negara agar berjalan secara transparan, akuntabel, serta mendukung terciptanya manajemen sumber daya manusia yang berintegritas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat juga memberikan tanggapan bagaimana tingginya biaya demokrasi kembali menjadi perhatian publik. Berikut tanggapan dari mereka.
1: Menurut saya demokrasi yang baik itu bukan cuma soal besar atau kecilnya biaya ya Kak, tapi gimana prosesnya bisa berjalan dengan jujur dan juga transparan gitu. Jadi harapannya siapapun yang terpilih nanti itu harus bisa benar-benar bekerja buat masyarakat dan juga menjalankan amanah itu dengan baik.
2: Harapan saya ke depan demokrasi di Indonesia bisa semakin berkualitas. Proses pemilihan juga sebaiknya mengutamakan gagasan dan program kerja, sehingga masyarakat tuh bisa memilih pemimpin berdasarkan kemampuan, bukan hanya karena hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan.
3: Yang kami harapkan tuh sebenarnya sederhana. Siapapun misalnya yang nantinya terpilih, dia bisa bekerja dengan baik dan juga bisa mengutamakan kepentingan masyarakat. Kalau misalnya proses demokrasi nantinya berjalan dengan baik, ya mudah-mudahan hasilnya juga bisa membawa manfaat bagi banyak orang.

0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik, akankah konsep PPHN meminimalisir biaya demokrasi di Indonesia? Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto kembali menyinggung mengenai tingginya biaya demokrasi dan fenomena korupsi kepala daerah yang masih marak terjadi. Hal itu disampaikan kepala negara saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang datang ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Menurut Ketua MPR Ahmad Muzani, Presiden menyerahkan kembali PPHN kepada MPR guna dibuat menjadi cikal bakal pedoman lintas pemerintahan yang berlaku tidak hanya untuk satu masa pemerintahan saja, melainkan menjadi arah bagi jalannya pemerintahan dari satu periode ke periode selanjutnya. Salah satu yang disoroti Presiden Prabowo Subianto ialah mahalnya biaya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau pilkada yang dinilai berdampak pada tata kelola pemerintahan di daerah. Selain itu, kepala negara juga menyampaikan rasa prihatin mengenai tetap tingginya daftar panjang kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Sejak kepala daerah hasil pilkada serentak tahun 2024 dilantik pada Februari 2025, daftar kepala daerah yang tersandung perkara korupsi malah bertambah panjang. Dalam kurun waktu kurang dari 1,5 tahun, sedikitnya 15 kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota, telah berurusan dengan KPK melalui OTT maupun penetapan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi. Fenomena kasus korupsi kepala daerah ini membuktikan mahalnya biaya demokrasi berimbas kepada kepala daerah yang harus dalam tanda kutip balik modal dan terjerat korupsi akibat mengembalikan ongkos politik. Apalagi jika mereka menggunakan dana kampanye jumbo, maka calon anggota DPR RI atau kepala daerah bisa menghabiskan dana belasan hingga puluhan miliar rupiah. Dan jika kita melihat data KPK, rata-rata biaya yang harus dikeluarkan calon bupati atau wali kota saja mencapai 30 miliar rupiah. Hal itu belum termasuk dengan beban biaya tambahan bagi kandidat untuk mendapatkan dukungan atau rekomendasi dari partai politik yang memicu dan berdampak buruk bagi pemerintahan. Tentunya editorial RRI berharap pokok-pokok haluan negara atau PPHN yang dihasilkan bisa menjadi pedoman lintas pemerintahan sekaligus mengurangi biaya demokrasi yang tinggi sehingga roda pemerintahan daerah bisa berjalan tanpa ada hambatan korupsi oleh kepala daerah. Sekian editorial. Selamat pagi.

0: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kali ini adalah Perdana Menteri Thailand Anutin Sarnivariko yang mengingatkan ASEAN untuk melakukan tiga hal prioritas dalam menghadapi masa depan dengan penuh tantangan. Salah satunya memperkuat regionalisme menjadi hal pertama yang harus dilakukan oleh ASEAN di tengah dunia yang makin terfragmentasi. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Retno Mandasari.
1: Perdana Menteri Thailand Anutin Chanvirakul mengingatkan ASEAN untuk melakukan tiga hal prioritas dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Anutin saat menyampaikan pidato politik pada Selasa kemarin di Markas Besar ASEAN Jakarta. Perdana Menteri Anutin menyebut memperkuat regionalisme menjadi hal pertama yang harus dilakukan ASEAN di tengah dunia yang semakin terfragmentasi, serta menegaskan pentingnya persatuan dan sentralitas ASEAN. Lebih lanjut, Perdana Menteri Anutin menambahkan prioritas kedua adalah ketahanan yang dipandang tidak lagi sekedar berarti mampu pulih setelah krisis, melainkan ketahanan berarti mempersiapkan diri sebelum gangguan terjadi, serta ASEAN harus memperluas kemitraan dengan negara-negara berkekuatan menengah serta mitra di kawasan Global South atau Global Selatan.
2: Prioritas ketiga adalah menjaga relevansi ASEAN. Relevansi ASEAN tidak bisa dianggap akan selalu ada. Relevansi itu harus terus diperoleh melalui kontribusi yang nyata terhadap urusan kawasan dan dunia, serta yang paling utama, melalui manfaat yang kita berikan kepada masyarakat ASEAN.
1: Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hoon menilai ASEAN menghadapi tantangan baik dari dalam maupun dari luar kawasan, dan kondisi ini semakin menegaskan pentingnya persatuan dan solidaritas ASEAN.
3: Situasi tersebut juga mengingatkan kita akan pentingnya komitmen terhadap perdamaian, saling menghormati, dan penyelesaian sengketa secara damai, serta kesetaraan berdasarkan hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara, TAC, yang tahun ini memperingati hari jadinya ke-50.
1: Kunjungan Perdana Menteri Anutin ke Markas Besar ASEAN pada 2026 dilakukan 17 tahun setelah kunjungan oleh Perdana Menteri Thailand pada 2009 lalu. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke dunia olahraga, Persebaya Surabaya memastikan lolos ke final Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan Arema FC 1-0 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan tersebut membawa baju hijau menghadapi Persib Bandung pada partai final yang akan digelar Kamis mendatang di stadion yang sama.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Sejumlah rangkaian informasi perbincangan akan kami hadirkan sesaat lagi. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

hidup sehat kini semakin mudah untuk diterapkan. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan baru saja menghadirkan kebijakan baru yang bisa membantu kita lebih bijak dalam memilih makanan dan minuman, khususnya yang sering kita konsumsi sehari-hari. Lewat keputusan Kementerian Kesehatan tahun 2026, diperkenalkan sebuah panduan sederhana bernama Nutri-Level. Label ini akan dicantumkan pada pangan siap saji, terutama minuman berpemanis dari usaha skala besar seperti kopi susu, boba, teh tarik, hingga jus kekinian. Nutri-Level hadir dalam 4 tingkatan dari level A hingga level D dengan warna yang mudah dikenali. Level A berwarna hijau tua menandakan kandungan gula, garam, dan lemak yang lebih rendah. Sementara itu level D berwarna merah menunjukkan kandungan yang lebih tinggi. Semakin tinggi levelnya, semakin perlu kita membatasi konsumsinya. Label ini nantinya bisa Anda temukan di berbagai tempat, mulai dari daftar menu di gerai, kemasan, hingga aplikasi pemesanan online. Tujuannya bukan untuk melarang, tetapi sebagai pengingat agar kita tetap seimbang dalam menikmatinya. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya pencegahan berbagai penyakit tidak menular, seperti diabetes, hipertensi, hingga penyakit jantung yang banyak dipengaruhi oleh pola konsumsi sehari-hari. Dengan informasi yang lebih jelas di depan mata, kini pilihan ada di tangan Anda. Mau tetap menikmati atau mulai mengurangi, semua bisa dimulai dari langkah kecil.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Saya lagi mendengarkan tepat pukul 8. Kita akan bergeser dalam jajan dialog pagi Kediri Menyapa. Kita akan berdialog bersama dengan narasumber kami, yaitu ada Bapak Haji Abdul Khaliq Nawawi, SAG MBDI, selaku Kepala Kemenhaj Kabupaten Kediri, yang mengatakan begitu persiapan tahapan pelaksanaan haji pada tahun 2027 nantinya. Nah, semua bisa berinteraksi dengan Pak Haji Abdul Khaliq ya, melalui jalur on air 0354311108 ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS di 0812-3460-0289 atau di 0857-2535-2550. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

defisit neraca perdagangan. Ketika impor lebih besar daripada ekspor, kebutuhan dolar untuk membayar barang dari luar negeri juga meningkat. Jika pasokan dolar tidak mampu menutup kebutuhan tersebut, kurs rupiah akan mengalami tekanan. 3. Gejolak ekonomi dan politik global. Perang, krisis ekonomi, hingga lonjakan harga minyak dapat menciptakan ketidakpastian global. Negara berkembang seperti Indonesia ikut terdampak karena biaya impor energi naik dan aliran modal asing menjadi sangat sensitif terhadap risiko. 4. Tingginya permintaan dolar.

0: mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Pro 1 Kedirikan Adi Informasi dan Inspirasi. Anda masih bersama saya, Arfonda, pendengar ya. Kita memasuknya dialog pagi Kediri menyapa ya. Dimana kita akan berdialog bersama dengan narasumber kami, yaitu ada Bapak Haji Abdul Holik Nawawi SAGM PDI selaku Kepala dari Kemenhaj Kabupaten Kediri ya, atau Kementerian Haji dan Umroh. Yang mengatur topik yaitu persiapan tahapan pelaksanaan Haji 2027. Nah, mendengar semua bisa berinteraksi dengan Pak Haji Abdul Holik nantinya melalui jalur on air ya, 0354311108, ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS di 0812-3460-0289. Di penghujung telepon sudah tersambung dengan Pak Haji Abdul Holik. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarnya Bapak, sehat?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, kita berjumpa lagi Bapak. Oke, Bapak, kita berdialog ringan di pagi hari ini Bapak, terkait dengan bagaimana persiapan tahapan pelaksanaan ibadah haji tahun depan 2027 nih Bapak. Namun saya sebelum mau bertanya lebih lengkapnya kabar Bapak, bagaimana persiapannya, nah saya mau membahas dulu nih Pak, bagaimana bagaimana pelaksanaan haji tahun ini Pak ya, yang telah berakhir ini Pak, apakah berjalan dengan sukseskah atau seperti apa Pak?
2: Ya, terima kasih. Untuk penyelenggaraan haji tahun 2026 memang sudah selesai, dan dengan segala apresiasi dari masyarakat ya. Ada yang memberikan apresiasi positif, namun juga kami tidak lengah, harus tetap senantiasa mengoreksi dan mencari hal-hal yang nanti perlu untuk diperbaiki sesuai dengan tingkatan penyelenggaraan kita masing-masing. Kita di jajaran Kementerian Haji Kabupaten Kediri pada hal ini di tingkat kabupaten ini juga kita tetap selalu koordinasi dan kita evaluasi terkait penyelenggaraan, mulai dari proses awal kita memitigasi jamaah hingga nanti jamaah kita berangkatkan sampai pulang kembali. Okay. Dan ini sudah selesai, dan kita mulai beberapa minggu yang lalu untuk 2027 kita sudah mendapatkan nama-nama jamaah yang estimasi keberangkatan 2027 yang merupakan sisa jamaah 2025, 2026 dan langsung yang porsi 2027. Ini beberapa minggu yang lalu kita sudah lakukan verifikasi.

0: edukasi ke kegiatan penyuluhan dan sahabat jamaah haji yang kita lakukan di aula Kementerian Agama dan kita sewa tempatnya untuk itu. Sehingga dari situ kita perkirakan ini masih data yang belum matang. Ini ada sekitar 1.300 lebih jamaah, ditambah ada 102 jamaah lansia yang memang mendapatkan prioritas untuk diberangkatkan 2027. Yang ini kita dapati usia yang jamaah lansia ini yang kita terima dari Jakarta itu ada 102 ini, 4 orang sudah meninggal dunia. Dan ini yang paling muda usianya 84 tahun. Ini juga kita verifikasi, dan kita juga sampai hari ini juga masih terus melakukan verifikasi kelengkapan. Dan setelah ini jamaah yang sudah verifikasi tidak ada masalah ke data dan kesanggupan berangkatnya untuk segera melakukan mencari paspor di imigrasi. Dan kita dengan pihak imigrasi beberapa hari yang lalu juga sudah melakukan koordinasi terkait proses mencari paspor jamaah yang imigrasi telah menyiapkan tempat khusus untuk jamaah haji maupun jamaah haji yang nanti yang dilakukan secara mobile, sehingga ada mungkin KDIH yang akan mengundang tim dari imigrasi untuk melakukan foto dan perekaman data melalui tempat-tempatnya yang ada di KBH itu, sehingga ini akan mempermudah dan memperpendek proses mencari paspor jamaah haji seperti itu.
1: Oke. Baik, untuk persiapannya tadi kan sudah berkoordinasi dengan pihak imigrasi juga, Pak. Adakah persiapan-persiapan lainnya, Pak, yang bisa dijelaskan mungkin, Pak?
0: Ya, persiapan yang lain adalah kita juga koordinasi dengan pihak dinas kesehatan, karena setiap jamaah yang sudah kita verifikasi dan kesanggupan untuk nanti berangkat ini segera untuk dicek kesehatan hajinya untuk tahap yang pertama di masing-masing puskesmas yang terdekat. Dan nama-nama ini sudah kita breakdown ke Dinkes, sehingga oleh Dinkes melalui pusat kesehatan masyarakat setempat akan memanggil semua jamaah haji yang

0: untuk melakukan pelunasan, tetapi masih menunggu perpres maupun kesepakatan Menteri Energi dan DPR, yang kita juga hari ini masih menunggu tentang besaran biaya maupun waktu pelunasannya.
1: Oke, okay. Baik. Tadi kan disebutkan bahwasanya list daftar yang mana calon jemaah haji itu ada seribuan, Pak, ya, di Kabupaten Kediri ya.
0: Iya.
1: Seribu berapa, Pak? Lebih tepatnya?
0: Ada 1.300 lebih. 1.300. Ini data kasar kita, ya. Nanti kasar, bisa tambah. Iya, biasanya bisa tambah.
1: Oke, okay, baik. Dari 1.300 itu untuk calon jemaah yang paling muda dan juga paling tuanya ada di rentan berapa, Pak, umurnya?
0: Oh, kita belum mengecek, tapi yang paling muda mesti usianya kemarin kan 18 tahun itu, okay. Yang paling muda. Nah, itu kita masih belum ngecek data terakhir. Yang penting kita hari ini proses data jemaah yang memang berlunas, tetapi memang kalau ada jemaah haji yang usianya kurang dari 18 tahun memang tidak bisa untuk melakukan pelunasan. Memang seperti itu.
1: Oke. Okay.
0: Ya, mudah-mudahan ada nanti jamaah yang kalau sudah pelunasan bisa kita deteksi. Dan itu nanti segera kita sampaikan ke jamaah apabila perpres biaya itu sudah turun. Karena ini jamaah pun juga sudah tanya ini, berapa biayanya Pak Oleg ini, berapa biaya haji. Ya, kita sampaikan kalau kemarin itu di bawah 100, tetapi kan bayarnya kan tidak sampai 100. Mekanismenya kan jamaah sudah punya 25 juta. Yang kemarin itu biaya hajinya sekitar 93 jutaan. Terus kemudian jamaah sudah punya 25 juta, terus dari PPK ada subsidi sekitar 40 sekian juta, sehingga jamaah hanya tinggal menambah 30-an sekian juta, kan begitu.
1: Oke.
0: Okay. Nah, itu nanti mekanisme nanti ke depan juga seperti itu. Cuma kita masih menunggu besaran biaya BP ini, karena memang ya rasionalisasi biaya 2027 tentu kita tidak menutup mata dari Kementerian Haji. Biaya di Armusna ini juga sudah jelas meningkat. Biaya sewa hotel, biaya aftur ini juga tidak bisa dielakkan, sehingga ini semuanya harus dirasionalisasi. Tetapi pada prinsipnya Kementerian Energi sebagaimana disampaikan Pak Menteri tetap memberikan harga yang memang betul-betul terjangkau oleh masyarakat muslim yang melaksanakan haji, tetapi tetap dengan kita tidak menafikan dalam kondisi hari ini kondisi masyarakat dunia yang seperti ini.
1: Oke, okay. Baik, monggo pendengar semua yang ingin bergabung nih. Tadi sebenarnya ada telepon masuk nih, Pak Malik nih. Tapi namun apa namanya, mati lagi itu teleponnya ya. Mungkin cuma malu-malu gitu, miss call
0: mungkin
1: aja.
0: Mungkin ini mungkin yang bertanya belum sarapan.
1: Nah. Monggo silakan yuk yang mau bertanya langsung dengan Pak Malik ya melalui jalur on air ya 0354311108 ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS di 0812346002289. Oke, Pak Malik, ini sudah ada yang bergabung nih, Pak Malik. Kita sapa dulu, Pak Malik. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, okay. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, okay. Lek Dul, kembali lagi.
2: Oh, ketemu lagi.
1: Siap, Lek Dul. Yeah. Monggo silakan Lek Dul. Ini Lek Dul di Kota Kediri, Pak Malik nggih. Monggo yang mau bertanya, Lek Dul mau apa bertanya?
2: Assalamualaikum, Pak Haji.
1: Waalaikumsalam wabarakatuh.
2: Nama saya Abdul.
1: Nggih.
2: Dari Kota Kediri.
1: Siap.
2: Tadi Pak Abdul Kholik ya?
1: Nggih, leres, Pak Abdul Kholik.
2: Pak Haji. Salam kenal.
1: Nggih, siap.
2: Ini masalah haji.
1: Siap.
2: Pertanyaannya,
1: nggih.
2: Bagaimana orang yang haji itu kan mendapatkan apa ya? Yang dicapai, yang diraih gelar mabrur.
1: Iya.
2: Ada yang mabur, ada yang mabrur. Ini pertanyaannya begini, bagaimana orang yang haji tidak artinya enggak asli ya, asluhunya belum mengerti syarat rukunnya yang sebenarnya, itu kan menempuh rukun Islam yang kelima, Pak Haji. Cuma dia haji itu karena punya uang. Punya uang bisa di plus, bisa di regulernya seperti itu. Apakah itu gimana ya, itu hasilnya apa mabrur apa mabur?
1: Okay.

0: siap. Siap.
1: Kan nggak tahu anu Mas Aril, nggak tahu apa syarat rukunnya yang asli cuma punya uang. Itu gimana Pak Haji? Okay. Terima kasih
0: waktunya. Baik, inggih, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Lek Dul di Kota Kediri. Pak Malik, ini katanya kan orang haji itu kan yang dicari adalah mabrurnya ya, Pak.
2: Mabrur,
0: ya. Nah ini bagaimana jika memang orang tersebut hanya punya karena uangnya banyak, jadinya apanya mah tidak sesuai dengan rukun Islam hajinya gitu loh, Pak. Jadi yang dikejar itu apakah itu bisa dikatakan mabrur atau mabur gitu katanya, Pak?
2: Itu gimana? Ya memang kita melaksanakan ibadah haji yang terutama dicarinya adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Ya. Indikasi ridhonya Allah itu pada posisi hajinya mabrur. Mabrur itu haji yang memang diterima secara syariat dan secara pelaksanaan itu baik, dan itu secara fikih itu dianggap sah, dan itu secara fikih kalau dianggap sah dan indikasi kemabruran itu mudah-mudahan bisa diterima. Cuman nanti pada pelaksanaan haji yang 5 hari atau 6 hari itu proses pelaksanaan atau melakukannya ya tidak terlalu sulit barangkali. Cuman indikasi kemabruran itu kan bisa dilihat pasca pelaksanaan hajinya, seperti di dalam hadis Nabi itu ciri-ciri orang yang hajinya mabrur itu adalah ifa'amu to'am, harus memiliki empati di masyarakat, memiliki nilai-nilai sosial, kemudian ifsa'u salam, senantiasa memberikan penyebar kedamaian di tengah masyarakat, tidak menjadi provokator di tengah masyarakat dalam kondisi apapun, dan ifsa'u salam senantiasa memberikan pencerahan, kedamaian, dan menebarkan kemaslahatan di tengah masyarakat. Itu ciri-ciri yang tadinya mabrur. Terus kemudian ada lagi para ulama yang menyatakan ayar ji'a zahidan fidunya warugiban filakhirah. Ada orang yang hajinya mabrur itu tanda-tandanya senang kebaikan dan menjauhi sesuatu yang merupakan kemaksiatan dan sifatnya duniawi itu dijauhi. Sehingga apabila para jamaah haji itu pulang tuh ada ciri-ciri seperti itu, maka tanda-tanda itu bisa dikatakan hajinya mabrur. Boleh jadi saat pelaksanaannya itu mungkin ada kurang-kurang, namanya pelaksanaan haji itu untuk mencari kesempurnaannya ya sulit sekali. Tetapi Allah Ta'ala kan Maha Pemurah, kan penyempurnaannya nanti dilakukan di tanah air dengan melakukan hal-hal yang kita sampaikan itu tadi.
0: Berarti kalau misalkan dikatakan haji mabrur itu sudah ada ciri-cirinya ya Bapak ya?
2: Iya, ciri-cirinya haji mabrur itu seperti kita melihat matahari di siang bolong. Itu ciri-cirinya kan mudah sekali. Okay. Ciri-cirinya tidak harus pakai kopiah polten, tidak harus pakai jubah, tidak seperti itu.
0: Seperti itu ya.
2: Pokoknya iya, orang pulang haji ciri-cirinya mudah loman, mudah api ambil tonggo, mudah api ambil dulur, senang pada kebaikan, senang dan menjauhi sesuatu yang sifatnya kemaksiatan. Itu tanda-tanda yang mudah saja dibaca.
0: Oke, baik Lek Dul, mudah-mudahan jawabannya terpuaskan ya Lek Dul ya. Kalau misalkan mau ada pertanyaan lagi,
2: monggo.
0: Disanggah monggo silakan, kami masih membuka. Enggak apa-apa ya Pak ya. Oke, Bapak, terkait dengan saya balik lagi terkait dengan persiapan ya Bapak. Ini saya membahas terkait dengan lebih memperinci lagi terkait dengan pemberkasan. Nah, bagaimana tahapan dan juga timeline awal proses pasporisasi, lalu ada pembaruan data serta verifikasi berkas nih Bapak bagi para jemaah haji
2: untuk musim kita sebenarnya ya. Kita sebenarnya di Kementerian Haji itu semua jamaah yang penting siap melunasi dan punya paspor gitu aja. Okay. Cuman untuk mencari paspor itu kan jamaah ini kan verifikasi datanya kan jelimet. Namanya harus sama di KTP, di KK, terus kemudian namanya di Kementerian Haji itu sama apa tidak. Kadang suku katanya tidak sama, kadang namanya hanya satu kata, padahal untuk haji itu minim dua kata, misalnya namanya Samsul itu tidak bisa. Harus minimal Samsul Arifin, atau makanya diambil nama orang tuanya kan begitu. Lah orang tuanya namanya siapa, buktinya apa, enggak. Itu jelimet sekali. Tetapi kita sudah koordinasi dengan pihak imigrasi, ya kita sifatnya permudah karena memang data kependudukan itu luar biasa, kita memang selalu berhadapan dengan seperti itu. Prinsipnya kalau ada jamaah yang mungkin ada sesuatu, nanti kita beri rekomendasi dari Kementerian Haji, dari imigrasi, karena ini sifatnya hanya untuk haji, maka akan dipermudah, walaupun secara aturan itu tetap harus sesuai dengan prosedural, karena memang kita prinsipnya kalau jamaah tua-tua yang kita cari paspor kan hanya sekali seumur hidup kan, barangkali kan ini juga persyaratannya bisa kita bantu untuk penyelesaian. Ya seperti itulah.
0: Siap. Baik, Pak Holik, ya satu pertanyaan lagi Bapak sebelum kita break Bapak ya. Terkait bagaimana langkah antisipasi apa yang akan dilakukan oleh Kemenhaj Kabupaten Kediri jika terjadi kendala teknis dalam integrasi data jemaah di misalnya salah satunya di sistem Nusuk Nasar misalkan.
2: Jadi prinsip data itu sifatnya nek cara kasarane kita menyampaikan siapa data-data ini kan urusan dunia kan gitu. Nanti semuanya bisa selesai begitu. Kita kepada jamaah itu yang penting gimana ada orang kan sampai waduh datangnya sudahlah ini data-data ini seperti ini urusan gampang sudahlah pokoknya manut aja manut Kementerian Haji, manut Kementerian Imigrasi, nanti sudah selesai itu.
0: Oke. Berarti langkahnya adalah bagaimana cara pendekatan Kemenhaj kepada para jamaah gitu Pak ya?
2: Kita sudah kita sampaikan kepada masyarakat. Yang penting para jamaah ketika ada kendala apapun segera sampaikan melalui kami di Kementerian Haji. Jangan tanya kepada yang lain. Kalau yang lain nanti kan itu bisa jadi duit itu. Kalau kita di Kementerian Haji kita bantu, kita beri apa istilahnya solusi kita fasilitas, kita beri solusi. Karena memang itu memang pekerjaan kita setiap tahun seperti itu. Gitu.
0: Baik. Ya. Baik Pak Holik, kita break sejenak boleh Pak ya, teleponnya nggak usah dimatikan ya. Monggo silakan semua yang ingin bergabung di sesi kedua nantinya saya akan buka ya melalui jalur on air 0354311108 atau pesan singkat WhatsApp juga SMS di 0812 3460089. Sesaat lagi kita kembali, jangan kemana-mana.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, pendengar yang Anda masih bersama saya Adil Fonda dan juga ada Bapak Haji Abdul Khalik. Halo, assalamualaikum Bapak.
2: Ya, assalamualaikum.
1: Oke, siap. Bapak, terkait dengan bimbingan manasik haji nih Bapak ya. Bagaimana materi dan juga jadwal bimbingan manasik haji nantinya Bapak di tingkat kecamatan ataupun kabupaten disesuaikan dengan skema pemberangkatan yang ada nantinya Bapak?
2: Iya, sesuai dengan kemarin dapat evaluasi di Jakarta yang kita ikuti di bulan awal bulan Juli kemarin di Jakarta. Itu nanti manasik ini akan berubah dari kemarin. Kalau kemarin nanti manasik yang dilakukan Kementerian Haji ini 4 kali akan dilakukan lebih banyak lagi sebanyak 8 kali.
1: Okay.
2: Nanti yang 2 kali dilakukan di tingkat kabupaten, yang 6 kali yang dilakukan di tingkat kecamatan.
1: Okay.
2: Dan ini nanti dilakukan nanti kalau sudah jamaahnya melunasi, dan nanti yang mengikuti manasik adalah jamaah yang sudah lunas. Dan nanti akan kita verifikasi untuk titik-titik mana. Biasanya nanti ada mungkin ada 10 titik atau 12 titik di Kabupaten Kediri, mungkin nanti gabungan beberapa kecamatan. Dan itu nanti narasumbernya akan kita ambilkan dari para praktisi haji dan orang-orang yang memiliki sertifikat sebagai pembimbing manasik. Di samping itu, jamaah juga diperkenankan untuk mengikuti bimbingan manasik yang ada di kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh yang ada di Kabupaten Kediri, yang lembaga yang berizin, karena memang untuk mendirikan KPIH ini harus berizin, dan sesuai regulasinya mereka diperkenankan untuk melakukan apa istilahnya iuran atau mungkin pembayaran selaku jasa dari bimbingan manasiknya. Seperti itu.
1: Oke. Baik, tadi di awal Bapak mengatakan ada 1300 jamaah, saya balik lagi Pak ya. Apakah ini jumlah jamaahnya lebih banyak pada musim haji tahun kemarin atau tahun ini, tahun 2020?
2: Iya, ini kalau jamaahnya mungkin kalau kemarin hanya 1227 jamaah kita yang berangkat. Nah, ini nanti dari 1300 itu ditambah nanti jamaah lansia, dan itu nanti belum nanti kalau ada penggabungan. Ini belum kita tambahkan. Okay. Penggabungan itu kalau suami yang berangkat, istrinya itu boleh untuk digandol lah begitulah. Atau orang tuanya berangkat, anaknya sudah punya porsi, itu bisa berangkat dengan syarat-syarat tertentu. Atau mungkin nanti ini anak nanti orang tuanya juga bisa digeret. Ini belum kita lakukan apa istilahnya verifikasi maupun usulan pada jamaah yang seperti itu. Karena yang mengusulkan nanti jamaahnya harus lunas dulu, setelah itu baru mengusulkan pendamping maupun penggabungan bagi keluarganya yang secara aturan nanti bisa digabungkan seperti itu. Okay. Sehingga nanti bisa jamaahnya bisa lebih banyak lagi.
1: Bisa lebih banyak lagi ya. Hampir hampir kiranya hampir menembus 2000 nanti apakah enggak?
2: Ya, kita belum tahu, tahu karena nanti kan kita masih ada jamaah yang mungkin nanti ada porsi tambahan apa tidak, itu nanti bisa kita lihat di saat nanti pada saat proses pelunasan itu nanti kita sampai nomor berapa yang melunasi, itu nanti bisa kita lihat. Tetapi itu pun masih terus berjalan sampai nanti biasanya pelunasan itu ada dibuka gelombang 1, gelombang 2 dan seterusnya.
1: Okay.
2: Sampai nanti kuota Provinsi Jawa Timur yang kemarin 42.000 sekian-sekian itu bisa terpenuhi.
1: Oke, baik. Bapak, kapan proses rekrutmen serta pembekalan bagi petugas penyelenggara ibadah haji TPPIH, kloter maupun daerah? Mulai kapan dilaksanakan itu, Bapak?
2: Untuk rekrutmen petugas ini sampai hari ini belum ada, cuman kemarin sudah dilakukan jadwal, ya mudah-mudahan sebentar lagi akan dilakukan proses itu, karena itu nanti juga ada perubahan untuk petugas PPIH kloter maupun PPIH Arab Saudi. Itu nanti pelatihannya langsung jadi satu di Asrama Haji Pondok Gede dan dilakukan kerjasama dengan apa ini pihak-pihak yang terkait bahwa selama ini pelatihan itu di masing-masing embarkasi, tapi simpulnya kemarin itu pelatihan akan dipusatkan di Jakarta.
1: Okay.
2: Dan waktunya satu bulan penuh, sehingga nanti barangkali calon petugas ini yang akan mendaftar harus siap secara fisik, karena memang pelatihan fisiknya itu luar biasa.
1: Okay.
2: Seperti itu.
1: Oke, tapi masih belum ada ketentuan kapan tanggalnya itu masih belum ada.
2: Belum ada.
1: Oke. Okay.
2: Baik. Kita tunggu aja.
1: Siap, ditunggu aja. Baik, terkait dengan pemeriksaan kesehatan juga istitoah nih, Bapak calon jemaah haji, bagaimana kesiapan Kemenhas Kabupaten Kediri dalam mengantisipasi riwayat penyakit kronis seperti hipertensi mungkin juga diabetes pada calon jemaah nih, Pak? Apakah sudah bersinergi dengan dinas terkait seperti dinas kesehatan baik Kediri Kabupaten Kediri hingga ke puskesmas yang ada nih, Pak?
2: Iya, kita sudah melakukan koordinasi dengan dinas kesehatan terkait hal-hal seperti ini, dan yang kita sampaikan kepada para jamaah ini juga terkait hal-hal yang menyangkut nanti proses istitoah yang memang tahun ini akan dilakukan secara apa ini, secara penajaman, sehingga tidak ada lagi jamaah yang memang tidak berhak lunas itu apa ini bisa lolos gitu loh, sehingga nanti akan memperbanyak risiko jamaah yang ada di sana. Karena beberapa tahun yang lalu Kementerian Haji Indonesia mendapatkan teguran dari Saudi terkait masih banyaknya yang meninggal maupun sebanyaknya jamaah yang tidak layak berangkat begitu loh. Padahal sebenarnya proses pemeriksaan haji untuk pelunasan itu memang dengan berangkat itu masih lama begitu loh, sehingga pada saat diperiksa tahap awal itu orangnya masih kategori istitoah secara mandiri maupun istitoah dengan pendampingan obat. Tetapi saat pelunasan itu bisa, tetapi berangkatnya kan masih menunggu 5 bulan lagi. Nah inilah yang jadi problematika itu, kadang-kadang saat pelunasan sudah selesai istitoah, jamaah kadang-kadang tidak menjaga kesehatan atau gimana begitu ya. Nah juga usia juga semakin sepuh, kadang-kadang dalam bulan-bulan berikutnya itu kesehatannya juga semakin menurun, itu juga banyak seperti itu.
1: Okay.
2: Sehingga ada jamaah yang saat pelunasan awal itu istitoah, pada saat berangkat itu problematikanya muncul. Sehingga kadang ada yang ditolak di asrama, kadang-kadang ada yang harus dipulangkan, ya seperti itu. Sehingga ini menjadi catatan kami, bahwasanya proses apa ini, kesehatan yang sejak awal sudah istitoah, mohon untuk jamaah selalu dijaga, nanti disampaikan pada saat pertemuan-pertemuan manasik maupun pertemuan di tingkat kabupaten dengan jamaah haji.
1: Oke, baik. Terakhir Pak Holik, kapan alokasi waktu penapisan kesehatan awal ataupun screening, Bapak, dan juga pelaksanaan vaksinasi mungkin wajib mulai diberlakukan
2: untuk proses pemeriksaan awal ini sudah mulai, Mas. Ini sudah mulai di tingkat kecamatan ini sudah, cuma nanti proses vaksinnya masih menunggu. Kalau vaksin meningitis sama influenza kita masih nanti ada jadwal, itu nanti biasanya ada jadwal yang disampaikan Dinkes. Karena itu harus kepastian jamaah yang memang harus berangkat, jangan sampai nanti diberikan pada jamaah yang memang tidak bisa berangkat, ya seperti itu. Sehingga ada jadwal yang nanti disampaikan dinas kesehatan pada kami, dan kami akan geser semua jamaah haji untuk melakukan vaksin meningitis maupun vaksin yang lain yang itu merupakan wajib bagi jamaah haji yang ada dari Indonesia.
1: Ya. Oke, baik Pak Holik, gak kerasa Pak Holik kita berada di penghujung segmen. Pak Holik, monggo silakan, kesimpulan apa Bapak yang bisa dibagikan kepada pendengar RRI Kediri? Monggo silakan Bapak.
2: Oke, kita sampaikan kepada pendengar RRI untuk jamaah haji Kabupaten Kediri dan di mana saja, mengingat regulasi haji itu seluruh Indonesia sama, maka pada tahap ini jamaah melakukan verifikasi dan proses pelaksanaan pasporing. Ini jadi semua jamaah haji diharapkan baik jamaah yang punya porsi maupun rencananya nanti jamaah itu merupakan penggabungan, silakan untuk sementara ini segera mengurus paspor dan pemeriksaan kesehatan, karena paspor dan kesehatan ini tidak bisa didata, sehingga nanti semuanya harus sesuai dengan tahapannya. Kemudian yang kedua, kita berpesan juga kepada para jamaah untuk tetap menjaga kesehatan, menjaga kondisi fisik yang betul-betul apa prima, hindari hal-hal yang nanti saat pemeriksaan itu menjadikan apa poin-poin tertentu menjadikan tertolaknya istitoah itu. Terus kemudian juga hindari apa kepercayaan kepada orang-orang yang tidak jelas, yang barangkali nanti ketika ada sesuatu kendala menemui para jamaah haji menawarkan ABC dan kemudian imbasnya nanti ujung-ujungnya ada uang yang harus dibayarkan. Ya, kami dari Kementerian Haji jadi dalam pelayanan itu di mana saja di seluruh Indonesia itu tidak ada yang berbayar, semuanya gratis dan semuanya hanya dilakukan di kantor Kementerian Haji masing-masing di kabupaten kota se-Indonesia.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Holik untuk dialognya Bapak. Mudah-mudahan dialog kita bisa bermanfaat untuk kita semuanya Bapak ya. Kita bisa berjumpa lagi Bapak di lain kesempatan. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, dengan begini tuntas sudah ya kebersamaan kita dalam menyajikan dialog pagi Kediri menyapa bersama dengan narasumber kami itu ada Bapak Haji Abdul Khalik Nawawi SAG MPDI selaku Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri yang mengangkat topik itu persiapan tahapan pelaksanaan ibadah haji 2027 ya. Terima kasih atas atensinya ada Lek Dul tadi ya sudah membersamai kita yang meramaikan program dialog pagi Kediri menyapa. Mudah-mudahan jawabannya bisa terpuaskan ya. Sesaat lagi mendengarnya tepat pada pukul 9 kita bergeser dalam menyajikan Halo RRI yang akan memberikan informasi seputar Kediri Raya ya sampai dengan tim rapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya akan ditemani oleh dua darah-darah cantik nantinya ya yang bersama saya untuk memberikan informasi seputar Kediri Raya ya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri karena informasi dan inspirasi.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

narkoba dan usaha. Membahas apa itu NPWP tidak lengkap tanpa memahami fungsinya. Berikut sejumlah fungsi penting NPWP. 1. Identitas perpajakan untuk setiap wajib pajak. 2. Syarat administrasi dalam pembuatan rekening bank. 3. Syarat pengajuan kredit dan KPR. 4. Syarat bekerja di perusahaan formal. 5. Pengajuan program pemerintah seperti insentif dan bantuan. Dan ke-6. Pengendalian pajak oleh pemerintah. Dengan fungsi penting tersebut, memahami apa itu NPWP menjadi hal wajib bagi setiap warga negara.

0: Radio.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dua FM dari Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi mendengar. Anda masih bersama saya, Adil Fonda. Kita masih menyajikan Halo RRI yang akan memberikan informasi seputar Kediri Raya. Akan memandu mendengar semua sampai dengan nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Seperti janji saya tadi, saya tidak akan sendirian. Saya ditemani oleh dua darah cantik ya, adik-adik saya, ada Dila dan juga ada Ifai, guys.
2: Halo.
1: Oke, nanti kita membersamai pendengar semuanya ya.
2: Iya.
1: Untuk memberikan informasi seputar Kediri Raya sampai dengan nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Oke. Baik, informasi yang pertama pendengar ya, yang akan disampaikan oleh saya sendiri ya, terkait dengan Disnatalis UNP Kediri ya, yang mana Universitas Nusantara PGRI atau UNP Kediri menargetkan meraih akreditasi unggul pada tahun 2027. Target tersebut pendengar ya disampaikan saat kampus merayakan Disnatalis yang ke-49, tepatnya pada hari Sabtu kemarin ya, 2 Agustus 2026, sebagai langkah untuk naik kelas ke tingkat nasional. Rektor UNP Kediri, Dr. Zainal Afandi MPD mengatakan bahwasanya usia ke-49 menjadikan momentum penguatan kualitas, mana menurutnya dukungan masyarakat Kediri Raya menjadi kunci kampus bertahan dan terus berkembang. Peringatan Disnatalis tahun ini mendengarnya dikemas dengan kegiatan jalan sehat. Ribuan civitas akademika memenuhi kawasan kampus bersama dengan jajaran pemerintah Kota Kediri, YPLP PT PGRI Kediri, mitra perbankan, kepala sekolah, guru, alumni dan juga masyarakat umum. Di usia yang hampir setengah abad pendengar ya, UNP Kediri mencatatkan sejumlah prestasi di mana kampus menerima anugerah kampus unggulan dari LL Dikti wilayah 7 kategori pelaporan beasiswa terbaik, di mana penghargaan tersebut mencerminkan tata kelola administrasi yang dinilai unggul. Dirinya merinci pendengarnya, maksudnya prestasi yang datang dari mahasiswa ya, UKM Mapala UNP Kediri berhasil meraih juara 1 tingkat Jawa Timur dalam kompetisi yang digelar Kementerian Kehutanan bersama dengan Dinas Kehutanan Jawa Timur. Di sisi lain, nama UNP Kediri juga bahkan telah menembus kancah internasional. Sejumlah atlet mahasiswa tampil pada kejuaraan di Korea Selatan, mana hal tersebut menunjukkan daya saing mahasiswa tidak hanya di bidang akademik tetapi juga di arena olahraga dunia ya. Secara administratif, UNP Kediri berdiri berdasarkan surat keputusan kementerian pada tahun 1976, namun kegiatan akademik pertama baru dimulai pada tanggal 19 Februari tahun 1977 melalui kuliah umum yang dibuka oleh Bupati Kediri pada saat itu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hoax atau fakta? Kami sampaikan kebenaran informasi yang viral di masyarakat dalam Cek Fakta setiap hari pukul 14 dan 17 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Kediri.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Baik pendengar, kita dengarkan Cek Fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat yang akan disampaikan oleh rekan Esa terkait hoax tautan pendaftaran lowongan kerja Ajinomoto 2026. Berikut laporan rekan Esa.
3: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja Ajinomoto tahun 2026. Namun pendengar, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari trunbackho.id, tautan pada unggahan mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Melalui akun Instagram resmi @ajinomoto.indonesia, perusahaan telah menegaskan bahwa setiap informasi rekrutmen hanya disampaikan melalui kanal resmi lowongan pekerjaan atau ajinomoto.co.id. Demikian Cek Fakta.
2: Demikian Cek Fakta pukul 9, kita akan berjumpa kembali pada penyajian Cek Fakta edisi berikutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
4: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar ya, kita beralih ke informasi berikutnya mengenai mahasiswa UB Kediri beri nilai tambah produk UMKM Desa Besowo. Mahasiswa Universitas Brawijaya atau UB Kediri memberikan nilai tambah produk usaha mikro kecil menengah atau UMKM di Desa Besowo, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, Jawa Timur melalui inovasi pengolahan, penguatan branding, dan pemasaran digital. Anggota kelompok 2 Kuliah Kerja Nyata KKN Program Studi di Luar Kampus Utama PSDKU UB Kediri Faizah Diamairiska mengatakan penguatan branding dan pemasaran digital penting dilakukan untuk meningkatkan daya saing produk lokal di tengah perkembangan pasar digital. Dalam kegiatan tersebut, pendengar, mahasiswa memberikan pelatihan pengembangan dua komoditas unggulan Desa Besowo, yakni kopi robusta dan bawang goreng. Pelatihan meliputi pembuatan nama produk, logo, desain kemasan, pelabelan, hingga strategi pemasaran melalui media sosial, dan penguatan identitas produk tersebut dilakukan untuk membantu masyarakat meningkatkan nilai jual komoditas sekaligus memperluas jangkauan pemasaran. Produk yang sebelumnya dimasarkan secara terbatas didorong agar memiliki identitas yang lebih kuat dan mudah dikenali konsumen. Selain kopi dan bawang goreng, pendengar, mahasiswa KKN juga mengembangkan potensi perikanan Desa Besowo melalui pelatihan pengolahan ikan nila menjadi kerupuk. Produk olahan tersebut diberi merek Krupila sebagai inovasi yang meningkatkan nilai ekonomi ikan nila yang selama ini lebih banyak dijual dalam bentuk segar. Penanggung jawab program kerja kelompok 2 KKN PSDKU UB Kediri, kelompok 2 Desa Besowo, Cantika Febrianto Putri mengatakan pengolahan ikan nila menjadi produk siap jual diharapkan dapat membuka peluang usaha tambahan bagi masyarakat. Pihaknya juga berharap melalui praktik pembuatan dan mantri branding yang telah dilakukan, produk tersebut dapat menjadi produk unggulan baru yang mampu mendukung perekonomian warga Desa Besowo. Dosen pembimbing lapang atau DPL kelompok 2 KKN PSDKU UB Kediri Septian Maulana Purnama mengapresiasi inovasi tersebut karena mahasiswa mampu mengidentifikasi potensi lokal yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Sedian menekankan pentingnya keberlanjutan program agar inovasi yang dihasilkan mahasiswa tidak berhenti setelah pelaksanaan KKN selesai. Produk tersebut diharapkan dapat terus dikembangkan menjadi ciri khas Desa Besowo sekaligus sumber pendapatan bagi masyarakat. Salah seorang peserta pelatihan, Tuti, mengaku mendapatkan pengetahuan baru mengenai pengolahan ikan nila menjadi kerupuk.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Babin Kaptimnas Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Aibtu Andri Chatmiko bersama unsur pemerintah kelurahan mendampingi Dinas Perdagangan dan Perindustrian atau Disperindak, Kota Kediri melakukan pengecekan terhadap sebuah usaha di wilayah Kelurahan Mojoroto pada Rabu 4 Agustus 2026. Kegiatan pemeriksaan tersebut berlangsung di UD Gunung Batu, Jalan Ahmad Dahlan nomor 118, RT 28, RW 9, Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Dalam kegiatan tersebut, Babin Kaptimnas Kelurahan Mojoroto bersama Kepala Kelurahan dan Kasih Trantip mendampingi perwakilan Disperindak Kota Kediri, Ridwan, untuk menindaklanjuti adanya pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perizinan usaha, ketenagakerjaan, serta perizinan produksi pangan. Pengecekan dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut pemerintah daerah dalam memastikan aktivitas usaha berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil pendataan di lokasi, UD Gunung Batu diketahui memiliki pekerja tetap sebanyak 20 orang dan tenaga kerja borongan sebanyak 15 orang. Dalam kesempatan tersebut, petugas juga menyampaikan imbauan kepada pihak usaha agar tetap memperhatikan aspek keamanan, ketertiban, serta menjalin komunikasi yang baik dengan lingkungan sekitar. Babin Kaptimnas Kelurahan Mojoroto Aibtu Andri Chatmiko mengatakan, kehadiran kepolisian dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga situasi Kamtipnas sekaligus mendukung penyelesaian persoalan masyarakat secara baik. Kapolsek Mojoroto Kompol Rudi Purwanto SH mengatakan sinergi antara Polri, pemerintah kelurahan, dan instansi terkait sangat penting dalam menjaga iklim usaha yang aman dan kondusif. Menurutnya, setiap pengaduan masyarakat perlu ditangani secara profesional melalui koordinasi antar instansi agar mendapatkan penyelesaian yang tepat. Kegiatan pengecekan UD Gunung Batu tersebut masih berlangsung dengan situasi aman, lancar, dan terkendali. Polsek Mojoroto terus melakukan pemantauan guna memastikan kondisi wilayah tetap kondusif.

0: ya, tadi ibu belanja di minimarket seberang rumah. Backsoundnya lagu-lagu AI. Sekarang di rumah ayah juga dengerin lagu-lagu AI. Tapi ya memang enak-enak sih musiknya.
1: Bener bu, di kantor teman-teman juga banyak yang dengerin lagu-lagu AI. Meskipun produk kecerdasan buatan, tapi hasilnya memang keren-keren loh.
2: AI itu apa sih, Bu? Guruku di sekolah juga sudah mulai mengajar menggunakan AI. Metodenya sangat menarik dan menyenangkan.
0: Anak ibu makin pintar. Sini, Bunda kasih tahu. Jadi, AI adalah aplikasi otomatis yang ada di HP atau komputer yang bisa menjawab semua pertanyaan, seperti PR kamu di sekolah. Semua digerakkan oleh teknologi keren, namanya Artificial Intelligence, yang disingkat AI.
1: Selain itu, AI merupakan sahabat baru yang wajib kita kenali. Dia siap sedia membantu kita menghitung cepat, menerjemahkan bahasa asing, dan masih banyak lagi.
2: Kalau gitu, apakah suatu saat nanti AI bisa menggantikan manusia seperti kita?
0: Anak pintar, AI memang bisa melakukan apa saja sesuai permintaan kita. Tapi ingat, AI tidak punya perasaan, inisiatif, dan kreativitas seperti manusia. AI adalah teman canggih kita, tapi bukan berarti menggantikan peran kita.
1: Kenali AI, sang sahabat baru.
0: Jadilah pintar bersama teknologi
2: tanpa membatasi kreativitas dan inovasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, mendengar ya 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kita berada di penghujung segmen dalam penyajian Halo RRI. Ya, tadi kita sudah menyampaikan ada sedikit informasi ya. Iva dan juga Dila ya seputar yeah. Kediri Raya dan juga ada cek fakta tadi ya cuman mana kita ya. Oke, okay, ya saatnya kita pamit undur diri dari tengah-tengah ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih Iva dan juga Dila ya. Yeah, nanti kalian melanjutkan sama Mas Rifki nanti. Apa? Sama siapa? Yeah. Kalian oh enggak ya. Sekoci sama siapa?
2: Rendang. Sekoci sama
1: Sekoci sama Esa sama itu. Kamu sama
2: sama Iva.
1: Sama Iva di program
2: Rendang.
1: Oh, ya. Nanti ketemu di Rendang sama Mas Rifki nanti ya. Yeah. Terima kasih Iva dan juga Dila. Bye bye. Oke, baik pendengar ya. Tuntas sudah kebersamaan kita dan menjajan Halo RRI. Mudah-mudahan bisa menemani aktivitas Anda di pagi hari ini ya. Untuk lanjutan program Kediri siang ini yang akan dipandu oleh rekan saya Rifki Royan sampai dengan nanti merapat pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Arfonda pamit undur diri dari tengah-tengah ruang dengan Anda semuanya. Terima kasih atas atensinya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI.
0: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri siang ini akan ditemani Rifki Royan hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ya, kalau tadi udah ditemani sama Ariel Fonda sepanjang pagi hari, nanti Anda masih akan banyak mengikuti program-program yang akan kami sajikan di kesempatan hari Rabu 5 Agustus 2026. Seperti siang ini kami hadirkan Jaksa Menyapa sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ada topik yang cukup menarik di kesempatan siang hari ini, yaitu bijak bermedia sosial bersama dengan Kepala Subseksi 2 Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Jombang, Bapak Misbahul Amin SHMH. Juga ada calon jaksa di kesempatan siang hari ini bersama dengan Mas Muhammad Safiq Prasetyo Nugroho SH sebagai penelaah penuntutan dan penegakan hukum Kejaksaan Negeri Jombang. Anda bisa menyimaknya di kesempatan siang hari ini, juga bisa melihat siaran langsung kami di YouTube Pro 1 RRI Kediri. Sambil kita santai sejenak, dengarkan satu buah lagu dari It Kitaf.

0: saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa.
1: Inilah Jaksa Menyapa.
2: Ya, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Siang hari ini bareng sama Rifki, kita dalam dialog menyapa, jaksa menyapa maksud kami di kesempatan hari Rabu 5 Agustus 2026. Kalau ngomongin zaman sekarang, tentunya kita tidak lepas dengan media sosial ya pendengar, yang tentunya jadi bagian tidak terpisahkan apalagi untuk generasi muda sekarang. Kita bisa berkomunikasi, mendapatkan informasi, bahkan juga mengembangkan usaha dari media sosial. Nah, karena itu juga kemampuan kita untuk menggunakan media sosial secara bijak bisa menjadi keterampilan yang penting untuk kita miliki ya, setiap pengguna media sosial. Nah, bagaimana cara kita untuk bijak menggunakan media sosial ya. Di kesempatan siang hari ini kami hadirkan dalam dialog Jaksa Menyapa bersama dengan Kepala Subseksi 2 Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Jombang, ada Bapak Misbahul Amin SH MH. Selamat siang Pak Amin.
3: Selamat siang.
2: Ya, kabarnya sehat.
3: Alhamdulillah ya. Pak. Ya.
2: Juga ada Mas Prasetyo ya, Muhammad Safiq Prasetyo Nugroho SH, yang merupakan penelaah penuntutan dan penegakan hukum Kejaksaan Negeri Jombang, juga sebagai calon jaksa. Gimana kabarnya Mas Pras?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Sehat ya. Siang hari ini bahasan kita cukup menarik ya, apalagi media sosial sudah banyak digunakan oleh terutama para generasi muda. Dan juga dari ada peraturan baru juga ya dari pemerintah, ada PP Tunas, di mana di situ juga dijelaskan dijelaskan terkait penggunaan media sosial bagi para remaja ya, dibatasi dalam hal penggunaan media sosial. Namun kita siang hari ini tentunya bahasannya dalam kita bijak bermedia sosial secara umum mungkin ya. Mungkin Pak Amin dulu ya Pak Amin, bagaimana atau apa yang dimaksud dengan bijak dalam bermedia sosial nih Pak Amin?
3: Oke, terima kasih. Jadi kami dari Kejaksaan Negeri Jombang hari ini membawakan materi tentang bijak bermedia sosial. Ya. Kenapa kami membawakan materi ini? Karena di masa saat ini, di era sekarang, era digital, media sosial menjadi memainkan peranan penting. Karena apa? Dengan kita mengetik, dengan semua yang ada di tangan kita, kita bisa berkomunikasi dengan orang yang di Papua, di Kalimantan, Sulawesi, dan daerah yang lain. Sehingga batas-batas ruang dan waktu itu seakan tidak ada penghalangnya. Semua bisa diucapkan, semua bisa disampaikan. Namun yang perlu kita waspadai, jangan sampai dengan kita merasa tidak bertemu dengan seseorang, batasnya tidak ada, kita bisa menyampaikan satu hal yang tidak sesuai dengan ketentuan, yang itu berbau hoax, berbau perpecahan, yang dan lain-lain. Tapi sebelum ke sana, tadi sudah dikenalkan saya hari ini bersama dengan Mas Setio. Kalau saya sampaikan Mas Setio, Mas Setio ini calon jaksa di Kejaksaan Negeri Jombang. Jadi sedikit intermezzo, memang kita di kejaksaan sebelum menjadi jaksa membutuhkan ada proses namanya calon jaksa. butuh waktu sekitar 1-2 tahun untuk menjadi jaksa. Nah, di sini saya ingin memperkenalkan kepada para pendengar yang ingin menjadi jaksa, mungkin sharing dari Mas Setio. Mas Setio, kira-kira tips dan trik, mekanismenya, tahapannya, pengalamannya, yang terutama bagaimana sih bisa jadi bergabung ke keluarga besar Adiaksa, utama jadi calon jaksa. Mungkin banyak orang yang sering sekali saya ditanyakan, gimana sih caranya jadi jaksa? Apakah samakah mekanismenya dengan TNI dan Polri? Apakah sama? Nah, nanti akan dijelaskan, sharing pengalaman, mumpung di kesempatan yang baik ini kita bisa menyampaikan ke pendengar. Mungkin ada yang ingin mendaftar, mungkin ada yang orang tuanya ingin anaknya menjadi jaksa, ya keluarga besar Adiaksa, mungkin bisa di sharing untuk Mas Setio, Mas Prasetyo, seperti apa pengalamannya dan gimana caranya satu kali tes, ya Mas Setio, ya satu kali tes bisa lulus. Mungkin sebelum nanti ke materi kita berbagi pengalaman Mas Setio seperti apa mekanismenya, ya
4: gimana cara jadi jaksa, ya Pak Amin, ya. Jadi emang beberapa waktu ini ada beberapa teman-teman saya yang nanya juga, gimana sih cara ini biar lolos tes kejaksaan. Tapi sebelum kita ngomongin tentang lolos tes, kan kita harus tahu dulu tes itu ada apa aja. Di sini kan dibagi jadi dua, ada seleksi kompetensi dasar, kita sih nyebutnya SKD. Terus yang kedua ada seleksi kompetensi bidang, kita nyebutnya SKB. Sebenarnya kalau kita ngomongin tentang SKD ini, ya kan dibagi jadi tiga tuh. Ada TWK, ada TIU, ada TKP. Sebenarnya nggak ada cara belajar yang paling pas. Kalau buat saya pribadi ini, ya itu mungkin dibiasakan. Jadi kita terbiasa ngerjain soal, kita tahu triknya buat ngerjain cepatnya gimana.
2: Latihan, ya.
4: Kita kita cari cluenya di mana. Kalau kita ngerjain TIU kan kadang ada gambar yang teka-teki itu, ada pola-pola itu. Nah, terkadang itu nggak terbaca, gimana kita cari clue. Sebenarnya kita harus konsisten latihan. Terus kalau kita ngomongin tentang SKB, kalau saya pribadi kan saya daftarnya formasi calon jaksa. Otomatis SKB itu sesuai sama bidangnya masing-masing. Karena formasi calon jaksa, ya pertanyaannya nggak jauh-jauh dari teori ilmu hukum. Nah, kalau itu satu-satunya cara, ya waktu kuliah emang harus memperhatikan. Karena kalau nggak gitu, kalau kita mulai belajar dari nol, seingat saya itu waktu itu jarak antara pengumuman pendaftaran seleksi itu ke seleksi saya itu, kalau SKD itu sekitaran 2 bulan ya atau 3 bulan, saya lupa. Sedangkan kalau ke SKB itu agak panjang, 4 bulan atau 5 bulan gitu. Cuma kan dari SKD ke SKB itu kita gak mungkin dong belajar semuanya langsung dong. Otomatis nyicil dong. Kecuali punya kepala dua nih, yang satu buat belajar SKD, yang satu buat belajar SKB. Tapi kan enggak gitu. Makanya dalam waktu 2 bulan untuk mempelajari teori ilmu hukum yang sebenarnya didapat selama 3,5 tahun kuliah itu agak berat. Saya gak bilang mustahil, ya, tapi saya bilang agak berat, ya. Jadi emang kalau misal teman-teman waktu kuliah S1 ilmu hukum perhatikan, ngerti, bisa memahami tuh apa materinya, itu bakalan enak kok buat ngerjain SKB. Gitu. Kalau untuk tips triknya, konsisten, paham, ngerti, jangan capek belajar.
2: Itu yang paling susah, paling konsistennya ya untuk terus belajar.
4: Ya, saya jujur dulu itu udah mulai terbiasa konsisten. Tapi karena ada satu dan dua acara, selama dua hari saya break dulu, break belajar. Menginjak hari ketiga, saya mau belajar lagi udah males banget rasanya.
2: Ngulang dari awal.
4: Iya, betul.
2: Berarti prosesnya berapa lama tuh untuk jadi sampai akhirnya lolos? Sekarang udah jadi calon jaksa?
4: Saya itu kan mulai masuk kantor itu di tahun lalu ya, 2025
2: ya.
4: Di bulan Mei atau Juni ya, saya lupa sekitaran itu. Tapi untuk seleksinya, pengumuman waktu itu di tahun 2024 bulan Agustus atau bulan September.
2: Oke.
4: Terus saya ikut SKD, seleksinya itu di bulan November atau Desember, antara November akhir atau Desember awal.
2: Iya.
4: Baru habis pengumuman saya mulai diplot buat SKB. Ini di bulan apa saya lupa, Maret mungkin, Maret atau April. Januari atau Februari. Nah, di situ kan SKB ini agak panjang ya prosesnya ya.
2: Yeah.
4: Karena SKB ini ada seleksi tes kesehatan, terus ada wawancara pimpinan juga, terus ada tes psikologi juga, terus yang satu itu ada SKB CAT, jadi itu tes yang saya bilang tentang teori-teori ilmu hukum itu. Jadi itu berjalan sekitar, tesnya aja itu sekitaran seminggu, 4 hari. Sedangkan plot dari pengumuman SKD ke SKB itu sekitaran di sebulan ya, sebulan atau nggak nyampe malah. Ya sekitaran itu.
2: Jadi udah jalan berarti hampir setahun ya, sebagai calon jaksa ya, dari tahun lalu hingga sekarang. Nanti masih ada lanjutannya lagi berarti sampai di tahap akhir jadi jaksa gitu ya?
4: Ya mungkin tinggal nunggu, karena sekarang kan calon jaksa kan kita harus mempelajari dulu ya dinamika kerja itu seperti apa sih. Nah nanti kalau kita udah kepanggil dipanggil dari pusat buat pendidikan PPPJ, baru kita berangkat. Pulang dari PPPJ kita udah jadi jaksa, tapi dipindahin lagi.
2: Oh, tempat tugasnya.
4: Iya, konsepnya seperti traveling, muter-muter.
2: Oke deh, itu ya mendengar bagaimana tadi tips and trick dan juga bagaimana cara agar bisa mendaftar ya menjadi calon jaksa dan juga jadi keluarga adiaksa yang tadi disampaikan oleh Mas Prasetyo. Balik lagi ke tema kita di kesempatan siang hari ini, bijak bermedia sosial. Kalau tadi sudah dijelaskan ya bagaimana atau apa yang dimaksud dengan bijak bermedia sosial, nah sebenarnya cara menggunakan media sosial yang baik, yang benar, yang bijak seperti apa nih
3: Pak? Oke, jadi tadi kita sudah sampaikan bijak bermedia sosial adalah menggunakan media sosial dengan hal-hal yang positif. Karena apa? Media sosial itu seperti pisau. Ketika digunakan untuk memotong buah, memotong tanaman, itu akan bermanfaat, bernilai positif. Begitu juga ketika itu digunakan untuk hal yang tidak seharusnya, misalnya menyakiti orang lain, itu tentu saja menjadi tidak baik. Makanya hari ini kami membawa tema bijak bermedia sosial, supaya mari kita gunakan media sosial untuk hal-hal yang positif. Contoh ketika saya kuliah dulu S1, saya juga ketika nyari referensi harus ke perpustakaan. Ternyata ketika saya sudah menginjak S2, kemajuan teknologi semakin luar biasa. Ada namanya perpustakaan digital. Jadi saya enggak harus kemana, cukup di rumah membuka gadget, ternyata kita bisa melihat referensi, bisa melihat jurnal. Jadi dengan kemampuan digital itu kita bisa memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang positif. Sehingga dengan adanya media sosial, dengan adanya itu kita bisa menambah jejaring teman juga, teman diskusi, teman sekarang kan banyak juga pelatihan ini kan lewat grup WA atau grup apa. Jadi caranya gimana? Satu, gunakan media sosial untuk hal-hal yang baik. Yang seperti apa? Untuk berbagi riset, berbagi pengalaman, sharing mungkin dengan dosen kita atau dengan guru kita yang jauh, senior kita, bisa video call untuk bertukar pikiran dengan hal-hal yang baik. Kedua, gunakan media sosial untuk ladang ilmu pengetahuan. Ya tadi seperti kita riset untuk tulisan, kita berbagi pengalaman, berbagi tips dan trik dengan adanya sosial media, sehingga dengan satu klikan ini banyak orang yang bisa menerima manfaatnya. Banyak riset-riset yang biasanya di-share ke sosial media, yang beberapa saya pernah mengikuti. Ada salah satu Instagram dari hukum, jadi membahas terkait hukum. Jadi setiap hari tertentu, hari Jumat, memposting putusan dari pengadilan di pagi. Intinya di situ biasanya ada resume dari suatu putusan diputus. Intinya seperti ini. Tentu hal itu menjadi hal yang baik bagi saya selaku praktisi di sini, maksudnya selaku jaksa. Membaca itu menambah ilmu pengetahuan. Jadi kan ternyata dengan adanya media sosial menambah ilmu pengetahuan kami. Ketiga, jangan mudah terpengaruh, karena kita tadi dengan adanya kemudahan itu, tentu saja dengan adanya kemudahan tentu filternya yang akan saling berkorelasi. Itu ketika kita dengan mudah men-share, otomatis dengan mudah juga berita masuk, hoax, berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebar. Sehingga patut kita waspadai, kita filter kembali apakah berita informasi yang kita peroleh ini sudah benar, akurasinya seperti apa. Jangan sampai kita membaca yang berita yang mungkin judulnya bombastis atau seperti apa, yang clickbait. Kita baca, terpicu, akhirnya membagikan kembali yang tentu saja beritanya bisa jadi tidak benar, maupun yang beritanya fitnahan begitu. Yang keempat tadi kan itu, jika ada berita harus difilter. Makanya filter penting. Kita masing-masing personal pribadi kita, jadikan kita diri kita untuk memfilter. Ketika kita tahu berita itu bohong, biasanya di sosial media ada menu untuk mereport akun. Nah, itu bagian gerakan kita melawan hoax. Ketika misalnya ada berita-berita yang tidak sesuai dengan fakta, kita bisa bisa mencari, oh ternyata berita ini hanya clickbait aja, hanya memicu perpecahan, hanya isinya fitnah. Ya kita laporkan, kita bantu untuk memberantas hoax. Kemudian yang kelima, jangan suka berkomentar negatif di media sosial. Tapi komentar negatif dalam arti gini, bedakan dengan mengkritik membangun, silakan. Pastikan mengkritik didasarkan atas fakta-fakta. Jadi kritikan kan dibangun atas fakta, bukan dibangun atas nyinyiran atau suatu informasi yang tidak benar. Sehingga output dari kritikan otomatis, ketika kita tahu suatu permasalahan, kita tahu kelemahannya dengan data, dengan ilmu pengetahuan, pasti outputnya juga akan positif. Karena apa? Kita tahu masalahnya, kemudian kita sampaikan solusinya seperti apa. Kalau memang informasi yang kita peroleh tidak berdasarkan fakta, otomatis outputnya juga akan ngawur, dalam arti tidak hal yang membangun, destruktif. Berikan kritikan-kritikan yang konstruktif, sehingga iklim di media sosial menjadi positif. Jadi kita menyebarkan kebaikan seperti itu.
2: Oke, itu tadi ya, berarti kita harus betul-betul menjaga ya bagaimana kita bermedia sosial, melakukan atau ngetik komentar-komentar di postingan-postingan orang lain. Nah, berkaitan dengan etika juga ya, etika apa nih yang harus diperhatikan ya terkait dengan kita dalam bermedia sosial nih, mungkin bisa.
3: Okay. Jadi ya memang kita tidak hanya di dunia kita di dunia nyata kita memiliki etika. Etika kan di atas segala-galanya. Jadi di atas hukum adalah etika. Jadi kita harus memperhatikan dalam menggunakan sosial media, walaupun kita tidak bertemu dengan seseorang secara langsung, tapi kita tetap berinteraksi. Satu, saya temuin dengan Mas Setio, walaupun tidak bertemu bisa berkomunikasi. Ada hal-hal yang mungkin harus dilakukan dan tidak dilakukan. Kita bisa dilakukan. Makanya etika yang harus diperhatikan, satu, ketika kita menggunakan sosial media, tidak menggunakan kata-kata yang kasar, tidak menggunakan kata-kata yang narasinya provokatif, berbau pornografi maupun sara. Karena apa? Ketika kita menggunakan kata yang kasar, provokatif, yang berbau sara, otomatis kita menggunakan media sosial itu kita menyebar hal yang kebencian yang kita sebarkan. Karena apa? Kita etikanya kita harus saling menjaga perasaan orang lain. Kita harus saling menjaga ketenteraman masyarakat, ya kan? Dalam arti masyarakat netizen, ya, dalam arti sosial media. Yang kedua, apa etikanya? Tidak menyebarkan hoax, berita yang bohong. Kita kadang tahu ini hoax cuman karena ingin memicu keramaian, mencari insight, mungkin biar dikunjungi banyak orang. Kita akhirnya memposting kabar hoax atau bohong. Terus kemudian yang ketiga, etikanya apa? Etikanya tidak membagikan artikel atau gambar yang bukan miliknya sendiri. Karena setiap orang punya hak cipta, punya orang-orang punya apa ya? Misalkan kita menulis jurnal, otomatis itu ada sumbernya, siapa penulisnya, sehingga situ perlu dicantumkan sumbernya. Jangan sampai kita mengumumkan gagasan, gagasannya itu punya orang, pikirannya orang, orang juga menghabiskan waktu untuk riset, untuk menulis, untuk menuangkan hasil pikirannya, hasil analisanya, kemudian kita sadur, kita ambil saja, kemudian kita sampaikan seolah-olah itu hasil pemikiran kita. Kalau ditulisan kan itu seperti plagiasi, menampaikan tulis, menuliskan suatu tulisan yang itu punya orang lain, tapi seolah-olah itu tulisan milik
2: sendiri,
3: hasil karya kita sendiri. Nah, itu beberapa etika yang harus kita
2: jaga.
3: Nah, terkait kenapa nanti kenapa sih perlu bijak bermedia sosial? Nah, nanti Mas Pras, Mas Setio bisa bantu seperti apa sih? Kenapa kok perlu bijak? Apalagi Mas Pras ini kan anak Gen Z ya.
2: Gen Z.
3: Gen Z apa Gen Alpha?
4: Saya Z menuju Alpha.
3: Oh, Gen Z.
2: Oke, kenapa harus kita bijak dalam bermedia sosial nih, Mas Pras? Silakan.
4: Sebenarnya kalau kita mencermati sosial media itu kan ada kata sosial ya. Jadi sebenarnya media sosial itu bisa bikin siapapun itu terhubung. Nah, karena terhubung kan otomatis ada proses yang namanya sosialisasi. Bersosialisasi. Dan di mana kalau kita bersosialisasi sama siapapun itu, tentunya harus ada etika. Terutama di sini dalam hal bersosialisasi menggunakan media sosial. Contohnya seperti ada konflik dengan orang lain. Kan sebetulnya kalau misal sebelum terjadinya konflik itu, kita kan bisa memilih untuk menghindar daripada semakin ramai. Kan gitu. Terus juga mungkin ini anak-anak muda nih. Kadang ada beberapa orang yang suka ngasih komentar negatif di Instagram. Entah berita hoax, entah berita benar. Yang penting ngasih komentar aja dulu, komentar negatif atau positif sama aja, padahal bukan
2: mikirnya belakangan.
4: Ya, padahal bukan seperti itu. Toh kalau misal ada kritikan, kita bisa nyampein dengan baik. Ada pilihan untuk menyampaikan dengan baik ataupun tidak baik. Tapi terkadang ada beberapa orang yang memilih untuk menyampaikan dengan cara yang tidak baik. Terus ada juga bersikap terlalu ekstrim. mengenai suatu hal. Mungkin ada beberapa contoh ya, cuman saya nggak berani sebut ya. Intinya
2: buzzer.
4: Bukan. Mungkin sebenarnya ekstrim itu cukup agak tidak baik ya,
2: yeah.
4: Dalam artian kalau kita misal sebagai penggemar olahraga, apa misal lari atau apa,
2: okay,
4: kita lari, kita menekuni bidang itu, tapi jangan terlalu ekstrim. Dalam artian ada yang bilang kalau saya lebih suka, pribadi lebih suka bersepeda, soalnya lebih enjoy. Kalau lari kan fisik banget, biasanya nih ada teman saya yang dia kebetulan ekstrim lari, bilang enggak, bersepeda itu ini, bersepeda itu, bersepeda tuh A, B, C dan sampai Z, justru nge-blaming olahraganya. Padahal kan setiap olahraga kan bagus gitu, cuman gimana kita lebih suka yang mana. Nah itu dia tentang ekstrim di sosial media pun jangan begitu ya teman-teman.
2: Oke, jadi harus hati-hati lagi gitu ya dalam bermedia sosial, terutama buat anak muda ya, atau generasi-generasi anak-anak remaja zaman sekarang gitu ya. Nah kalau ngomongin pengaruh-pengaruh yang ada di media sosial, tentunya kan ada pengaruh positif, ada juga pengaruh negatif. Mungkin bisa dijelaskan nih kepada pendengar Pro 1, apa aja sih pengaruh positif yang bisa kita dapatkan dalam bermain media sosial nih Mas Pras?
4: Mungkin kalau misal ngomongin pengaruh positif seperti yang tadi sudah dibilang sama Pak Amin sebelumnya ya, sebenarnya kan kita bisa mengakses apapun lewat sosial media ini, dalam artian internet ya, entah dalam bentuk berita, jurnal, riset dan lain-lain. Itu kan bisa menjadi media pembelajaran dan edukasi buat siapapun itu. Karena bisa diakses di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja. Nah terus juga selain itu kita bisa membangun suatu komunitas yang basisnya juga sosial media, entah dengan dasar hobi atau dengan dasar kesamaan mungkin hobi atau buku bacaan atau suka nonton film apa. Itu saya beberapa kali menemukan
2: komunitas
4: itu.
2: Komunitas ya.
4: Betul. Jadi bisa membentuk solidaritas sosial juga di situ. Mungkin tapi seperti yang dibilang Pak Amin tadi, ini seperti pisau bermata dua. Jadi selain pengaruh positif, pasti kan ada pengaruh negatifnya juga. Nah kalau kita ngomongin tentang pengaruh negatif, tentunya kadang saya dulu juga kayak gini soalnya. Terlalu sering scroll sosial media, entah TikTok, entah Instagram, lupa waktu. Ah 15 menit lah scroll dulu, tiba-tiba udah lihat jam, loh ternyata udah 2 jam, bentar deh masih malas. Itu salah satu contoh negatifnya. Terus pasti beberapa kali ditemukan juga yang namanya tayangan-tayangan dewasa. Tayangan-tayangan kekerasan.
2: Judol
4: juga. Sebenarnya kan gak ada orang yang berniat buruk, tapi ketika ngelihat bisa jadi orang-orang tertentu ini terinfluence untuk melakukan apa yang dilihat.
2: Penasaran ya.
4: Ya, tayangan dewasa, kekerasan, atau mungkin penasaran dengan judi online. Seperti apa sih judi online? Tiba-tiba kecanduan. Nah, seperti itu. Terus juga komunikasi antara pribadi dan keluarga ini menjadi berkurang atau kurang optimal karena udah terbiasa dengan gadget.
2: Betul.
4: Lebih memilih untuk ngomong lewat gadget daripada ngomong langsung. Padahal kan mungkin untuk skala keluarga, value berkomunikasi melalui lisan langsung kan lebih bervalue. Ini kalau kita ngomongin yang jadi satu ya, bukan yang mungkin kalau saya kan orang tua saya di Batam, tapi saya di sini, tentunya kan harus lewat medsos. Terdapat pengecualian seperti itu. Terus mungkin ada juga beberapa berita hoax yang tadi sempat kita singgung ya. Itu dia.
2: Iya, ngomongin berita hoax atau ya berita bohong, berita hoax ataupun juga informasi-informasi palsu lainnya nih. Gimana caranya kita ngenalin atau tahu kalau informasi atau berita ataupun juga konten yang ditampilkan di media sosial itu adalah hoax, informasi yang tidak benar. Silakan.
4: Jadi mungkin kalau kita ngomongin tentang ciri berita hoax ya, biasanya itu memunculkan suatu kecemasan, kebencian dan permusuhan. Pokoknya ribut-ribut, intinya rame-rame lah. Onar ya bahasa sekarang mungkin ya. Terus ada sumber beritanya pun kurang jelas. Bisa jadi karena medianya enggak terverifikasi. Atau ini sudut pandangnya itu sempit, bukan sudut pandang secara luas. Ataupun memang seolah-olah ini menyudutkan suatu pihak tertentu. Itu bisa jadi satu indikasi juga. Indikasi yang terakhir adalah adanya fanatisme, entah tentang ideologi, judul, atau pengantaran provokatif. Ya mungkin mirip-mirip lah sama ekstrim tadi ya.
2: Tuh. Nah itu kan kalau kita udah terpapar dengan konten media sosial, entah itu dia benar ataupun hoax ataupun palsu gitu ya, informasi yang disampaikannya, kalau kira-kira menguntungkan gitu ya buat kita, biasanya kita langsung gercep tuh, langsung share ke grup-grup keluarga ataupun juga share kemanapun ya. Nah biar itu tidak terjadi, cara menangkalnya agar hoax itu tidak tersebar luas lewat kita seperti apa nih?
4: Nah untuk penangkalan berita hoax ini kalau saya pribadi bilang gampang tapi susah. Gampang tapi susah. Karena setiap kita, saya pribadi ya, jujur saya pribadi itu setiap berita baca. Tapi untuk berita yang judulnya itu seolah-olah provokatif atau judulnya nyeleneh, itu pasti lebih menarik perhatian gak?
2: Iya
4: kan? Betul. Nah, berita-berita kayak gitu harus diwaspadai. Nah, selain itu, kalaupun gak nyeleneh, gak provokatif, itu kita juga harus cek sumbernya. Apakah media yang meliput ini terverifikasi, atau sumber beritanya jelas, atau foto, video maupun bentuk lainnya ini asli dan jelas. Terus kita gak bisa ya cuma lihat satu berita aja. Terkadang kan kita cuma baca satu berita terus percaya nih. Misal oh Prasetyo ini habis melakukan kejahatan misal. Nah terus kita cuma oh emang Prasetyo ini emang jahat orangnya ini itu. Kita gak bisa kayak gitu. Jadi kita harus cek berita-berita lain yang terkait, apakah konten yang ada di berita ini benar atau salah. Terus kalau misal aktif bermedia sosial, bisa ikut grup diskusi anti hoax. Tapi tentunya untuk memilih grup seperti ini kan kita harus memvalidasi dulu, memverifikasi dulu, apakah itu benar-benar grup diskusi anti hoax atau bukan, seperti itu.
2: Oke, itu ya cara agar kita tidak jadi penyebar hoax juga ya, yang tadi sudah disampaikan. Nah kalau ngomongin remaja zaman sekarang ya, yang tentunya hidupnya sudah berdampingan dengan media sosial, bahkan dari lahir ya, di mana orang tuanya mengkontenkan anaknya sendiri dari lahir bahkan sampai dia usia remaja sekarang. Ada gak nih tips ataupun juga bagaimana etika para remaja ini dalam bermedia sosial biar tadi itu tidak terjerumus ke pinjol ataupun berita hoax ataupun kejelekan-kejelekan lainnya?
4: Gimana tipsnya Pak Amin?
3: Jadi dengan remaja sekarang rata-rata kan sudah punya gadget, cuma mungkin setiap orang, setiap remaja punya gadget lebih dari satu, bisa jadi. Nah sehingga beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan media sosial, sehingga kita selaku remaja bisa menghindari beberapa potensi-potensi permasalahan. Yang satu, jangan menjelek-jelekkan sesuatu atau seseorang. Karena apa? Seperti kita sampaikan di awal tadi, kita sepakat kalau kita menggunakan media sosial untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang membawa manfaat bukan hal-hal yang membawa kebencian, permusuhan. Nah, itu kita harus pegang. Kedua, kita harus menghargai pendapat pengguna lain. Yeah. Contoh tadi Mas Pras itu membandingkan orang yang suka lari dengan
2: bersepeda.
3: Intinya mau lari, mau bersepeda, punya intinya sama. Kita ingin sehat, kita ingin bugar. Kalau sudah bugar, kita bisa berprestasi, kita bisa bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi mau hobi olahraga lari maupun bersepeda, silakan. Setiap orang punya punya kesenangannya sendiri, punya hobinya masing-masing. Yang pasti jangan mendiskreditkan kesenangan orang lain. Kecuali yang kita sepakati kan ini sama-sama baik, olahraga bersepeda baik, olahraga berlari baik. Ya, ketika itu berbeda pendapat ya silakan. Yang pasti kita harus saling menghargai. Ketiga, ketika kita menggunakan media sosial, kita selalu ingat siapa yang menjadi followers kita. Jangan semua orang diterima sebagai followers. Kita harus tahu ini siapa, tujuannya apa. Jangan sampai ada orang-orang yang menyalahgunakan foto-foto kita, dokumen pribadi kita, dan lain-lain. Dengan adanya tahu siapa followers kita, kita bisa memfilter. Oh, ini kenal, ini teman saya, ini teman SD, ini teman SMP, ini teman kuliah, ini teman kerja, kan begitu. Dengan kita tahu, kita juga bisa meminimalisir adanya penyalahgunaan di sosial media. Empat, tahu kapan boleh dan tidak boleh menandai foto di orang kepada orang lain. Jangan sampai setiap orang mungkin punya privasi. Ketika kita ingin posting foto orang, ingin men-tag, menandakan orang, kita harus tahu. Dapat persetujuan mereka. Ini tak posting ya. Oke, jadi karena apa itu katanya dengan karena ini merupakan privasi seorang, ya kan? Siapa tahu ada beberapa orang yang tidak ingin gambarnya terekspos di sosial media. Ya, kita harus hargai. Kita hargai perbedaan pendapat orang lain. Kemudian membangun reputasi yang positif, kita penting, karena dengan reputasi yang positif kita berarti kan membagikan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, sehingga kita berharap orang-orang yang berada di sosial media mendapatkan hal positif juga. Kemudian jangan menyebarkan berita palsu atau hoax yang tadi. Jangan menyebarkan jangan menuliskan karya orang lain sebagai karya kita, karena itu plagiasi. Kemudian jangan melakukan cyber bullying. Jadi membuli, perundungan kepada seseorang menggunakan mengomentari fisik seseorang yang disampaikan di sosial media, tentu saja itu bukan hal yang positif. Yang pasti yang terakhir, menjaga privasi akun media sosial. Kalau bisa akun sosial media di privat, supaya apa tadi, supaya kita tahu siapa followers kita, siapa yang berinteraksi dengan kita, untuk meminimalisir adanya penyalahgunaan atau data pribadi, kan begitu. Itu beberapa tips yang perlu sebagai remaja ya kita, etika yang harus kita pegang dalam melakukan menggunakan media sosial.
2: Oke deh, terakhir ya, 5 menit terakhir mungkin bisa disampaikan baik itu dari Pak Amin atau juga dari Mas Pras ya, untuk menutup jumpa kita di kesempatan siang hari ini. Mungkin masing-masing bisa closing statement bagaimana bijak bermedia sosial.
3: Oke, jadi untuk bijak bermedia sosial, kita harus menjaga emosi kita, emosional kita. Ketika kita dalam emosi, jauhi di media sosial, jauhi, taruh dulu gadget. Mending kita melakukan hal-hal yang positif. Kalau kita yang muslim mungkin bisa sholat, mungkin yang agama lain bisa beribadah dulu, atau kita menghabiskan waktu bersama keluarga. Dengan kita punya kontrol akan diri kita, sehingga kita bisa memfilter, bisa menyampaikan hal-hal yang baik, iya, bisa berpikir jernih apakah ini perlu ditanggapi atau tidak, seperti itu.
2: Oke, okay, dari Mas Pras.
4: Kalau dari saya mungkin media sosial itu menghilangkan batasan entah jarak dan waktu antar manusia atau antar apapun itu. Ya. Jadi daripada menjadi ladang hujatan, lebih baik menjadi ladang pembelajaran.
2: Oke, positif ya. Terima kasih buat Pak Amin juga Mas Pras untuk waktunya, juga sudah berbagi informasi, pengalaman dan juga pemikirannya di kesempatan siang hari ini. Semoga juga perbincangan siang hari ini memberikan wawasan baru bagi kita semua ya, tentang bagaimana pentingnya menggunakan media sosial dengan bijak. Juga terima kasih buat pada semua pendengar Pro 1 RRI dan juga para pemirsa di YouTube-nya Pro 1 RRI yang sudah mengikuti dialog Jaksa Menyapa siang hari ini. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan dalam dialog Jaksa Menyapa edisi berikutnya. Nanti kita pukul 11 akan ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Sekali lagi terima kasih buat Pak Amin dan juga Mas Pras. Okay. Kita jumpa di lain kesempatan.
3: Siap.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bayern Munich taklukkan JJ United 2-1 dalam laga pramusim 2026. Petenis Arina Sabalenka raih kemenangan meyakinkan pada babak 64 besar Canadian Open 2026. 47 pemain akan memperkuat timnas putri Indonesia U18 pada Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 5 Agustus 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari sepak bola. Ajax resmi mengumumkan kedatangan kiper senior Marc-Andre ter Stegen dari Barcelona pada bursa transfer musim panas. Penjaga gawang berusia 34 tahun itu didatangkan dengan status pinjaman selama satu musim hingga akhir kompetisi 2026-2027. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, menyebut ter Stegen sebagai tambahan penting bagi skuad asuhan Michael Sanche. Cruyff mengatakan kualitas dan pengalaman ter Stegen akan memberikan kontribusi besar bagi tim musim ini. Ter Stegen memulai karir profesional bersama Borussia Mönchengladbach sebelum bergabung dengan Barcelona pada 2014. Selama membela Barcelona, kiper asal Jerman itu mencatatkan 423 penampilan dan meraih berbagai gelar, termasuk Liga Champions serta 7 trofi Liga. Ia juga telah mengoleksi 44 penampilan bersama tim nasional Jerman. Sebelum bergabung dengan Ajax, ter Stegen sempat dipinjamkan ke Girona pada paruh kedua musim lalu dan kembali bekerja sama dengan Michael Sanchez.

0: Dari Liga Belanda kita ke Jerman. Bayern Munich menaklukkan JJ United 2-1 dalam laga pramusim 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Bayern München meraih kemenangan tipis 2-1 atas JJ United dalam laga uji coba pramusim Audi Summer Tour 2026 di JJ World Cup Stadium malam tadi waktu setempat. Meski hanya menang 1 gol, laga ini menjadi ajang unjuk gigi talenta muda di Rotten di bawah arahan Kinson Company. Panas terik lebih dari 30 derajat Celsius tak menyurutkan intensitas pertandingan. Semua gol tercipta di babak pertama. Di laga ini, Vincent Kompany melakukan rotasi besar-besaran di babak kedua dengan memasukkan Joshua Kimmich, Jonathan Tah, dan Luis Diaz. Meski Bayern dominasi, pertahanan JJ United solid sehingga tak ada gol tambahan. Laga ini menjadi spesial bagi Kim Min-jae yang bermain di hadapan sekitar 22.000 pendukung tanah airnya. Usia laga pelatih Munchen, Vincent Kompany akui ini merupakan laga persahabatan yang bagus.
2: You can make a very good game.
3: Ini permainan persahabatan yang menarik dan sangat bagus melawan Jeju. Kedua tim menampilkan permainannya. Jadi ini permainan yang bagus untuk kami, untuk meningkatkan intensitas yang bagi kami ini positif, dan pemain kami tidak ada yang cedera.
2: It was quite positive for us. It was good intensity and we didn't have any injuries.
1: Sementara itu pemain Munchen Nathaniel Brown bersyukur permainan timnya berjalan dengan lancar meski bermain dalam suhu yang panas.
3: It's going well. We've now won 2-2. I still need to get to know the boys. Segalanya berjalan lancar. Kami berhasil memenangkan 2 pertandingan dari 2 laga yang telah dijalani.

Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP. Pembalap cadangan Paul Espargaro akan menggantikan Maverick Viñales membela Red Bull KTM Tech 3 pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone. Espargaro turun balapan setelah Viñales memutuskan fokus menjalani pemulihan cedera yang belum sepenuhnya pulih. Manajer tim Red Bull KTM Tech 3, Nicholas Joyon, mengaku seluruh tim sedih dengan kondisi yang dialami Viñales. Meski demikian, Joyon menilai Espargaro merupakan sosok yang tepat untuk mengisi kekosongan tersebut. Espargaro mengaku memiliki perasaan campur aduk karena sedih melihat rekan setimnya cedera. Namun, pembalap asal Spanyol itu juga mengaku antusias kembali merasakan atmosfer balapan MotoGP. Ia mengatakan selalu merasa seperti keluarga setiap kembali bergabung dengan Grassi Tech 3. Sementara, Viñales akan melanjutkan program rehabilitasi bersama tim medis dan KTM dengan harapan dapat kembali tampil pada seri berikutnya di Aragon.

tenis. Tenis putri nomor 1 dunia Arina Sabalenka meraih kemenangan meyakinkan atas Moyuka Uchijima pada babak 64 besar Canadian Open 2026 di Stadion Sobeys dini hari tadi. Berikut Liliana Dea menyampaikan laporannya.

Sabalenka mengawali perjuangannya di Canadian Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2 set langsung. Petenis nomor 1 dunia itu mengalahkan Moyuka Ujichima 6-3, 6-3 pada babak 64 besar di Sobey Stadium Toronto dini hari tadi. Sabalenka sempat tertinggal 0-2 setelah kehilangan servis pada game pembuka. Namun, petenis Belarus itu bangkit dengan merebut 5 game beruntun untuk mengamankan set pertama. Pada set kedua, pertandingan berlangsung lebih ketat. Meski mencatat 6 double fault, Sabalenka tetap mendominasi lewat efektivitas servis pertama untuk menutup pertandingan dengan kemenangan. Usai laga, Sabalenka mengaku senang dapat meraih hasil positif di Toronto setelah jeda singkat yang dijalaninya. Ini bukan pertandingan yang mudah. Setelah jeda sejenak, saya sangat senang bisa lolos ke babak berikutnya. Saya juga senang bisa kembali bermain di Toronto dan bertemu kalian semua malam ini. Dukungan kalian luar biasa. Terima kasih banyak. Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Iga Swiatek memulai musim lapangan keras dengan mengalahkan Sarah Bailey 6-0, 6-3 di Toronto tadi malam.

0: panjang dengan 13 kali jus dan menyelamatkan 9 break point. Usai laga, petenis peringkat 8 dunia itu mengaku puas dengan permainannya kali ini.
1: Yeah, it was quite a weird game. I gotta say, not easy.
0: Ini pertandingan yang cukup aneh, harus saya akui. Tidak mudah untuk menyelesaikannya. Saya rasa selama game itu kami harus lebih banyak berlari, lebih sering mengubah ritme permainan dan mencoba berbagai variasi. Saya merasa kami berdua terus mengubah ritme dan tempo, sehingga terkadang sulit untuk menyesuaikan diri. Angin juga membuat situasinya semakin tidak biasa. Namun, saya senang bisa tetap fokus dan bermain solid karena pada akhirnya pertandingan terasa sangat menguras fisik. Saya benar-benar ingin tetap hadir sepenuhnya dalam permainan dan tidak memberikan poin secara cuma-cuma kepada lawan. Pada putaran selanjutnya, Arina Sabalenka akan menghadapi Zhang Shuai dari Tiongkok. Sementara Iga Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Swiss Victoria Golubic untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi olahraga nasional kita awali dari sepak bola Indonesia. Sebanyak 47 pemain diumumkan memperkuat timnas putri Indonesia U18 untuk menghadapi Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Para pemain akan dibagi ke dalam dua tim, yakni Garuda Pertiwi dan Putri Nusantara. Kedua tim dihuni pemain-pemain muda yang menempati posisi penjaga gawang, bertahan, gelandang, dan penyerang. Sri Kandi Merdeka Cup 2026 akan berlangsung di Super Soccer Arena Kudus pada 14 hingga 23 Agustus mendatang. Garuda Pertiwi tergabung di grup A bersama Hong Kong, Malaysia, dan Arab Saudi. Sementara Putri Nusantara akan bersaing di grup B menghadapi Thailand, Singapura, dan Yordania. Turnamen menjadi ajang penting bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman bertanding di level internasional. Diharapkan kedua tim mampu menunjukkan perkembangan sepak bola putri Indonesia sekaligus meraih hasil terbaik di kandang sendiri.

0: Sementara itu, Liga Indonesia dilaporkan mencapai keuntungan hingga 705 miliar rupiah per musimnya. Laporan disampaikan pada Kongres Tahunan PSSI 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Lali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi kongres berjalan lancar dan baik. Tadi kita sampaikan tentu hasil-hasil daripada program yang berjalan hari ini.

0: 705 miliar. Ini hal yang bagus, makanya klub-klub sekarang Liga 1, Liga 2 mendapatkan pemasukan yang lebih tinggi lagi dibandingkan jauh sebelumnya. Nanti silakan cek masing-masing klub 3 tahun yang lalu dan hari ini berapa pendapatan dari liganya.
1: Sementara itu, anggota eksekutif Komite Exco PSSI

0: 2027 harus lebih dulu berakhir sebelum Kongres dihelat.
1: Apapun namanya, regulasi Liga kan yang buat PSSI. Untuk yang sekarang juga. Ketentuannya, permainannya, apa semua. Nah, jadi kalau tiba-tiba kita belum pertanggungjawabkan, belum selesai semua, nanti kasihan juga pengurus barunya. Makanya, selesaikan dulu Liganya, selesai semua pertanggungjawabannya, baru kita Kongres. Jadi,
0: selain Liga yang saat ini telah bergulir, PSSI juga membahas sejumlah isu dan agenda. Salah satunya mengenai kabar Liga Sepak Bola Putri yang direncanakan mulai bergulir pada Oktober 2026. Dari Jakarta,

0: Berikutnya kabar dari Piala Presiden 2026. Persija Jakarta harus mengubur ambisi meraih gelar Piala Presiden 2026 setelah takluk 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal. Hasil tersebut memastikan Persib melaju ke partai final dan akan menghadapi Persebaya Surabaya usai mengalahkan Arema FC dengan skor 1-0. Dari Denpasar, Oscar Robert menyampaikan laporannya.
1: Karena kita baru mulai juga nggak terlalu lama juga, ya banyak pemain baru juga, pemain asing juga kan yang belum tahu posisinya gimana, taktiknya kayak gimana, jadi ya menurut saya emang butuh waktu aja untuk.
2: Persija Jakarta harus mengakhiri langkahnya di Piala Presiden 2026 setelah kalah 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar kemarin. Pada semifinal lainnya, Persebaya Surabaya mengamankan tiket ke partai puncak usai menundukkan Arema FC dengan skor tipis 1-0. Hasil tersebut memastikan final Piala Presiden 2026 mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Pelatih Persija Jakarta Sintayong mengakui hasil tersebut belum sesuai harapan. Menurutnya, Macan Kemayoran masih membutuhkan waktu untuk membangun kekompakan karena banyak dihuni pemain baru termasuk legion asing sehingga performa tim belum mencapai kondisi terbaik. Menjadi pelajaran penting bagi tim menjelang kompetisi resmi. Ia juga berharap rivalitas Persija dan Persib hanya terjadi di lapangan, sementara pemain maupun supporter tetap menjaga sportivitas dan persaudaraan.
1: Ya, pertama-tama saya mengucapkan selamat buat Persib untuk melanjut ke final ya. Ya, buat saya dan teman-teman, ini akan menjadi pembelajaran untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita si Rika nanti. Ya, kita lagi selamat. Kita baru kumpul juga nggak terlalu lama juga, ya banyak pemain baru juga, pemain asing juga kan yang belum tahu kondisi kayak gimana, taktiknya kayak gimana, jadi ya menurut saya emang butuh waktu aja untuk menyesuaikan taktik kondisi.
2: Final Piala Presiden 2026 dijadwalkan berlangsung pada Kamis 6 Agustus 2026 malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar yang mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Sementara itu, laga perebutan peringkat ketiga antara Persija Jakarta dan Arema FC akan digelar lebih dahulu pada sore hari. Reporter RRI Denpasar Oscar Rubet melaporkan.

0: Kabar dari Bulu Tangkis Indonesia. Atlet bulu tangkis Indonesia mulai mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia BWF 2026 di India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Saya sudah memulai latihan sejak minggu lalu walaupun nyampenya baru Selasa karena...
2: Atlet bulu tangkis Indonesia dipastikan absen mengikuti Korea Masters 2026 yang tengah berlangsung sejak Selasa kemarin hingga hari Minggu mendatang guna mempersiapkan diri dalam kejuaraan dunia BWF 2026 yang akan dilaksanakan di India pada tanggal 17 hingga 23 Agustus mendatang. Pada kesempatan Media Day yang berlangsung di Platnas PBSI Cipayung, Jakarta Timur, kemarin siang, Alwi Farhan, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia mengatakan bahwa meski dirinya bukan unggulan di kejuaraan dunia, ia tetap akan menampilkan performa terbaiknya.
1: Tetap saya di sini bukan menjadi unggulan di kejuaraan dunia ini, tapi tidak ada menutup kemungkinan bahwa saya bisa melaju jauh. Yang pastinya saya sangat amat prepare untuk bisa perform, karena memang ini kejuaraan dunia yang sangat amat bergengsi, karena beberapa bulan ini saya akan dihadapi turnamen-turnamen besar, jadi ya saya akan sangat amat berusaha lah di persiapan. Dan bagaimanapun hasilnya nanti, saya tidak mau menyesali karena ketika saya di latihan ini saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya.
2: Alwi juga menerangkan perihal kesiapannya menghadapi Asian Games yang akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Ia mengatakan bahwa dirinya akan fokus step by step menghadapi setiap turnamen dengan yang terdekat kejuaraan dunia 2026. Sementara itu, Putri Kesuma Wardani, tunggal putri Indonesia, selesai latihan rutinnya mengatakan kepada awak media bahwa kekurangan dari dua turnamen terakhir, China Open dan Japan Open, mulai dibenahi dalam latihan kejuaraan dunia 2026.
3: Sejauh ini ya alhamdulillah udah mulai latihan lagi ya, karena baru pulang juga minggu kemarin. Jadi untuk persiapannya ya sama seperti Jepang Open sih, dari kekurangan 2 minggu kemarin pertandingan itu ya ditambahin sekarang sih, mungkin ditambahin terakhir mungkin di China Open 8 besar itu aku masih ada kekurangan ya, kayak mental pikiran aja sih itu, karena

0: yang benar-benar aku tetapin sih.
1: Kejuaraan dunia BWF 2026 akan berlangsung di India pada tanggal 17 hingga 23 Agustus mendatang. Atlet-atlet pelatnas PBSI juga difokuskan untuk mempersiapkan diri pada Aichi Nagoya Asian Games 2026 yang akan berlangsung mulai tanggal 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Indonesia dipastikan akan mengirimkan sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga, dengan 20 diantaranya berasal dari cabang olahraga bulu tangkis. Ke-20 atlet tersebut nantinya akan dipilih berdasarkan performa penampilan mereka di Kejuaraan Dunia 2026 dan juga China Masters 2026. Setidaknya dari cabang bulu tangkis ditargetkan meraih satu medali emas dari sektor bergu putra, melihat performa ganda putra yang tengah apik dalam dua turnamen terakhir, Japan Open dan China Open 2026. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, kami akan kembali menyapa Anda di Pro 1 RRI Kediri setelah kita dengarkan azan zuhur untuk wilayah Pare Kediri dan juga sekitarnya.

kasih lagi Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji

0: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Radio.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, aku

0: warungnya Mae ini loh. Sekarang kan viral di TikTok toh. Semua pada penasaran warung sekoci, sego, kopi, sama cilok.
1: Ya iyalah, mulai pejabat sampai kalangan artis, siapa yang gak kenal Mae? Ya wajar, Mae kan multi talenta toh. Ya jualan, ya ngonten, ya mencintai dirimu Kang Mas.
0: Alah-alah, wong disuruh bikinin kopi aja suka lupa, suruh mijitin juga ada aja alasannya.
1: Kok mesti gitu sih? Pak, warungku kan sudah viral di seluruh Nusantara. Gimana ya Pak ya, biar memuaskan pelanggan dengan memberikan sesuatu yang beda?
0: Gampang itu, Pak tahu caranya. Kasih aja pelanggan kita sekoci setiap hari.
1: Hah? Ya bangkrut toh Pak, ngasih sekoci lagi.
0: Sekoci itu senandung keroncong dan campur sari Mae.
2: Kalau tidak kelapa buah.
0: Setiap hari kecuali Jumat, pukul 12 sampai jam 1 siang di RRI.

0: makin rame dan kayeng nih. Perut kenyang, hati senang, siang hari makin kayeng.
1: Beli panci di Pasar Purwo Asri.
0: Sekoci, senandung kroncong, dan campur sari.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Kembali kami hadirkan Skoci Senandung Keroncong dan juga Campur Sari bareng sama Rifki, juga ada Esa dan Puji siang hari ini sampai nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kita akan hadirkan beragam lagu keroncong juga campur sari. Sudah ada penelpon siang hari ini, langsung disapa saja.
1: Halo, selamat siang Skoci.
2: Halo, selamat siang Skoci, Senandung Keroncong dan campur sari.
1: Ya.
2: Ini siapa ya ini? Nak Esa dengan
1: Puji.
2: Puji, Puji ya.
1: Iya.
2: Ya. Semangat, sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Yang pendampingnya itu Mak Rizky ini ya.
0: Iya, Pak Selamat.
2: Sehat ya.
0: Sehat, Rizky, sehat.
2: Ya, alhamdulillah. Pokoknya sehat, semangat untuk menghibur saudara-saudara kita semua.
1: Iya, hari ini mau request lagu apa, Pak Selamat?
2: Saya lagu perjuangan Keroncong Bandung Selatan di waktu malam.
1: Ya.
2: Salamnya buat semua saja tanpa terkecuali karena waktunya hanya 1 jam.
1: Ya.
2: Salam sehat, salam manis dari Tulungagung dan semua pendengar sehat-sehat selalu dan niatnya dan yang magang tetap semangat biar apa yang dicita-citakan semua tercapai.
1: Amin.
2: Ya, mohon pamit, terima kasih atas waktunya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Kediri Kota ada bersama Pak Agus. Halo.
1: Halo, selamat siang Mas Riki. Bagaimana keadaan Mas Riki, sehat ya?
0: Sehat Pak Agus.
1: Sehat. Ya, ini sama siapa nih? Adik-adik siapa nih?
2: Esa sama Fuji.
0: Esa sama Fuji.
1: Apa Mbak Fuji?
2: Iya, sama Mbak Esa.
1: Ya, Mbak Fuji, Mbak Esa, semoga sukses ya, cepat lulus nanti ya.
2: Ya,
1: biar dapat nilai yang banyak sama Mas Riki nih.
2: Ya, amin.
0: Amin.
1: Nanti bisa menempati Mas Riki jadi gajulnya nanti.
2: Ya, amin. Hari ini mau request lagu apa, Pak?
1: Eh, mau minta lagunya Toto Salmon, Mas.
0: Apa tuh judulnya?
1: Koncong Bandar Jakarta. Eh, Bandar Bengawan. Iya, iya.
0: Bandar Jakarta.
1: Iya.
0: Oke.
2: Ya, salam-salamnya monggo, Pak.
1: Salamnya tadi untuk Pak Slamet. Selamat siang ya, Pak Slamet. Ya, salamnya untuk semuanya. Waktunya sedikit udah habis biar semua bisa nyambung nanti.
2: Ya, baik.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ini dari Pak Mariono nih. Siapa yang baca ini, silakan.
1: Sekoci, senandung keroncong dan campur sari. Dari Pak Mariono di Tulungagung, minta diputarkan lagu keroncong Harapan Bangsaku, versinya keroncong Sorlem. Salamnya buat Bu Eti, Bu Sita, Eyang Purbo, Lek Dul, Pak Agus, Pak Sugianto, dan semua pendengar RRI Pro 1 Kediri. Bersama Kak Rifki Royan dan Dara-Dara Cantik, selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki, lancar, barokah.

ke Jakarta. Kita puterin dulu lagu-lagu yang sudah di request di siang hari ini. Nanti Anda masih bisa kirim pesan ya melalui WhatsApp di 0812-34-600-289 atau di 0857-253-5255 untuk request lagu keroncong juga campur sari.

Pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka memiliki peran vital dalam setiap pelaksanaan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tugas utamanya adalah mengibarkan dan menurunkan sang merah putih pada tanggal 17 Agustus sebagai simbol penghormatan terhadap perjuangan bangsa. Anggota paskibraka merupakan putra-putri terbaik bangsa yang diseleksi secara ketat dari kalangan siswa SMA dan SMK di seluruh Indonesia. Proses seleksi dilakukan berjenjang mulai dari tingkat sekolah, daerah, hingga nasional sehingga menghasilkan generasi muda yang disiplin, tangguh, dan berjiwa nasionalis. Sejarah paskibraka bermula pada tahun 1946 menjelang peringatan hari ulang tahun kedua Republik Indonesia. Gagasan tersebut dicetuskan oleh Mayor Husein Mutahar yang saat itu dipercaya oleh Presiden Soekarno untuk menyiapkan upacara di Istana Gedung Agung Yogyakarta. Pada pelaksanaan pertama, hanya 5 pemuda yang bertugas mengibarkan bendera pusaka, terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. Saat itu, pasukan ini dikenal sebagai pasukan pengerek bendera pusaka, sebelum akhirnya berubah menjadi paskibraka pada tahun 1973. Dalam perkembangannya, paskibraka menggunakan formasi khas 17-8-45 yang melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia. Formasi ini terdiri dari kelompok 17 sebagai pemandu, kelompok 8 sebagai inti pengibar bendera, dan kelompok 45 sebagai pengawal kehormatan. Lebih dari sekedar petugas upacara, paskibraka menjadi simbol persatuan dan kebanggaan bangsa. Setiap proses seleksi dan pelatihan mencerminkan semangat juang, kedisiplinan, serta dedikasi generasi muda Indonesia dalam menjaga kehormatan sang merah putih.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda masih mendengarkan Skoci, Senandung Keroncong dan juga Campur Sari di hari Rabu ya, 5

Dengarkan ya lagu-lagu keroncong campur sari yang sudah di request Pak Mariano, Pak Agus, juga Pak Selamat.

Hari ini sebelum kita tutup ya Sokoci di kesempatan siang hari ini, namun jangan lewatkan juga nanti ada rendang pukul 13:30 dan juga ada beragam informasi lagi nanti pukul 13 di Lintas Kediri siang tentunya.

0: Esa sama Uci.
1: Iya.
0: Yang siang hari ini sudah menemani di program Skoci ya. Baik, pendengar, Anda nanti bisa bergabung ya di kesempatan berikutnya, program Rendang Request Dangdut ya, pukul 13.30. Terima kasih banyak buat yang sudah gabung dan juga mendengarkan dalam program Skoci siang hari ini. Kita akan lanjutkan nanti dengan Lintas Kediri siang.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Universitas Kediri Siang mengabarkan informasi terbaru dan terakurat seputar Kediri dan sekitarnya.
1: Dari Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Kediri Siang. Inilah Lintas Kediri Siang selengkapnya Rabu 5 Agustus 2026 bersama saya Rifki
2: dan saya Iva.
1: Informasi pertama, pendengar, pelajar asal SMK Kertanegara Wates Kabupaten Kediri berhasil sabet emas pada ajang LKS Nasional tahun 2026. Laporan dari Anne Kusuma.
3: Pelajar asal Kabupaten Kediri kembali mengharumkan nama Jawa Timur di tingkat nasional. Dalam hal ini, siswa SMK Kertanegara Wates Kabupaten Kediri, Hamzah Rizki, berhasil meraih medali emas pada Lomba Kompetensi Siswa LKS Nasional ke-34 tahun 2026 untuk bidang welding atau pengelasan. Prestasi tersebut diraih setelah mengungguli 33 peserta dari berbagai provinsi dalam kompetisi yang berlangsung di SMKN 4 Jakarta pada 27 Juli hingga 1 Agustus 2026. Keberhasilan itu menjadi bukti kualitas pendidikan vokasi di Kabupaten Kediri sekaligus mempertegas konsistensi SMK Kertanegara Wates dalam melahirkan juara nasional di bidang pengelasan. Hamzah Rizki menorehkan prestasi tersebut melalui proses persiapan yang berlangsung selama 3 bulan dengan latihan intensif dan juga evaluasi berkelanjutan terhadap setiap hasil praktik. Raihan medali emas itu turut menghantarkan Hamzah memperoleh uang pembinaan sebesar 5 juta rupiah, kemudian reward sebesar 10 juta rupiah dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan juga apresiasi sebesar 3 juta rupiah dari Yayasan SMK Kertanegara Wates, serta golden ticket untuk melanjutkan pendidikan di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya.
4: Untuk persiapan yang saya siapkan itu dari latihan, disiplin juga, dan setelah latihan pun saya juga mengevaluasi hasil saya agar lebih baik selama 3 bulan untuk persiapan nasionalnya.
3: Sementara itu, Kepala SMK Kertanegara Wates, Pujiono, dalam hal ini menilai keberhasilan tersebut merupakan hasil dari proses pembinaan yang mengedepankan kedisiplinan dan juga latihan secara konsisten. Menurutnya, sekolah terus membangun budaya berprestasi melalui pembinaan berkelanjutan serta pemberian apresiasi kepada para siswa yang berhasil mengharumkan nama sekolah di berbagai kompetisi.
5: Terima kasih di menjadi sang juara. Prestasi itu tidak serta-merta seperti membalikkan telapak tangan. Prosesnya panjang, jadi diawali dari disiplin. Kata kuncinya di disiplin. Ketika disiplin ini sudah bisa dijalankan dengan sungguh-sungguh, dan disiplin itu datang tumbuh dari dirinya sendiri, dari masing-masing.
3: Prestasi Hamzah Rizki sekaligus memperpanjang catatan keberhasilan SMK Kertanegara Wates di ajang LKS Nasional, setelah pada tahun sebelumnya sekolah tersebut juga berhasil meraih medali emas di bidang welding. Anu Kusuma melaporkan.
2: Tonggak kepemimpinan berganti. Rumah Sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan Kota Kediri berkomitmen terus mengutamakan sisi kemanusiaan. Reporter Ayu Citra melaporkan.
6: Rumah Sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan Kota Kediri berkomitmen untuk terus mengutamakan sisi kemanusiaan dalam setiap pelayanan. Upaya itu diungkapkan saat agenda pelantikan dan serah terima jabatan Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan Kota Kediri hari ini. Dalam kegiatan tersebut, Dr. Gigi Opi Elafrina resmi menjabat dan dilantik sebagai Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan Kota Kediri periode 2026-2030 menggantikan Dr. Senur Arifin. Menanggapi hal itu, Opi mengaku siap menjalankan amanah yang diberikan oleh manajemen. Bahkan pihaknya akan terus berupaya menjadikan rumah sakit tersebut sebagai rumah sakit yang semakin unggul, adaptif, dan semakin dicintai masyarakat.
7: Ternyata dalam satu kalimat sederhana itu ada satu makna dalamnya, bahwa jabatan itu bukan tentang sesuatu yang menjadi tinggi. Jabatan itu adalah menambah kepercayaan, menambah tanggung jawab, dan juga menambah kesempatan kita untuk melayani orang banyak.
6: Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan Kota Kediri periode 2022-2026, Dr. Zainul Arifin M. Kesviskwa menambahkan bahwa saat ini tantangan dunia kesehatan juga semakin kompleks. Untuk itulah, maka masyarakat juga memiliki harapan yang tinggi terhadap pelayanan kesehatan.
8: Akan tetapi kami sebagai rumah sakit persyarikatan harus berdiri di depan, dan kami ditunjuk sebagai rumah sakit yang pertama. Mbak Binanda dengan Bu Gerdos, alhamdulillah kita sukses mengawal itu sampai akhir.
6: Diketahui hadir dalam kegiatan tersebut Wali Kotak Kediri Filan Parmeswati, Ketua DPRD Kotak Kediri Firdaus, Wakil Ketua PWM Jawa Timur Tamhid Mas Yudi, dan Ketua MPKU PWM Jawa Timur Mundakir, serta Ketua PD Muhammadiyah Kotak Kediri Kyai Haji Ahmad Khairuddin beserta para tamu undangan lain. Ayu Citra melaporkan.
1: Anda masih di jalur lintas Kediri siang Rabu 5 Agustus 2026. Pendengar, Pemkot Kediri atasi DBD melalui fogging usai muncul klaster kasus di Kelurahan Manis Renggo. Kembali kita dengar laporan dari Ana Kusuma.
3: Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Kesehatan terus memperkuat upaya pencegahan penyebaran demam berdarah dengue atau DBD dengan menggencarkan kegiatan fogging serta pemberantasan sarang nyamuk di Kelurahan Manis Renggo pada hari ini. Langkah cepat ini dilakukan setelah adanya warga yang dinyatakan positif terjangkit DBD. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Kediri, Hendi Suprianto, menjelaskan bahwa penanganan langsung dilakukan setelah terbit keterangan diagnosis rumah sakit yang menyatakan ada satu pasien positif DBD. Sementara untuk dua warga lain yang hasil rapid diagnostic test atau RDT-nya menunjukkan hasil positif juga telah dirujuk untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Meski hasil diagnosis resmi keduanya masih menunggu, Dinas Kesehatan memilih langsung melakukan langkah antisipasi lebih awal dengan melaksanakan PSN dan juga fogging. Karena ketiga pasien berada dalam satu radius yang sama sehingga ditangani sebagai satu klaster penyebaran.
9: Data DBD tahun ini Januari sampai terlaporkan laporan sampai hari ini ada 18 kasus ya, ketambahan yang satu itu berarti 19 ya. Yang dua tadi masih belum keluar KDRS. Kalau demam berdarah ini lebih condong kepada anak-anak yang biasa. Ya kita sudah melakukan sosialisasi baik itu lewat media massa ataupun lewat kader-kader.
3: Sementara itu, Yusuf, salah satu warga, menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan fogging dan juga pemberantasan sarang nyamuk yang dilakukan oleh pemerintah. Menurutnya, langkah tersebut memberikan rasa aman bagi masyarakat serta diharapkan mampu menekan risiko penyebaran DBD di lingkungan permukiman.

0: ditangani saat melakukan inspeksi jalur Madiun Kertosono menggunakan lori dresin. Ia menjelaskan bahwa kegiatan tersebut dimulai dari stasiun Madiun dan didampingi langsung oleh jajaran manajemen serta tim quality control.
1: Dalam perjalanan dresin cek lintas ini, kami ingin memastikan bahwa keandalan prasarana, fasilitas, pelayanan penumpang di stasiun itu sudah sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Di luar itu, juga kami akan memastikan bahwa SDM operasional yang ada di lintas, baik tenaga perawatan prasarana maupun operator prasarana, tetap siap menjalankan tugas dan tetap semangat untuk meningkatkan keselamatan, menjaga safety operasional, dan tetap meningkatkan pelayanan penumpang yang ada di stasiun.
0: Ditambahkan oleh Ali Afandi, pemeriksaan jalur tersebut meliputi kondisi rel, jembatan, bangunan hikmat, perlintasan sebidang, wesel, hingga perangkat persinyalan. Selain prasarana, Ali Afandi juga menambahkan bahwa ia juga meninjau fasilitas pelayanan di stasiun untuk pelanggan maupun petugas. Terpisah, seorang penumpang kereta api di Kediri, Anto, mengatakan ia sangat menyenangi melakukan perjalanan menggunakan kereta api. Hal tersebut dikarenakan layanan kereta api dinilai selalu mengutamakan keselamatan dan keamanan bagi para penumpang.
2: Kurang dari kereta api itu sebenarnya udah nggak ada ya, cuman fasilitas umumnya aja yang harus ditambahin gitu. Kayak misalkan kayak yang nunggu di luar itu harus ada fasilitas chargingnya gitu, karena kan orang juga yang nunggu di luar itu harus ada komunikasi gitu kan. Kalau untuk yang lainnya sih kayaknya aman sih, udah bagus sih kereta api.
0: Kedepan KAI dan Madiun terus berkomitmen untuk melakukan inspeksi rutin dan hanya bertujuan untuk sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Ayu Citra melaporkan.
3: Informasi terakhir pendengar, perayaan Hari Koperasi ke-79 di Kabupaten Jombang berlangsung meriah. Laporan selengkapnya oleh Cantia.
4: Kabupaten Jombang baru saja sukses menyelenggarakan perayaan Hari Koperasi Nasional yang ke-79. Acara ini merupakan hasil kolaborasi antara panitia gabungan dari Dewan Koperasi Indonesia Daerah bersama Dinas Koperasi Daerah Kabupaten Jombang. Rangkaian kegiatan utama yang diselenggarakan meliputi jalan sehat serta berbagai perlombaan menarik yang melibatkan partisipasi masyarakat luas seperti lomba memasak. Menariknya, seluruh rangkaian acara ini terselenggara secara mandiri tanpa menggunakan APBD, melainkan murni dari hasil gotong royong serta urunan koperasi-koperasi di seluruh wilayah Jombang dan dukungan dari para sponsor. Ketua Pelaksana Hari Koperasi ke-79, Ahmad Sodik menyampaikan harapannya agar momentum perayaan ini dapat menjadi gerbang utama menuju kemajuan koperasi di Jombang agar jauh lebih baik ke depannya.
5: Kami panitia gabungan dari Dekopinda dan juga Dinas Koperasi Daerah Jombang menyelenggarakan acara di sini. Kegiatan utamanya jalan sehat dan juga berbagai macam lomba. Ada lomba memasak, lomba banjari, Mobile
4: Legend. Kemerahan acara ini juga dirasakan oleh para peserta lomba Mobile Legend dari tim Tiknor HZ, mengungkapkan antusiasme tinggi karena ketatnya persaingan melawan tim-tim yang tangguh dari berbagai daerah seperti Mojokerto, Kesono, hingga luar kota, serta berpesan agar Koperasi Jombang sukses selalu.
6: Kita dari tim Tiknor HZ sedang banget mas, kuncinya itu disiplin sih, sama jangan terlalu banyak gerakan. Sukses selalu untuk Koperasi Jombang.
4: Sementara itu, peserta lomba banjari dari grup Saidul Kaunai, Bingla Ilis, dan Cinta menyatakan rasa syukur dan bahagianya bisa berpartisipasi dalam festival banjari rangkaian Harkopnas ini. Memuji konsep acara yang sangat bagus, serta mendoakan agar Koperasi Jombang semakin berjaya.
7: Minggu satu kali sih, Kak. Kalau mau lomba, biasanya itu satu minggu 3-4 kali. Semoga Koperasi Jombang semakin berjaya.
4: Lalu suksesnya penyelenggaraan Hari Koperasi Nasional ke-79 ini, Kabupaten Jombang kembali membuktikan kekuatan nyata dari kolaborasi, kemandirian, dan semangat kebersamaan masyarakat serta insan koperasi. Perayaan ini tidak hanya menjadi ajang hiburan dan kompetisi yang mempererat silaturahmi lintas daerah, tetapi juga momentum strategis untuk membangkitkan roda perekonomian lokal. Cantia melaporkan.
8: Demikianlah Lintas Kediri siang hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Iva.
3: Saya Rifki.
8: Bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
9: Anda telah menyimak Lintas Kediri siang hari ini. Kita akan hadirkan kabar-kabar menarik lain di edisi berikutnya. Reporter Ana Kusuma, Heri Susanto, Ayu Citra, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka memiliki peran vital dalam setiap pelaksanaan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tugas utamanya adalah mengibarkan dan menurunkan sang merah putih pada tanggal 17 Agustus sebagai simbol penghormatan terhadap perjuangan bangsa. Anggota paskibraka merupakan putra-putri terbaik bangsa yang diseleksi secara ketat dari kalangan siswa SMA dan SMK di seluruh Indonesia. Proses seleksi dilakukan berjenjang mulai dari tingkat sekolah, daerah, hingga nasional sehingga menghasilkan generasi muda yang disiplin, tangguh, dan berjiwa nasionalis. Sejarah paskibraka bermula pada tahun 1946 menjelang peringatan hari ulang tahun kedua Republik Indonesia. Gagasan tersebut dicetuskan oleh Mayor Husein Mutahar yang saat itu dipercaya oleh Presiden Soekarno untuk menyiapkan upacara di Istana Gedung Agung Yogyakarta. Pada pelaksanaan pertama, hanya 5 pemuda yang bertugas mengibarkan bendera pusaka, terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. Saat itu, pasukan ini dikenal sebagai pasukan pengerek bendera pusaka, sebelum akhirnya berubah menjadi paskibraka pada tahun 1973. Dalam perkembangannya, paskibraka menggunakan formasi khas 17-8-45 yang melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia. Formasi ini terdiri dari kelompok 17 sebagai pemandu, kelompok 8 sebagai inti pengibar bendera, dan kelompok 45 sebagai pengawal kehormatan. Lebih dari sekedar petugas upacara, paskibraka menjadi simbol persatuan dan kebanggaan bangsa. Setiap proses seleksi dan pelatihan mencerminkan semangat juang, kedisiplinan, serta dedikasi generasi muda Indonesia dalam menjaga kehormatan sang merah putih.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kenapa toh Bu? Dari tadi kok cemberut terus mukanya. Tadi loh sampai ada tamu undangan tanya, Pak, istrinya sakit gigi ya?
2: Gimana ndak kesel toh Pak? Tadi kan ibu mau nyumbang nyanyi lagu dangdut. Tiba-tiba ada mama nyerobot nyanyi lagu barat.
1: Walah, Bu ya sudah toh, biarkan saja. Ayo, daripada marah-marah kita makan. Tuh, menu prasmanannya enak semua. Ada nasi goreng, gurame asam manis, ayam bakar. Ibu mau makan apa?
2: Suapin.
1: Alah, kok mesti aneh-aneh.
2: Saya

0: cuma makan.
1: Ya sudah, begini saja. Habis makan kita langsung pulang. Nanti lanjut dengerin rendang. Pukul 1:30 siang sampai 3 sore di RRI Kediri. Setiap hari kecuali Selasa.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Garin rendang request dangdut sedep buri wenapol di Pro 1 RRI Kediri bareng sama Rifki juga
1: Esa dan Fuji.
0: Oke, tiga orang. Kita bertiga mau muterin lagu-lagu dangdut kesayangan Anda semua pendengar ya. Silakan yang ingin gabung di siang hari ini melalui line telepon 0354 310 1108, juga bisa melalui WhatsApp di 0812 346

0: Pak Setioko yang sudah menunggu sedari tadi. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Rendang sedep gurih enak pol.
2: Ya, gimana kabarnya Pak Setioko?
1: Alhamdulillah, kabarnya sehat.
2: Alhamdulillah.
1: Siapa ini?
2: Esa sama Fuji.
1: Oh, Esa sama Fuji.
2: Yeah.
1: Gimana? Alhamdulillah sehat, Jan.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Oke.
2: Okay. Iya. Yeah. Hari ini mau request lagu apa, Pak Setioko?
0: Langsung Pak Setioko.
1: Gimana?
2: Mau request lagu apa ini?
1: Oh, enggak itu loh, Pak. Itulah tadi saya sama Rizky.
0: Langsung aja Pak Setioko lagunya.
1: Oke, ada lagunya Roda Kehidupan.
0: Roda Kehidupan. Oke. Ya.
2: Salam-salamnya monggo.
1: Ya, salamnya untuk Mas Dwi Cahyo, Pak Stainal,
2: ya.
1: Pak Rahmat, Pak Mariono Putra Tutut, Pak Sugeng, Pak Slamet, Pak Munoto, juga Pak Purbo, Pak Tarji, Pak Sungarji, lalu ada juga PBNU, terus Mama Wanda, Bu Zulis, Ibu Nini Aryani, Pak Nawang, Bu Etik, Putri, Bu Sita, Mbak Vina, dan Bu Farida, dan Bu Lili.
0: Yes.
1: Ya, dan semuanya cara.
2: Iya.
1: Wah. Bagaimana Pak Eva sama Puji ya?
2: Esa.
1: Oh ya, Esa sama Puji.
2: Yeah.
1: Salamnya. I wish you get married to partner as an Eva Sipel. Kok ditertawain? Sudah ya, ada lain hari disambung dah. Yeah. Assalamualaikum.

0: rendang.
1: Rendang request dangdut, kecap, puri, wenapol.
0: Wenapol, Bunda Sita.
1: Iya, betul. Hai.
0: Bunda Sita, sehat?
1: Alhamdulillah, sehat, Mas.
0: Oke.
1: Dengan sehat, Mas.
0: Oke, sehat, walafiat.
1: Bunda sama Mbak Esa, juga sehat, toh.
2: Alhamdulillah, sehat, Bu.
1: Alhamdulillah, kalau sama-sama sehat.
2: Iya. Hari ini mau request lagu apa, Bunda Sita?
1: Lagunya nanti... Minta diri Dahlia, hati ini bukan batu.
0: Dahlia, hati ya. Ini bukan batu.
2: Iya, monggo salam-salamnya Bunda Sita.
1: Salamnya buat Pak Setioko tadi, Pak ya. Munoto, Pak Mariono, Pak Karyoto.
2: Iya.
1: Rizul, Pak Agus, Mbak Ugeng, Pak Selamet,
2: ya.
1: Pak Sukardi, Pak Tardi.
0: Iya.
1: Ada lagi siapa, Pak Jainal Abidin, Pak Wandi, Mama
2: yeah.
1: Wanda, Burini, Bunini Ariani, Bu Felia, yeah. Bu Rahayu, Bu Utri, dan semuanya saja tanpa terkecuali.
2: Ya,
1: terima kasih waktunya, semoga selalu sehat semuanya.
2: Amin.
1: Assalamualaikum.

0: terbang ke arah Palu dengan Mbak Farida. Selamat siang.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Wow, rame ya.
0: Rame banget. Full studionya.
1: Iya. Rame ya, suara-suara baru ya.
0: Iya. Baru bergabung.
1: Fauzi ya? Bang Fauzi?
0: Bukan, saudaranya.
1: Itu ya?
0: Rifki.
1: Oh, Rifki.
0: Iya.
1: Ya, yang dua ya, kan ada cewek tadi ya, suara iya. Cewek.
0: Ada.
2: Iya, ada Esa sama Fuji.
1: Oh iya, salam kenal dari Bunda Farida dan Palu untuk adik-adik ya.
2: Iya.
0: Salam kenal.
1: Ini mau request lagu ya dari Anis Fitria.
0: Anis Fitria yang judulnya
1: Seraut Wajah Diangan.
0: Seraut.
1: Ada juga. Iya, ada juga Seraut Wajah itu Evita Mala. Ini Seraut Wajah Diangan.
0: Okay.
2: Iya. Salam-salamnya, Mbak.
1: Iya. Salamnya tadi apa penonton ya, Ibu Sita tadi ya. Iya. Lewat. Iya, ada Pak Freddy, Bu Utri, Ayu di Mas Wisana, Ana Mas Gida, Mas Paris. Iya. Pak Sutardi. Ada yang dari Sulawesi, Pak Nasrun, ada Pak Benijo yang di mancanegara, beli Widi Made ya. Semuanya jadi rangku dari A sampai Z ya, dari Sabang sampai Merauke. Salam sehat, sejahtera. Makasih, assalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rio. Bagaimana Mas Rio sekalian?
1: Ya. Apanya yang bagaimana, Pak?
0: Alhamdulillah sehat, Mas juga sehat ya.
1: Oh iya, sehat selalu.
0: Itu anak-anak semua sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Ya, mudah-mudahan nanti sukses bersama bisa dinas di studio itu ya.
2: Iya.
0: Kita selalu mendoakan anak cantik-cantik.
2: Ya. Yes. Yeah. Okay. Yeah, hari ini mau request lagu apa, Pak?
0: Saya mau minta lagunya El Bekasi.
1: Judulnya
0: LP Florita yang cupit-cupit itu loh, yang cupit-cupitan ya itu LP Florita kalau lupa saya.
1: Ah ya, pokoknya cupit-cupitan ya.
0: Iya.
2: Yeah. Yeah,
0: pokoknya cupit-cupitan tuh ya.
1: Iya. Yeah. Cupit-cupitan darah.
2: Monggo salam-salamnya bagus.
0: Salam-salamnya buat Wendy yang di Kalimantan.
2: Iya. Yeah.
0: Kumpreti juga bersama Ibu Mas Dio yang di Palu. Bu Farida juga di Palu.
2: Ya.
0: Ya. Sama itu lama tuh Mas Gilang tuh enggak muncul. Ini selamat siang Mas Gilang yang di kota Rotosono itu. Mas Arif di Nganjuk.
2: Ya.
0: Pak Skardi bersama Ibu. Mas Putra Tutu.
2: Ya.
0: Untuk Lidul yang di Kediri Kota, selamat siang Lidul. Pak Mariono juga di Tulungagung, Pak Selamat. Yang Purpo juga di Tulungagung, Pak Munoto. Popo Bani juga selamat siang semuanya. Dan untuk semua kawan-kawan, semoga sehat, selalu diberi pada Allah sehat.
2: Amin.
0: Terima kasih ya, Mas dan anak-anak yang cantik.
2: Iya.
0: Assalamualaikum.

0: request dandut sedep gurih wenak pol dari Pak Mariono di Tulungagung, minta diputarkan lagu koplo Berkibarlah Bendera Negeriku versi Adela Grills. Salamnya buat Pak Slamet, Pak Sukarji, Pak Munoto, Bobo Bani, Pak Setyoko, Pak Zainal Abidin, Pak Tarji, dan semua pendengar RRI Pro 1 Kediri. Bersama Kak Rifki Royan dan dara-dara cantik, selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah, amin.
1: Oke, kalau belum ada yang gabungan lagi, kita break dulu sejenak. Mendengar, Anda tentunya masih bisa kirim salam atau juga pesan ya, sambil request lagu. Ditunggu di Pro 1 RRI Kediri. Jangan kemana-mana.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Fenomena embun es atau yang dikenal masyarakat sebagai embun upas kembali muncul di kawasan dataran tinggi Dieng saat musim kemarau. Peristiwa ini terjadi ketika suhu udara pada dini hari turun hingga mendekati atau di bawah 0 derajat Celcius, sehingga embun yang menempel di permukaan tanah, rumput, dan tanaman membeku menjadi lapisan kristal es tipis. Fenomena tersebut umumnya muncul pada puncak musim kemarau, terutama pada bulan Juni hingga Agustus ketika langit cerah dan kelembapan udara rendah. Kondisi tersebut menjadikan kawasan Dieng memiliki pemandangan unik yang kerap menarik perhatian wisatawan. Hamparan rumput dan tanaman yang diselimuti kristal es memberikan kesan menyerupai salju, sehingga banyak pengunjung datang pada pagi hari untuk menyaksikan langsung fenomena alam yang hanya terjadi

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Kesadaran masyarakat luas, khususnya umat Islam, terhadap pentingnya produk halal terus menjadi perhatian utama di tengah pesatnya perkembangan industri pangan, kosmetik, hingga obat-obatan. Saat ini, sertifikasi halal tidak sekedar wujud kepatuhan pada nilai keagamaan, melainkan telah bertransformasi menjadi bagian integral dari standar mutu, keamanan produk, dan instrumen kunci untuk meraih kepercayaan konsumen. Guna mengukuhkan komitmen tersebut, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH bersama Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik LPPOM menginisiasi kampanye Wajib Halal Oktober 2026. Dengan pemahaman yang komprehensif, pelaku UMKM tidak hanya terbantu dalam memenuhi regulasi pemerintah, tetapi juga akan mendapatkan peluang emas untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Terbukti, sertifikasi halal kini menjadi instrumen krusial dalam mendongkrak daya saing produk, baik di pasar domestik ataupun di pasar internasional.

0: Selamat siang, rendang sedap gurih enak pol.
1: Enak pol dari Tulungagung.
0: Iya betul sekali. Gimana kabarnya Mas Wiki?
1: Kabar baik. Tentunya.
0: Sehat ya?
1: Iya sehat.
0: Alhamdulillah sehat selalu. Keluarga juga. Sama Esa sama Pujian lah ya.
2: Iya.
0: Alhamdulillah tetap semangat ya. Jadi berdua ya.
2: Iya.
0: Ya nanti lagunya diputarkan dari apa itu Gary Maesa sama Tansa Rusmara ya.
2: Iya.
1: Judulnya?
0: Judulnya Birunya Rindu Mas Riki.
1: Birunya Rindu.
0: Iya betul.
1: Oke. Okay.
2: Ya salam-salamnya monggo.
0: Iya salamnya untuk Mamanda. Selamat siang. Sehat selalu keluarga. Sudah ada Pak Marion. Selamat siang. Sekarang baru selamat siang juga.
2: Iya.
0: Untuk Pak Selamat, Lektur, selamat siang. Sudah ada Pak Starji. Tadi ada Bobani selamat siang, Pak Tarji selamat siang juga, ada lagi Bung Berdi, juga ada Pak Agus selamat siang, juga ada Bu Edi, Bu Sita, dan semua saja pendengar Redi selamat siang. Kita aja terima kasih Mas Riki.
1: Ya, sama-sama.
0: Kita sama Dewi selamat siang juga.
2: Ya.

0: Selamat siang. Rendang bakwi dandut sedap, gurih, enak. Oh,
1: mantap Bapak Bani. Sehat Bapak Bani. Ya.
0: Alhamdulillah sehat Mas. Mudah-mudahan Mas Riki, Mbak Dila, Bapak, Mbak Epa itu semuanya diberi kesehatan pada Yang Maha Kuasa.
2: Ya, amin. Hari ini mau request lagu apa, Pak?
0: Request. Lagunya Masih Adakah Cinta dari Motion Alatas.
1: Motion Alatas, Masih Adakah Cinta.
2: Ya, salam-salamnya monggo Bapak Bani.
0: Salame, ikut tadi yang baru turun yang Purba, Pak.
1: Iya, Purba, iya.
0: Oh ya, ikut yang berbaik aja, udah waktunya agak mepet ya.

kasih banyak buat anda semua yang sudah gabungan sore hari ini ya. Tadi ada Pak Mariono, Pak Tarji, yang Purpo, Popo Bani, juga Pak Setioko, Bunda Sita, Mbak Farida, juga Pak Agus yang sudah gabung, juga semua pendengar Pro 1 yang tentunya mendengarkan di kesempatan siang menjelang sore ini. Makasih juga buat Fuji sama Esa ya, yang siang hari ini sudah menemani di Rendang. Kita akhiri jumpa kita di Rendang, juga berakhir sudah tugas saya, Rifki, menemani anda di kesempatan siang hari ini. Untuk selanjutnya, Lia Uli akan menemani anda dalam Kediri sore ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi terima kasih. Satu lagu terakhir dari Muhsin Alatas, Masih Adakah Cinta.

100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal formasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar di Kediri sore ini, bersama saya Lia Uli yang akan menemani Anda di sepanjang kebersamaan kita hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pukul 15.01 waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan azan asyar untuk wilayah Kediri dan sekitarnya.

oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah.

Pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka memiliki peran vital dalam setiap pelaksanaan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tugas utamanya adalah mengibarkan dan menurunkan sang merah putih pada tanggal 17 Agustus sebagai simbol penghormatan terhadap perjuangan bangsa. Anggota paskibraka merupakan putra-putri terbaik bangsa yang diseleksi secara ketat dari kalangan siswa SMA dan SMK di seluruh Indonesia. Proses seleksi dilakukan berjenjang mulai dari tingkat sekolah, daerah, hingga nasional sehingga menghasilkan generasi muda yang disiplin, tangguh, dan berjiwa nasionalis. Sejarah paskibraka bermula pada tahun 1946 menjelang peringatan hari ulang tahun kedua Republik Indonesia. Gagasan tersebut dicetuskan oleh Mayor Husein Mutahar yang saat itu dipercaya oleh Presiden Soekarno untuk menyiapkan upacara di Istana Gedung Agung Yogyakarta. Pada pelaksanaan pertama, hanya 5 pemuda yang bertugas mengibarkan bendera pusaka, terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. Saat itu, pasukan ini dikenal sebagai pasukan pengerek bendera pusaka, sebelum akhirnya berubah menjadi paskibraka pada tahun 1973. Dalam perkembangannya, paskibraka menggunakan formasi khas 17-8-45 yang melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia. Formasi ini terdiri dari kelompok 17 sebagai pemandu, kelompok 8 sebagai inti pengibar bendera, dan kelompok 45 sebagai pengawal kehormatan. Lebih dari sekedar petugas upacara, paskibraka menjadi simbol persatuan dan kebanggaan bangsa. Setiap proses seleksi dan pelatihan mencerminkan semangat juang, kedisiplinan, serta dedikasi generasi muda Indonesia dalam menjaga kehormatan sang merah putih.

Alasan ilmiah mengapa mayoritas orang lebih dominan menggunakan tangan kanan. Dominasi penggunaan tangan kanan pada mayoritas manusia erat kaitannya dengan evolusi dan perkembangan otak. Secara biologis, otak manusia memiliki fungsi yang terbagi menjadi dua hemisfer, sisi kiri dan kanan, dengan tugas yang menyilang, di mana otak bagian kiri mengendalikan anggota tubuh bagian kanan. Karena otak kiri manusia juga bertanggung jawab atas pusat bahasa dan kemampuan motorik halus yang krusial, sisi ini menjadi lebih aktif berkembang dalam kehidupan sehari-hari, yang secara tidak langsung membuat tangan kanan menjadi lebih terlatih dan dominan untuk digunakan. Selain faktor fungsi otak, teori evolusi sosial dan genetika juga memegang peran penting dalam fenomena ini. Para peneliti menemukan bahwa kecenderungan menggunakan tangan kanan sudah diturunkan sejak zaman manusia purba, seiring dengan berkembangnya penggunaan alat-alat berburu dan bahasa. Dari sudut pandang genetik, jika kedua orang tua dominan menggunakan tangan kanan, kemungkinan besar anak mereka juga akan bertangan kanan. Kombinasi faktor genetik ini terus diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga populasi pengguna tangan kanan tetap menjadi yang paling mayoritas di dunia. Kondisi lingkungan dan sosial juga turut memperkuat dominasi ini melalui tekanan budaya. Sepanjang sejarah, banyak kebudayaan yang merancang alat-alat sehari-hari, sistem menulis, hingga norma kesopanan yang dikhususkan untuk tangan kanan. Akibatnya, orang-orang yang secara genetik memiliki kecenderungan kidal seringkali terdorong atau dipaksa beradaptasi menggunakan tangan kanan sejak kecil. Pola asuh dan keterbatasan fasilitas khusus kidal inilah yang membuat persentase pengguna tangan kanan di dunia tetap bertahan di angka sekitar 90%.

Baik, pendengar, kita masuk di Beranda Asta Cita Indonesia Cerdas ya, edisi Rabu 5 Agustus 2025 ya. Kita akan bahas terkait program sekolah rakyat yang sudah beroperasi setahun ya. Jadi program SR atau sekolah rakyat, program pendidikan yang dijalankan dan dibangun ini di hampir di banyak daerah begitu ya, termasuk di Kediri pun juga ada sekolah rakyat ini. Nah, sudah satu tahun beroperasi di Indonesia, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf menyatakan selama satu tahun ini ratusan prestasi sudah berhasil diraih oleh para siswa. Jadi dikatakan oleh Gus Ipul sapana kerapnya, selama satu tahun beroperasi sudah ratusan prestasi yang ditorehkan oleh siswa sekolah rakyat. Ada prestasi tingkat daerah, tingkat provinsi, tingkat nasional, ada juga prestasi di tingkat internasional. Pada hari itu, Mensos menghadiri kegiatan open house dan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di Sekolah Rakyat Sukoharjo, Jawa Tengah, didampingi Wakil Menteri Sosial Wamensos Agus Jabu Priyono. Menurut Gus Ipul, sepanjang 2025 siswa sekolah rakyat sudah menorehkan 4 prestasi di tingkat internasional. Lalu ada pula 674 tingkat nasional, 71 tingkat regional, 513 tingkat provinsi, 842 tingkat kabupaten atau kota, 89 tingkat kecamatan, dan 1347 tingkat sekolah. Jadi banyak sekali dari anak-anak yang sebelumnya putus harapan dan sekarang mereka sudah bisa berprestasi melalui sekolah rakyat. Saifullah juga menyebut bahwa murid sekolah rakyat sudah menunjukkan menjadi lebih percaya diri, optimistis, dan lebih disiplin setelah satu tahun belajar. Jadi karena memang dulu kendala awal-awal tuh anak-anak yang banyak yang kurang percaya diri, banyak yang pesimis karena memang mereka dari desil 1-2 yang mana untuk rakyat yang tidak mampu begitu ya untuk menyiapkan pendidikan, makanya ditarik sekolah rakyat untuk, dan setelah setahun berjalan mereka menjadi lebih percaya diri, bahkan punya prestasi yang luar biasa. Perubahan ini dilihatnya saat acara MPLS di mana para siswa angkatan pertama menyambut siswa yang baru. Siswa yang kini naik ke tahun kedua sudah berani menampilkan berbagai pertunjukan di atas panggung ya. Mereka menunjukkan penampilan baris variasi ya, ada silat, ada drama musikal, paduan suara, puisi, serta pidato bahasa Inggris, Arab, Mandarin, dan juga bahkan Korea. Jadi luar biasa sekali ya, tidak hanya pendidikan-pendidikan formal juga saja, tapi juga beberapa ekstrakurikuler termasuk silat ya, puisi, pidato dengan 4 bahasa yang sudah mereka kuasai selama setahun sekolah rakyat ini beroperasi.

0: Soger banget ini teh hangatnya, Mas Bejo. Tapi saya kok dari tadi tertarik ya sama itu loh, yang di tembok kok banyak pot tanaman jejer-jejer kayak jualan bunga aja. Ijo, subur-subur loh itu.
1: Oh iya pak, biasalah, rumahnya orang baru nikah. Itu namanya urban farming Pak Arman, pertanian dengan memanfaatkan lahan sempit di rumah buat nanam sayur sama buah.
0: Walah gitu, memang kreatif ya kalau pasangan muda. Tapi kita kan di perumahan Thomas, tanahnya semen, paving block semua. Memang bisa ya tanam-tanam begitu?
1: Oh, bisa banget pak. Apalagi rumah Pak Arman kan lebih besar tuh. Kami pakai metode hidroponik, pot gantung, sama vertikultur di dinding. Hitung-hitung buat ketahanan pangan keluarga pak, biar istri nggak sedikit-sedikit ke pasar beli belanjaan makanan gitu loh pak.
0: Oh, jadi yang kapan hari Mbak Marsanda, istrinya Mas Bejo, antar tumis sawi pedas ke rumah saya itu, semua bahannya ambil dari rumah sendiri ya? Wah, jadi tertarik saya.
1: Hehehe, monggo pak, kita manfaatkan setiap sudut rumah kita. Hijau lingkungannya, hemat dan sehat warganya.
2: Mari sukseskan urban farming.
1: Wujudkan lingkungan asri dan pangan mandiri.

Fenomena embun es atau yang dikenal masyarakat sebagai embun upas kembali muncul di kawasan dataran tinggi Dieng saat musim kemarau. Peristiwa ini terjadi ketika suhu udara pada dini hari turun hingga mendekati atau di bawah 0 derajat Celcius, sehingga embun yang menempel di permukaan tanah, rumput, dan tanaman membeku menjadi lapisan kristal es tipis. Fenomena tersebut umumnya muncul pada puncak musim kemarau, terutama pada bulan Juni hingga Agustus ketika langit cerah dan kelembapan udara rendah. Kondisi tersebut menjadikan kawasan Dieng memiliki pemandangan unik yang kerap menarik perhatian wisatawan. Hamparan rumput dan tanaman yang diselimuti kristal es memberikan kesan menyerupai salju, sehingga banyak pengunjung datang pada pagi hari untuk menyaksikan langsung fenomena alam yang hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu. Selain menjadi daya tarik wisata, suhu udara yang sangat dingin juga membuat wisatawan perlu mengenakan pakaian tebal agar tetap nyaman saat beraktivitas. Di balik keindahannya, embun upas juga membawa dampak bagi sektor pertanian. Lapisan es yang menempel pada daun dapat merusak jaringan tanaman, terutama kentang, kubis, dan sayuran dataran tinggi lainnya yang menjadi komoditas utama petani Dieng. Oleh karena itu, masyarakat setempat telah terbiasa mengantisipasi kemunculan embun upas setiap musim kemarau dengan berbagai upaya untuk meminimalkan kerusakan tanaman sembari memanfaatkan fenomena tersebut sebagai salah satu daya tarik

Baik, pendengar, kita masih membahas tentang setahun operasi sekolah rakyat yang di mana ini sudah ada siswa yang berhasil ya dari murid yang ada di sekolah rakyat terkait prestasinya bahkan di tingkat internasional begitu. Momen tersebut terekam waktu MPLS, mereka unjuk gigi dengan menyukakan penampilan baris variasi silat dan program ekskul lainnya yang ada di sekolah rakyat begitu. Pada kegiatan yang sama, momen haru terjadi ketika seorang murid perempuan bernama Lia Maharani akhirnya bisa memakai seragam baru untuk pertama kalinya. Ibunya Tin Lestari hanya bisa memberi sang putri seragam bekas sejak SD sampai dengan SMP karena keterbatasan ekonomi. Dan Titin tak mampu menyembunyikan kebahagiaan dari wajahnya ketika melihat anaknya mengenakan seragam baru. Warga Kelurahan Combongan Kabupaten Sukoharjo ini setiap hari bekerja dengan membuat kerupuk bawang lalu menjualnya. Penghasilan bersih perharinya hanya Rp46.000. Adapun suaminya Miss Ju bekerja sebagai buruh tani serabutan. Penghasilan keluarga cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja. Dan akhirnya ada pengoperasiannya sekolah rakyat untuk membantu masyarakat-masyarakat miskin untuk tidak putus sekolah, ini bisa tepat sasaran begitu ya. Mensos Saifullah Yusuf juga turut merasa haru ketika mendengar cerita dari Titin, salah satu wali murid yang ada di sekolah rakyat tepatnya di MPLS di sekolah rakyat Sukoharjo Jawa Tengah begitu. Gusipul berharap sekolah rakyat dapat membuat seluruh anak Indonesia mendapatkan kesempatan untuk meraih pendidikan gratis yang berkualitas.

Mengapa Raja-Raja Mataram sering disebut dengan angka Romawi di belakang namanya? Pertanyaan ini menarik karena menyentuh pertemuan antara tradisi Jawa dan pengaruh penulisan modern dari Eropa. Pada dasarnya, penomoran raja seperti Pakubuwono muncul karena penguasa Mataram menggunakan nama takhta yang sama secara turun-temurun. Untuk membedakan satu raja dengan yang lain, digunakanlah penanda urutan. Yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dalam tradisi Jawa, sistem ini sebenarnya sudah lama dikenal. Penyebutannya tidak memakai angka seperti sekarang, melainkan melalui frasa seperti Ingkang Jumeneng Kaping. Misalnya, Pakubuwono X dalam bahasa Jawa disebut Ingkang Jumeneng Kaping Sedoso, yang berarti raja yang bertahta ke-10. Perubahan mulai terlihat ketika pengaruh kolonial masuk, khususnya dalam administrasi dan dokumentasi. Dalam arsip-arsip pemerintah kolonial Belanda, seperti katalog foto, dokumen resmi, dan publikasi berbahasa Belanda, nama raja mulai ditulis menggunakan huruf Latin, termasuk penomorannya. Pada periode ini, angka Romawi menjadi pilihan yang lazim dipakai dalam tradisi Eropa untuk menandai urutan raja atau tokoh penting. Bukti penggunaan ini dapat ditemukan, misalnya, dalam dokumentasi di Tropen Museum Belanda yang telah mencantumkan penulisan seperti Pakubuwono ke-9 pada foto-foto dari sekitar tahun 1860 hingga 1880. Hal ini menunjukkan bahwa sejak paruh kedua abad ke-19, penomoran Raja Jawa sudah mulai diringkas menggunakan angka Romawi, bukan lagi angka Jawa atau angka Arab dalam konteks penulisan formal. Sejak saat itu, penggunaan angka Romawi semakin meluas, terutama dalam historiografi modern. Penulisan ini mengikuti konvensi internasional, sebagaimana penomoran Raja-Raja Eropa atau Paus yang juga menggunakan angka Romawi. Dengan demikian, ada dua lapisan tradisi yang berjalan berdampingan. Dari satu sisi, terdapat logika Jawa yang panjang dan deskriptif melalui frasa kaping. Di sisi lain, ada bentuk ringkas modern dengan angka Romawi yang lahir dari kebutuhan administrasi kolonial dan kemudian memudahkan penulisan sejarah lintas bahasa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila. Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: sabar, kita akan segera ikuti info Prima bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun, inilah Radio Republik Indonesia dengan info Prima Jejaring Jawa Timur.
3: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
2: Sari berita, pemerintah Kota Madiun menggelar Festival Hijau sebagai rumah untuk mewujudkan Kota Madiun Zero Waste 2027. Kebakaran Savana Bromo kembali membesar. Akibatnya jalur wisata Malang dan Lumajang ditutup. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa mengajak masyarakat mengibarkan bendera merah putih sepanjang bulan Agustus. Inilah info Prima selengkapnya edisi Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya, Madarisu. Pemerintah Kota Madiun menggelar Festival Hijau sebagai upaya kampanye pemilahan sampah dari rumah untuk mewujudkan Kota Madiun Zero Waste 2027. Laporan Aris Deka.
4: Ribuan warga memadati Jalan Pahlawan dalam gelaran Festival Madiun Hijau 2026. Ajang yang digelar pemerintah Kota Madiun itu menjadi penanda dimulainya gerakan pilah sampah dari rumah sebagai strategi menuju target Kota Madiun Zero Waste 2027. Festival tersebut dikemas dengan beragam kegiatan, mulai fashion show busana berbahan sampah daur ulang, pembacaan ikrar pasukan hijau, edukasi lingkungan, hingga penyerahan bantuan pengelolaan sampah senilai 10 juta rupiah untuk setiap RT. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, gerakan tersebut bukan sekedar program kebersihan, tetapi upaya mengubah budaya masyarakat dalam mengelola sampah. Menurut dia, perubahan harus dimulai dari rumah tangga melalui kebiasaan memilah sampah. Sebanyak 1030 RT dilibatkan dalam program tersebut. Selain ketua RT dan RW, pemerintah daerah juga menggandeng petugas pengangkut sampah, pengelola program kampung iklim atau proklim, bank sampah, pendekar hijau, petugas kebersihan hingga forum koordinasi pimpinan daerah Forkopimda. Menurut Bagus, pelibatan seluruh elemen ini bertujuan menyamakan langkah agar gerakan pilah sampah berjalan serentak. Harapannya residu yang selama ini dibuang ke tempat pemrosesan akhir TPA Winongo dapat terus ditekan. Sebagai bentuk dukungan, pemerintah Kota Madiun mengalokasikan bantuan 10 juta rupiah setiap RT. Bantuan tersebut dijadwalkan akan diberikan pada 5 Agustus mendatang. Selanjutnya, pelaksanaan program akan didampingi pendekar hijau yang bertugas memberikan edukasi kepada masyarakat. Pemerintah Kota Madiun juga menyiapkan sistem pengawasan berbasis aplikasi melalui dashboard yang terhubung hingga setiap pengurus lingkungan wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan program secara berkala.
5: Ya, ini kami ini pengen kampanye, pengen menyampaikan pesan kepada seluruh masyarakat di kegiatan hari ini bahwa hari ini Kota Madiun ingin merubah sebuah budaya, yaitu bagaimana membuang sampah mulai dari rumah dengan cara memilah. Kampanye ini penting begitu supaya seluruh masyarakat di Kota Madiun ini semuanya tahu bahwa pemerintah kota mengajak semuanya untuk bisa mensukseskan program Zero Waste 2027.
4: Bagus menegaskan pemilihan sampah menjadi kunci keberhasilan program. Sampah yang memiliki nilai ekonomi dapat didaur ulang, sampah organik bisa dimanfaatkan kembali, sedangkan sampah bahan berbahaya dan beracun atau B3 harus ditangani secara khusus. Kegiatan tersebut menjadi langkah penting untuk mewujudkan Kota Madiun Zero Waste 2027. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
2: Selama 5 hari, Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA 46 Pacitan menerima kedatangan 5 Taruna Akademi TNI dalam program Taruna Bakti Sekolah Rakyat. Laporan Angela Reska.
6: Selama 5 hari, dimulai dari hari Minggu 2 Agustus 2026 kemarin hingga hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026 mendatang, Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA 46 Pacitan menerima kedatangan 5 Taruna Akademi TNI. Kelima Taruna tersebut akan memberi materi tentang wawasan kebangsaan, kepramukaan, wawasan Nusantara, bela negara, dan kedisiplinan. Salah satu materi yang diajarkan kepada para siswa SRMA 46 Pacitan adalah tentang Peraturan Urusan Dinas Dalam atau PUDD. Materi ini mengajarkan tentang tata cara hidup sehari-hari di lingkungan asrama, seperti cara merapikan tempat tidur hingga merapikan pakaian di dalam almari. Salah seorang siswi SRMA 46 Pacitan, Tiwi Agustin, yang berasal dari Kecamatan Punung mengaku, materi ini bermanfaat bagi dirinya untuk melatih kerapian dan kedisiplinan.
7: Saya tuh dapat ilmu baru, bagaimana cara beresin kasur sama lemari yang benar, baik, terus rapi, ringkes gitu. Nah, terus juga saya baru tahu kalau di lemari SR ini tuh hanya untuk disediakan menyimpan pakaian seragam gitu. Nah, untuk pakaian hari-hariannya itu cukup dimasukkan dalam koper seperti itu.
6: Senada dengan Tiwi, salah satu siswa SRMA 46 Pacitan, Angga Anta Ramadhani, yang berasal dari Kecamatan Nawangan, mengatakan kedatangan para taruna membuatnya semakin termotivasi.
8: Untuk dari diri saya sendiri, saya sudah termotivasi dari kakak-kakak taruna. Orangnya disiplin-disiplin, kompak, dan juga bisa menjaga martabaknya. Saya berharap teman-teman di SRMA 46 Pacitan dan sekolah SR lainnya bisa menjadi atau mengikuti jenjang ke Akademi Militer.
6: Selain materi PUDD, para taruna Akademi TNI juga mengajarkan tentang kerapian dan kepramukaan hingga tata cara makan yang baik dan benar. Materi ini bertujuan untuk menanamkan karakter disiplin kepada para siswa sekolah rakyat. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, Anda masih di jalur info prima RRI Madiun, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selanjutnya kita akan beralih ke RRI Sumenep bersama Nur Kholili. Silakan, Nur Kholili.
9: Baik, terima kasih Mada dan pendengar. Kecamatan Kaliangan Sumenep gelar turnamen olahraga tradisional Bupati Cup 2. Korbi secara resmi menetapkan Kecamatan Kaliangan sebagai kampung olahraga Balbudi. Selengkapnya disampaikan Pamilia.
10: Turnamen olahraga tradisional Bupati Cup 2 2026 resmi bergulir di lapangan Hanoman Putih, Desa Kaliangan Barat, Kabupaten Sumenep. Kejuaraan ini menyedot perhatian besar masyarakat dengan total kepesertaan mencapai 128 klub kategori umum dewasa yang terdiri dari 64 klub kategori U15 putra serta 32 klub kategori umum putri. Camat Kaliangan Hakiki Maulana Firmansa menyampaikan bahwa tingginya partisipasi peserta menjadi bukti nyata besarnya kecintaan masyarakat setempat terhadap olahraga tradisional Balbudi.
11: Turnamen

0: dan semoga kita semua masih diberi kesehatan sehingga bisa mengikuti setiap turnamen.
1: Tingginya semangat masyarakat Kalianga tersebut juga mendapat apresiasi luar biasa dari Komite Olahraga Masyarakat Indonesia KORMI Kabupaten Sumenep. Sebagai bentuk pengakuan atas komitmen pelestarian budaya olahraga daerah, KORMI Sumenep secara resmi menetapkan Kecamatan Kalianga sebagai Kampung Olahraga Balbuti. Penetapan gelar tersebut ditandai dengan penyerahan surat keputusan SK dan piagam penghargaan secara langsung oleh Ketua KORMI Sumenep Imam Safi'i kepada Camat Kalianga. Penetapan ini didasari oleh kuatnya basis olahraga Balbudi di kawasan tersebut yang mencatatkan sebanyak 55 klub aktif tersebar di 7 desa sekecamatan Kalianga.
0: Segenap undangan peserta dan penonton yang saya banggakan. Dan pada kesempatan sore hari ini, tepatnya
1: Ketua KORMI Sumenep Imam Safi menegaskan pentingnya konsistensi dalam merawat tradisi lokal melalui ajang kompetisi berjenjang. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan.
2: Demikian dari RRI Sumenep, selanjutnya kita ke RRI Malang bersama Dia Laras. Dia Laras, silahkan.
3: Ya, terima kasih Kholili, Bedegar, dan pemirsa. Kebakaran Savana Bromo kembali membesar. Akibatnya jalur wisata Malang dan Lumajang ditutup. Khairul Umam Masduki melaporkan selengkapnya.
4: Kebakaran hutan yang melanda kawasan Savana Gunung Bromo hingga Selasa 4 Agustus 2026 masih belum berhasil dipadamkan. Setelah sempat mengecil pada dini hari, kobaran api kembali membesar pada pagi hari akibat tiupan angin dan kondisi vegetasi yang kering. Untuk mendukung proses penanganan, jalur wisata Bromo melalui pintu masuk Jemplang dan Coban Trisula Kabupaten Malang serta Senduro di Kabupaten Lumajang masih ditutup. Sementara itu akses melalui Cemoro Lawang Kabupaten Probolinggo dan Wonokitri Kabupaten Pasuruan tetap dibuka secara terbatas. Kepala Tata Usaha Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Bambang Suryono, mengatakan penutupan sebagian kawasan wisata dilakukan

0: Kabupaten Probolinggo.
1: Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo Umar Syarif mengatakan tim gabungan terus melakukan upaya pemadaman di kawasan antara Blok Bentengan hingga Pusung Jantur. Api telah memasuki wilayah administrasi Desa Sariwani, Kecamatan Sukapura sekitar pukul 08.20. Menurut Umar, hingga Selasa siang, api masih terus menyala dan merembet ke arah timur. Berdasarkan pendataan sementara, luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai hingga 7,9 hektar. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Herman Masduki melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, demikian kabar dari Malang. Selanjutnya kita ke RRI Jember, sudah ada Eti Darmiati. Silakan Eti.
3: Terima kasih, Dia. Pendengar dan pemirsa, dua pendaki yang sebelumnya dilaporkan hilang kontak saat mendaki Gunung Piramid, Kelurahan Curadami, Kecamatan Curadami, Bondowoso, akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Berikut laporan selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
4: Dua pendaki yang sebelumnya dilaporkan hilang kontak saat mendaki Gunung Piramid Kelurahan Curadami, Kecamatan Curadami, Bondowoso, akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Kedua korban itu adalah Malia Finda, 51 tahun, warga Surabaya, dan pemandu lokal Ervan, 35 tahun, warga Desa Traktakan, Kecamatan Wonosari, Bondowoso. Keduanya ditemukan sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat di bawah jalur Punggung Naga dengan kedalaman sekitar 60 meter. Kapolres Bondowoso AKBP Aryo Dwi Wibowo mengatakan, tim SAR gabungan berhasil menemukan kedua korban setelah melakukan penyisiran di lokasi yang diduga menjadi titik terakhir keberadaan mereka. Menurutnya, kedua jenazah ditemukan dalam posisi tertelungkup dan tersangkut di ranting pohon dengan jarak sekitar 5 meter antara satu korban dengan korban lainnya. Setelah ditemukan, tim SAR gabungan langsung menuju lokasi untuk melakukan proses pembungkusan jenazah. Meski begitu, proses evakuasi belum dapat dilakukan pada hari yang sama karena kondisi medan yang curam serta keterbatasan waktu.
5: Untuk dua orang yang dikabarkan hilang pada saat mendaki Gunung Piramid telah diketemukan tadi pada pukul 12 ya, pada antara pukul 12 sampai dengan 13 tadi di sekitar bawah Punggung Naga di kedalaman 60 meter. Dua orang pendaki yang dikabarkan tersebut ditemukan dalam keadaan meninggal dunia.
4: Tim SAR gabungan memutuskan untuk menunda evakuasi dengan sebagian personel bermalam di Gunung Piramid agar proses evakuasi dapat dilakukan lebih cepat. Selain menemukan kedua korban, petugas juga mengamankan sejumlah barang milik korban yang berada di sekitar lokasi penemuan, diantaranya tas, sepatu, dan perlengkapan pendakian lainnya. Laporan itu kemudian ditindaklanjuti dengan operasi pencarian yang melibatkan Basarnas, BPBD, TNI, Polri, relawan, serta berbagai unsur potensial lainnya. Setelah dua hari pencarian, kedua pendaki akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di kawasan bawah jalur Punggung Naga. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya bersama rekan Fresti Oktora. Silakan, Fresti.
6: Terima kasih, Eti. Pendengar, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengajak masyarakat mengibarkan bendera merah putih sepanjang bulan Agustus. Selengkapnya dilaporkan Oni Arianto.
7: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengajak masyarakat mengibarkan bendera merah putih sepanjang bulan Agustus. Ajakan tersebut menjadi bagian dari peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kofifa Indar Parawansa Rabu siang mengatakan sejak 1 Agustus 2026 dirinya membagikan bendera merah putih kepada masyarakat dalam setiap kunjungan. Pembagian dilakukan saat bertemu berbagai komunitas sebagai upaya menumbuhkan semangat nasionalisme.
8: Karena ini dalam rangka HUT kemerdekaan RI, maka mulai kemarin per 1 Agustus di mana saya datang ketemu komunitas gitu, kita berbagi bendera merah putih. Lalu jenengan mungkin ada daripada bendera keselip dendi, mungkin sebaiknya bawa aja langsung sampai rumah dipasang, karena mulai 1 Agustus kemarin sampai 31 Agustus. Jadi kibarkan bendera merah putih, semangat merah putih, apalagi kalau yang tinggal di Surabaya, apalagi arek Surabaya, ingat bahwa merah putih ini pengorbanannya luar biasa. Bagaimana ketika Hotel Ora

0: warna birunya itu disobek dan jadilah merah putih. Itu mempertahankannya luar biasa, pengorbanannya luar biasa, perjuangannya luar biasa.
1: Menurut Kofifa Indar Parawansa, semangat perjuangan harus diwariskan kepada generasi muda melalui aksi sederhana seperti mengibarkan bendera merah putih. Langkah tersebut menjadi bentuk penghormatan kepada para pejuang sekaligus memperkuat persatuan bangsa. Oni Arianto melaporkan.
2: Sebanyak 77 Capaskibraka Kabupaten Kediri mulai jalani pemusatan diklat untuk persiapan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Laporan selengkapnya disampaikan Ana Kusuma.
3: Sebanyak 77 calon pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Kediri resmi mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan tahun 2026 sebagai persiapan untuk menjalankan tugas pada upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pembukaan kegiatan berlangsung di Convention Hall Simpang Lima Gumun pada Rabu hari ini. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri, Sony Subroto Maheri Laksono, yang mewakili Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri, menyampaikan bahwa pemusatan diklat ini menjadi bagian dari proses kaderisasi untuk mewujudkan pemimpin masa depan bangsa.
4: Sebagai sesama anak bangsa, kita yang senior menyiapkan junior-junior kita agar ke depan bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang lebih baik. Paskibraka itu tidak kegiatan semata-mata pengibaran bendera selesai, berkesinambungan. Ada organisasi pasca-paskibraka dan lain sebagainya, latihan-latihan kepemimpinan secara lanjut. Salah satunya Mas Buk memberikan beasiswa kepada adik-adik.
3: Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kediri, Yuli Marwantoko, menjelaskan bahwa pemusatan diklat akan berlangsung mulai tanggal 7 hingga 18 Agustus 2026. Selain melakukan pembinaan yang intensif, seluruh sarana dan prasarana telah dipersiapkan dengan baik bersama tim pelatih dari Kodim 0809 Kediri, Polres Kediri, dan juga Purna Paskibraka Indonesia.
5: Nah, ini sudah kami persiapkan, sudah terkait tiangnya, talinya, dan sudah kami kemarin juga berangkat ke Jakarta terkait bendera pusaka, karena kemarin ya maaf kantor kami kebakaran 30, itu dan akhirnya alhamdulillah kami juga sudah mendapatkan bendera tersebut dari DPPI Pusat.
3: Salah satu peserta yang lolos mewakili Kabupaten Kediri ke tingkat provinsi, Aura Kalula Augusta, mengungkapkan rasa syukur dan kebanggaannya dapat mengharumkan nama Kabupaten Kediri di tingkat provinsi pada HUT Republik Indonesia ke-81 tahun 2026.
6: Kalau sendiri saya pribadi tentunya sangat senang dan bangga telah dipercayai bisa mewakili Kabupaten Kediri ke tingkat provinsi. Makanya semoga kami berdua bisa dilancarkan sampai pengibaran dan penurunan nanti.
3: Pemusatan pendidikan dan pelatihan Capaskibraka ini diharapkan mampu membentuk generasi muda yang berdisiplin, berjiwa kepemimpinan, dan siap untuk mengemban tugas negara pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus juga menjadi kader pemimpin bangsa di masa mendatang. Ana Kusuma melaporkan.
2: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi optimistis, Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 di Kedung Cowe menjadi tempat lahirnya pemimpin masa depan. Ermina Jane melaporkan.
7: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberikan semangat kepada para peserta didik Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 saat kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS hari ini. Ia optimis sekolah berasrama tersebut akan melahirkan pemimpin masa depan dari keluarga prasejahtera. Eri mengatakan Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 tidak hanya memberikan pendidikan formal, tetapi para siswa juga dibentuk menjadi pribadi yang memiliki kepedulian, gotong royong, dan saling menghargai. Saat menyemangati para siswa, Wali Kota Eri mengajak mereka memiliki cita-cita tinggi. Ia meyakini sekolah rakyat mampu melahirkan pemimpin bangsa pada masa mendatang. Menurutnya, pendidikan karakter menjadi kekuatan utama sekolah rakyat. Para siswa dibentuk menjadi tangguh sesuai semangat yang diusung Presiden Prabowo Subianto.
8: Maka saya matur nuwun kepada Pak Presiden. Insya Allah dari sekolah rakyat ini, Surabaya ini akan muncul, akan menjadi wali kota, akan menjadi gubernur. Mungkin insya Allah dari sekolah rakyat yang dibentuk Pak Presiden akan muncul Presiden dari sekolah rakyat. Karena mereka adalah anak-anak yang hari ini ingin menuntut pendidikan tinggi, tapi sulit untuk mendapatkan itu, hari ini diberikan kesempatan yang besar oleh Pak Presiden.
7: Sementara itu, siswi kelas 10 Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Aisyah Farah mengaku menikmati kegiatan MPLS. Meski demikian, ia mengakui masih sering merindukan orang tuanya. Selama MPLS, Aisyah mengikuti pembinaan karakter, kepribadian, latihan peraturan baris berbaris, dan pendidikan disiplin bersama para taruna. Ia juga menyampaikan pesan Wali Kota Surabaya semakin memotivasi dirinya untuk meraih cita-cita.
9: Bisa banggain orang tua, untuk bisa memutus rantai kemiskinan keluarga juga. Cita-citanya jadi pengusaha. Oh ini, rencananya nanti lulus dari sini, ambil kuliah 1 tahun di tingkat tatap muka.
7: Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kedung Cowek Surabaya kini menampung 368 siswa. Sebanyak 270 merupakan peserta didik baru, sedangkan sisanya berasal dari Sekolah Rakyat Rintisan dari Universitas Negeri Surabaya UNESA. Ermina melaporkan.
2: Lembaga Amil Zakat Nasional Yayasan Kesejahteraan Madani, Jawa Timur menyalurkan bantuan air bersih sebanyak 5.000 liter kepada masyarakat terdampak kekeringan di Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Laporan selengkapnya bersama Faiz Putra.
10: Musim kemarau yang menyebabkan berkurangnya ketersediaan air bersih menjadi tantangan bagi sebagian masyarakat di wilayah Jawa Timur. Merespon kondisi tersebut, Lembaga Amil Zakat Nasional Yayasan Kesejahteraan Madani atau Lasnas Yakesma Jawa Timur menyalurkan bantuan air bersih sebanyak 5.000 liter kepada masyarakat di Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember pada Jumat 31 Juli 2026 melalui Ketua Lasnas Yakesma Jatim, Rahmat Subekti Kimiawan. Saat diwawancara RRI hari ini mengatakan, program penyaluran air bersih ini merupakan langkah antisipasi terhadap potensi kekeringan yang terjadi di sejumlah wilayah di Jawa Timur. Harapannya, penyaluran bantuan yang berasal dari dukungan para donatur tersebut dapat terus menguat keberlanjutan program penyaluran air bersih di berbagai wilayah di Jawa Timur yang membutuhkan.
11: Ini sebenarnya kita merespon peringatan BMKG di awal tahun. Di Februari, BMKG sudah merilis tentang potensi El Nino. Itu dimulai bulan Maret, itu potensinya nanti seperti apa, gitu ya. Oke. Nah ini kondisi ini semakin kesini itu semakin memberi kenyataan di mana kalau El Nino itu kan kekeringan ya, hanya kurang air, dan akhirnya di Jawa Timur di bulan Juli ini sudah terasa permintaan akan pasokan suplai air bersih.
10: Sementara salah satu tokoh masyarakat Dusun Mulyorejo, Tomin, mengaku sempat kesulitan mendapatkan sumber air bersih. Oleh karena itu dirinya menyampaikan apresiasi atas bantuan air bersih yang diberikan oleh Lasnas Yakesma.
12: Silo, Kabupaten Jember mengucapkan terima kasih kepada Yakesma yang sudah membantu saudara-saudara kami untuk memberikan air bersih. Dan sangat dibutuhkan masyarakat sini, Bapak. Terima kasih.
10: Bantuan tersebut diberikan kepada sekitar 250 kepala keluarga yang terdampak kekeringan dan mengalami keterbatasan akses terhadap air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Lokasi penyaluran berada di sekitar 45 km dari kota Jember menuju arah Banyuwangi dengan kondisi wilayah berada di ketinggian kurang lebih 600 meter di atas permukaan laut. Faiz Putra melaporkan.
2: BPBD Jawa Timur mendukung pelaksanaan simulasi bencana gempa bumi dan kebakaran Disaster and Fire Drill yang digelar RSUD Dr. Sutomo bersama unsur terkait. Ani Hasana berikut melaporkan.
13: BPBD Jawa Timur mendukung pelaksanaan simulasi bencana gempa bumi dan kebakaran atau Disaster and Fire Drill yang digelar RSUD Dr. Sutomo bersama BPBD Kota Surabaya dan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di lingkungan rumah sakit. Simulasi melibatkan sekitar 250 pegawai terdiri dari berbagai profesi dan dilaksanakan di lantai 5 dan 6 gedung pusat diagnosis terpadu atau GPDT serta gedung onkologi. Ketua Tim Pencegahan BPBD Jawa Timur Dadang Ikwandi menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut evaluasi pasca kebakaran yang sempat terjadi di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu PPJT pada Mei lalu.
14: Dalam rangka merespon permohonan dari Rumah Sakit Dr. Sutomo, kami BPBD Provinsi Jawa Timur berkolaborasi dengan BPBD Kota Surabaya, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya melaksanakan geladi evakuasi bencana gempa bumi dan kebakaran di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Harapannya adalah peningkatan kapasitas seluruh aparatur yang ada di lingkungan rumah sakit. Sakit Dr. Sutomo.
13: Direktur Utama RSUD Dr. Sutomo, Profesor Dr. Citarosita Sigit Prakoswa menuturkan, kolaborasi lintas instansi menjadi faktor penting dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang efektif di fasilitas pelayanan kesehatan. Sinergi tersebut diharapkan mampu mempercepat respon sekaligus meminimalkan resiko apabila terjadi keadaan darurat.
15: Suasana pada saat kemarin simulasi sudah berlatihan berjalan dengan baik dan hari ini akan dilakukan simulasi dan tadi juga sudah ada pemanasan. Kawan-kawan semua semangat dan sekali lagi terima kasih untuk dukungannya. Semoga kita bisa bahu-membahu untuk mempersiapkan kondisi-kondisi yang mungkin terjadi pada layanan publik seperti RSUD Dr. Sutomo.
13: Simulasi diawali dengan gladi ruang atau tabletop exercise yang telah dilaksanakan sehari sebelumnya. Peserta kemudian menjalankan skenario evakuasi sesuai pembagian tugas dan prosedur tanggap darurat yang telah disusun. Andi Hasana melaporkan.
2: Pemerintah memastikan proses penanganan korban kebakaran KM Mutiara Sentosa 2 telah rampung. Kepastian itu disampaikan setelah 62 penumpang terakhir yang dievakuasi dari Pulau Masalembu. Selengkapnya dilaporkan Faris Yarbu.
16: Pemerintah memastikan proses penanganan korban kebakaran KM Mutiara Sentosa 2 telah rampung. Kepastian itu disampaikan setelah 62 penumpang terakhir yang dievakuasi dari Pulau Masalembu dipindahkan ke Surabaya. Wakil Menteri Perhubungan Suntana mengatakan, seluruh rangkaian penanganan darurat mulai dari penyelamatan, evakuasi hingga hak pemenuhan hak korban telah diselesaikan. Menurutnya, sejak insiden terjadi, pemerintah langsung mengerahkan seluruh unsur terkait untuk mempercepat proses penyelamatan. Pemerintah bersama instansi terkait juga langsung memantau penanganan di lapangan mulai dari evakuasi hingga proses pemberian santunan kepada korban.
17: Kita sangat berduka cita atas kejadian yang menimpa saudara-saudara kita yang kemarin kejadian. Alhamdulillah hari ini semua proses selesai. Pada saat kejadian negara sudah hadir. Kemarin Pak Menteri dengan instansi terkait berada di sini langsung memimpin proses penyelamatan dan evakuasi dan hari ini selesai.
16: Sementara itu, operasi SAR KM Mutiara Sentosa 2 resmi dihentikan setelah seluruh penumpang berjumlah 238 orang berhasil ditemukan. Terdiri dari 233 korban selamat dan 5 korban meninggal dunia. Karena seluruhnya berhasil dievakuasi, Kepala Basarnas RI, Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengatakan pihaknya telah menghentikan operasi SAR darurat dalam penanganan kebakaran KM Mutiara Sentosa 2.
17: Karena itu secara resmi saya sampaikan bahwa operasi SAR secara khusus dalam penanganan kedaruratan KM Mutiara Sentosa 2 secara resmi saya alihkan kepada operasi rutin, yaitu operasi kesiapsiagaan yang dikendalikan oleh Kepala Kantor SAR Surabaya.
16: Meski operasi SAR darurat telah ditutup, namun proses penyelidikan penyebab kebakaran masih terus dilakukan oleh tim dari KNKT. Faris Yarbu melaporkan.
2: Demikian kabar dari Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke RRI Madiun bersama Mada Restu. Silakan Mada.
18: Baik, terima kasih Fresti. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Mada Restu mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
19: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

Baik, benar Anda kembali bersama Salia Aulia di kebersamaan kita Gendiri Sore ya. Kita hadirkan beberapa informasi untuk Anda di Gendiri Sore ini ya. Dari Badan Pusat Statistik BPS menyebutkan jumlah pengangguran di Jawa Timur berkurang 26.320 orang menjadi 866.32.000 pada Mei 2026 dibanding bulan Februari 2026 dengan total penduduk angkatan kerja sebanyak 25,32 juta orang. Apabila dibandingkan Februari 2026, jumlah pengangguran di Jawa Timur berkurang sebesar 26,32 ribu orang. PLT Kepala BPS Jatim Herum Fajarwati mengatakan penduduk usia kerja PUK merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas dan akan cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di suatu wilayah. PUK Jawa Timur pada Mei 2026 sebanyak 33,70 juta orang atau bertambah sebanyak 27,28 ribu orang dibandingkan Februari 2026. Dengan sebagian besar merupakan angkatan kerja yakni mencapai 25,32 juta orang sedangkan sisa yang termasuk bukan angkatan kerja. Dari komposisi angkatan kerja pada Mei 2026 sebanyak 25,32 juta ini terdiri 24,46 juta orang penduduk bekerja dan 866,32 ribu orang pengangguran. Apabila dibandingkan Februari 2026 ini sudah berkurang sebesar 26,32 ribu orang sedangkan jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk kerja masing-masing bertambah sebanyak 179,21 ribu orang. Tingkat pengangguran terbuka di Jatim pada Mei 2026 sebesar 3,42%, turun 0,13% dibandingkan Februari 2026 dengan lulusan sekolah menengah atas kejuruan SMK menempati urutan tertinggi yaitu sebesar 5,79%. Sementara tingkat partisipasi angkatan kerja TPAK yang mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di Jatim pada Mei 2026 tercatat sebesar 75,40% atau naik 0,36% dibandingkan Februari 2026. Heru menyebutkan terdapat 3 lapang usaha yang menyerap tenaga kerja paling banyak yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 31,77%, perdagangan besar dan eceran sebesar 18,63% serta industri sebesar 14,64%.

Pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka memiliki peran vital dalam setiap pelaksanaan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tugas utamanya adalah mengibarkan dan menurunkan sang merah putih pada tanggal 17 Agustus sebagai simbol penghormatan terhadap perjuangan bangsa. Anggota paskibraka merupakan putra-putri terbaik bangsa yang diseleksi secara ketat dari kalangan siswa SMA dan SMK di seluruh Indonesia. Proses seleksi dilakukan berjenjang mulai dari tingkat sekolah, daerah, hingga nasional sehingga menghasilkan generasi muda yang disiplin, tangguh, dan berjiwa nasionalis. Sejarah paskibraka bermula pada tahun 1946 menjelang peringatan hari ulang tahun kedua Republik Indonesia. Gagasan tersebut dicetuskan oleh Mayor Husein Mutahar yang saat itu dipercaya oleh Presiden Soekarno untuk menyiapkan upacara di Istana Gedung Agung Yogyakarta. Pada pelaksanaan pertama, hanya 5 pemuda yang bertugas mengibarkan bendera pusaka, terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. Saat itu, pasukan ini dikenal sebagai pasukan pengerek bendera pusaka, sebelum akhirnya berubah menjadi paskibraka pada tahun 1973. Dalam perkembangannya, paskibraka menggunakan formasi khas 17-8-45 yang melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia. Formasi ini terdiri dari kelompok 17 sebagai pemandu, kelompok 8 sebagai inti pengibar bendera, dan kelompok 45 sebagai pengawal kehormatan. Lebih dari sekedar petugas upacara, paskibraka menjadi simbol persatuan dan kebanggaan bangsa. Setiap proses seleksi dan pelatihan mencerminkan semangat juang, kedisiplinan, serta dedikasi generasi muda Indonesia dalam menjaga kehormatan sang merah putih.

Di dalam narasi besar sejarah dunia, perubahan sering dikaitkan dengan perang besar, revolusi industri, atau lahirnya tokoh-tokoh berpengaruh. Namun ada satu kisah yang menunjukkan bahwa sejarah juga bisa digerakkan oleh sesuatu yang lebih kecil, bahkan nyaris tidak terlihat dalam peta global, yakni sebutir biji pala. Dari sebuah pulau kecil di Kepulauan Banda, Maluku, lahirlah salah satu episode paling menentukan dalam sejarah perdagangan dunia. Pulau itu bernama Pulau Run. Secara geografis, Pulau Run hanyalah pulau kecil di tengah gugusan Kepulauan Banda. Tidak luas, tidak berpenduduk besar, dan hari ini pun relatif tenang serta jauh dari pusat perhatian dunia. Namun, pada abad ke-16 hingga ke-17, Pulau Run pernah menjadi salah satu titik paling strategis di peta ekonomi global. Persaingan antar negara-negara Eropa tidak lagi sekedar perdagangan. Ia berubah menjadi kompetisi kekuasaan yang melibatkan armada laut, benteng pertahanan, monopoli paksa, dan intervensi politik. Salah satu momen paling signifikan dalam sejarah Pulau Run terjadi pada tahun 1667 melalui Treaty of Breda. Dalam perjanjian tersebut, Inggris dan Belanda menyepakati pertukaran wilayah kolonial. Inggris menyerahkan Pulau Run kepada Belanda. Sebagai gantinya, Belanda menyerahkan wilayah New Amsterdam atau Manhattan kepada Inggris sebagai wilayah yang kemudian berkembang menjadi New York.

Untuk menstabilkan harga bahan pokok, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan DKPP Kabupaten Kediri menggelar Gerakan Pangan Murah GPM di Masjid An-Nur Pare, Kabupaten Kediri. Salah satu pembeli unik mengaku sangat senang bisa membeli bahan pokok di lokasi GPM ya. Ia bercerita sedang beli gula pasir ya, dan harganya lebih terjangkau. Ia berharap kegiatan semacam ini bisa terus dilakukan secara rutin, dengan demikian masyarakat tidak khawatir dengan gejolak harga sembako. Analis ketahanan pangan di KPP Kabupaten Kediri, Budi Setio Kurniawan, mengatakan GPM ini menyediakan aneka kebutuhan pokok yang memang dibutuhkan masyarakat. Tujuannya memang untuk meredam gejolak harga di pasaran serta mencegah inflasi. Di lokasi GPM tersebut, beras SPAP dari Bulog dijual seharga Rp57.000 per kemasan 5 kg. Lalu minyak goreng dijual Rp18.000 per liter. Gula pasir datang langsung dari distributor sehingga harganya lebih terjangkau. Di harga Rp15.000 per kilogram, dan ada komoditas lain seperti bawang merah, bawang putih, dan telur ayam ras, ada cabai rawit juga. Kedepan DKPP Kabupaten Kediri akan terus menggelar GPM secara rutin di berbagai titik. Tujuannya agar masyarakat dapat mengakses bahan pokok dengan harga stabil. Hadir di lokasi sama Camat Pare, Habib Adnan, yang mengemukakan sangat mengapresiasi kegiatan Gerakan Pangan Murah GPM yang digelar di Masjid An-Nur, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Dan ini dipercaya melalui GPM ini bisa membantu masyarakat untuk mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau dan kualitasnya juga sangat baik. Semoga agenda semacam ini terus dilakukan pada masa mendatang untuk tentunya membantu masyarakat ya di tengah ekonomi sekarang ini. Baik, mana tadi informasi yang dapat kami hadirkan, dan nanti kita bergeser ke Galeri Budaya Nusantara ya, dan juga ada cek fakta ya pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Perjalanan Sang Saka Merah Putih tidak hanya menjadi simbol kemerdekaan, tetapi juga menyimpan kisah pengorbanan yang luar biasa. Pada tahun 1948, saat Belanda melancarkan agresi militer dan Yogyakarta berada dalam kondisi darurat, Presiden Soekarno menitipkan bendera pusaka kepada ajudannya, Husein Mutahar. Amanah tersebut diberikan di tengah situasi genting ketika keselamatan para pemimpin bangsa terancam. Demi menjaga agar bendera tidak jatuh ke tangan penjajah, Mutahar mengambil langkah strategis dengan memisahkan kain merah dan putih, jahitan yang sebelumnya dibuat oleh Fatmawati dilepas secara hati-hati, sehingga bendera tidak lagi berbentuk utuh dan tidak mudah dikenali. Kedua bagian kain tersebut kemudian disimpan secara terpisah dan disembunyikan bersama barang pribadi sebagai upaya untuk menghindari penyitaan. Dalam kondisi sebagai tahanan sekalipun, Mutahar tetap menjaga amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab. Setelah situasi memungkinkan, pada tahun 1949, Mutahar kembali menyatukan kedua kain tersebut. Proses penjahitan dilakukan dengan mengikuti bekas jahitan asli, sehingga bentuk bendera dapat dipulihkan seperti semula. Bendera pusaka kembali berhasil diserahkan kembali kepada Presiden Soekarno melalui perantara yang ditunjuk. Sejak saat itu, Sang Saka Merah Putih kembali berkibar sebagai simbol kedaulatan bangsa Indonesia. Kisah ini menjadi pengingat bahwa kemerdekaan tidak hanya diperjuangkan, tetapi juga dijaga dengan penuh dedikasi dan pengorbanan oleh para putra bangsa.

0: Soger banget ini teh angetnya, Mas Bejo. Tapi saya kok dari tadi tertarik ya sama itu loh, yang di tembok kok banyak pot tanaman jejer-jejer kayak jualan bunga aja. Ijo, subur-subur loh itu.
1: Oh iya pak, biasalah, rumahnya orang baru nikah. Itu namanya urban farming Pak Arman. Pertanian dengan memanfaatkan lahan sempit di rumah buat nanam sayur sama buah.
0: Walah gitu, memang kreatif ya kalau pasangan muda. Tapi kita kan di perumahan Thomas, tanahnya semen, paving block semua. Memang bisa ya tanam-tanam begitu?
1: Oh, bisa banget Pak. Apalagi rumah Pak Arman kan lebih besar tuh. Kami pakai metode hidroponik, pot gantung, sama vertikultur di dinding. Hitung-hitung buat ketahanan pangan keluarga Pak. Biar istri nggak sedikit-sedikit ke pasar beli belanjaan makanan gitu loh Pak.
0: Oh, jadi yang kapan hari Mbak Marsanda, istrinya Mas Bejo, antar tumis sawi pedas ke rumah saya itu, semua bahannya ambil dari rumah sendiri ya? Wah, jadi tertarik saya.
1: Hehehe, monggo Pak, kita manfaatkan setiap sudut rumah kita. Hijau lingkungannya, hemat dan sehat warganya.
2: Mari sukseskan urban farming.
1: Wujudkan lingkungan asri dan pangan mandiri.

Baik, 100 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi ya. Baik, di sore hari ini Galeri Budaya Nusantara kembali hadir menyapa Anda ya, edisi hari Rabu 5 Agustus 2026. Nah, kita akan jalan-jalan ke Magelang. Ada apakah di Magelang? Ya, jadi di tengah udara sejuk lereng Gunung Andong, Dusun Mantran Wetan, Desa Girejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, kembali membuktikan bahwa tradisi mampu menyatukan keluarga lebih kuat daripada sekedar perayaan hari besar. Bagi masyarakat setempat, Saparan atau Merti Dusun bukan hanya ritual tahunan, melainkan momentum pulang kampung yang bahkan disebut lebih meriah dibandingkan hari keagamaan seperti Hari Raya Idul Fitri ya. Sejak pagi, ratusan warga telah memenuhi jalan kampung ya, dimulai kirab dari musala menuju rumah kepala dusun Mantran Wetan dengan membawa 3 gunungan nasi bumi, tumpeng hingga ingkung ayam yang menjadi simbol rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Suasana hangat begitu terasa ketika keluarga, kerabat dan sahabat dari berbagai daerah berkumpul dalam satu hari yang telah diwariskan turun-temurun. Tradisi ini menjadi ruang silaturahmi yang hanya terjadi sekali dalam setahun. Kepala Dusun Mantran Wetan Handok

datang ya. Jadi memang ini perayaan tradisi Merti Dusun atau Saparan ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di Galeri Budaya Nusantara edisi sore hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Baik, pendengar, kita masih di Galeri Budaya Nusantara edisi sore hari ini. Masih dengan tradisi saparan atau merti dusun yang ada di Dusun Mantran Wetan, Desa Gerogejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Ya, jadi per kepala keluarga rata-rata 4 juta sampai 5 juta, bahkan bisa lebih tergantung tamu yang datang. Di mana dana tersebut dibuat apa sih? Ini digunakan untuk iuran dusun, kenduri, membeli bahan makanan, hingga menjamu para tamu yang mulai berdatangan selepas salat zuhur. Salah seorang warga, Gianta, mengungkapkan bahwa biaya terbesar justru berasal dari tradisi menerima tamu di rumah. Walaupun hasil sayuran sedang turun tajam, tetap melaksanakan saparan, yang karena ini sudah menjadi tradisi turun-temurun yang harus dijaga. Untuk keluarga sendiri, Gianta menyiapkan 5 ekor ayam kampung sebagai ingkung, 1 digunakan dalam kenduri dusun, sedangkan sisanya disajikan kepada sanak saudara yang datang bersilaturahmi. Dengan harga ayam kampung yang mencapai Rp150.000 hingga Rp200.000 per ekor menjelang saparan, total biaya yang dikeluarkan setiap keluarga pun semakin besar. Namun bagi warga Mantran Wetan, pengorbanan tersebut dianggap sebagai bagian dari rasa syukur mereka sekaligus penghormatan kepada tradisi leluhur. Saparan di Mantran Wetan ini tidak hanya identik dengan kenduri saja, tradisi ini juga dipenuhi nilai budaya yang masih dijaga secara ketat. Pelaksanaan selalu dilakukan pada hari Rabu Pahing di bulan Sapar dalam peranggalan Jawa. Masyarakat meyakini hari tersebut merupakan waktu terbaik berdasarkan ilmu titen yang diwariskan para leluhur. Handoko menceritakan bahwa pernah ada pelaksanaan saparan yang tidak dilakukan pada Rabu Pahing. Nah, saat itu nasi kenduri menjadi basi dan masyarakat semakin yakin bahwa memang tradisi ini harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang diwariskan leluhur. Selain prosesi doa bersama, acara semakin semarak dengan pertunjukan seni tradisional seperti jaran papat. Berbeda dari kuda lumping pada umumnya, tari ini hanya dimainkan oleh 4 penari lanjut usia yang dianggap masih memahami pakem asli warisan budaya tersebut. 4 penari itu melambangkan 4 penjuru mata angin yang berpusat pada satu titik kehidupan, menjadi simbol keseimbangan, persatuan, serta keharmonisan masyarakat. Di tengah arus modernisasi, saparan membuktikan bahwa tradisi bukan sekedar mengenang masa lalu saja, yang menjadi pengikat identitas, penguat hubungan keluarga, sekaligus ruang spiritual untuk mengucap syukur.

atas rezeki yang diterima. Ketika banyak tradisi yang mulai ditinggalkan, warga Dusun Mantran Wetan justru menunjukkan bahwa warisan leluhur masih memiliki tempat yang sangat penting dalam kehidupan mereka.

0: Baik, pendengar terserah di Galeri Budaya Nusantara, hari ini kita membahas tentang tradisi Merti Dusun atau sapaan yang dilakukan oleh warga Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang ya. Kita berjumpa lagi di Galeri Budaya edisi selanjutnya ya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Kediri, kanal formasi dan inspirasi.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

imuniti atau kekebalan kelompok merupakan perisai krusial untuk melindungi kelompok rentan, terutama bayi yang belum cukup umur untuk divaksinasi dan lansia dengan sistem imun yang mulai menurun. Mengingat campak adalah penyakit dengan tingkat penularan yang sangat ekstrim, kekebalan kelompok berfungsi memutus rantai penyebaran virus sehingga kelompok rentan ini tidak terpapar langsung oleh virus yang bisa memicu komplikasi berat seperti pneumonia hingga radang otak. Dalam praktiknya, pencapaian ambang batas kekebalan sebesar 95% melalui vaksinasi bertindak sebagai bentuk gotong royong kesehatan masyarakat. Dengan memastikan mayoritas populasi kebal, virus akan kehilangan inang untuk berkembang biak, sehingga secara tidak langsung kita memberikan perlindungan bagi mereka yang secara medis tidak dapat menerima vaksin. Langkah ini jauh lebih aman dan efektif dibandingkan membiarkan infeksi terjadi secara alami yang justru berisiko menimbulkan fatalitas jangka panjang.

oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan

0: Warta Kediri menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini.
1: Dari Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Kediri.
2: Kegiatan semata-mata pengibaran bendera selesai, berkesinambungan. Ada organisasi pasca paskibraka dan lain sebagainya, latihan-latihan kepemimpinan secara lanjut. Salah satunya Mas Bub memberikan beasiswa kepada adik-adik.
3: Dan di Polres Kota Kediri itu akan selalu menggandeng masyarakat. Dalam hal ini, kalau saat ini kami menggandeng dari Pesantren Wali Barokah untuk bisa sama-sama mendukung tugas Polres.
4: Adalah 100% tidak ada biaya, artinya 0 rupiah. Nah, jadi tidak perlu melalui perantara, karena di kantor kami pun tidak melayani perantara tersebut.
1: Sari berita, sebanyak 77 Capaskibraka Kabupaten Kediri mulai jalani pemusatan diklat untuk persiapan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Jalin Sinergitas, Kapolres Kediri Kota KBP Kresno Wisnu Putranto kunjungi PONPES Wali Barokah. Pada calon BPJS Ketenagakerjaan tugaskan pengambilan JHT 100% gratis tanpa pungutan biaya. Inilah Warta Kediri selengkapnya Rabu 5 Agustus 2026 bersama saya Lia Aulia. Informasi yang pertama, sebanyak 77 Capaskibraka Kabupaten Kediri mulai jalani pemusatan diklat untuk persiapan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Anakusuma melaporkan.
5: Sebanyak 77 calon pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Kediri resmi mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan tahun 2026 sebagai persiapan untuk menjalankan tugas pada upacara hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pembukaan kegiatan berlangsung di Convention Hall Simpang 5 Gumun pada Rabu hari ini. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri, Sony Subroto Maheri Laksono, yang mewakili Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri, menyampaikan bahwa pemusatan diklat ini menjadi bagian dari proses kaderisasi untuk mewujudkan pemimpin masa depan bangsa.
2: Sebagai sesama anak bangsa, kita yang senior, menyiapkan junior-nior kita agar ke depan bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang lebih baik. Paskibraka itu tidak kegiatan semata-mata pengibaran bendera selesai, berkesinambungan. Ada organisasi pasca paskibraka dan lain sebagainya, latihan-latihan kepemimpinan secara lanjut. Salah satunya Mas Bub memberikan beasiswa kepada adik-adik.
5: Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kediri, Yuli Marwantoko, menjelaskan bahwa pemusatan diklat akan berlangsung mulai tanggal 7 hingga 18 Agustus 2026. Selain melakukan pembinaan yang intensif, seluruh sarana dan prasarana telah dipersiapkan dengan baik bersama tim pelatih dari Kodim 0809 Kediri, Polres Kediri, dan juga Purna Paskibraka Indonesia.
6: Nah, ini sudah kami persiapkan juga terkait tiangnya, talinya, dan sudah kami kemarin juga berangkat ke Jakarta terkait bendera pusaka, karena kemarin ya maaf kantor kami kebakaran 30 itu, dan akhirnya alhamdulillah kami juga sudah mendapatkan bendera tersebut dari DPPI Pusat.
5: Salah satu peserta yang lolos mewakili Kabupaten Kediri ke tingkat provinsi, Aura Kalula Augusta, mengungkapkan rasa syukur dan kebanggaannya dapat mengharumkan nama Kabupaten Kediri di tingkat provinsi pada HUT Republik Indonesia ke-81 tahun 2026.
7: Kalau diri saya pribadi tentunya senang, sangat senang dan bangga telah dipercayai bisa mewakili Kabupaten Kediri ke tingkat provinsi. Makanya semoga kami berdua bisa dilancarkan sampai pengibaran dan penurunan nanti.
5: Pemusatan pendidikan dan pelatihan Capaskibraka ini diharapkan mampu membentuk generasi muda yang berdisiplin, berjiwa kepemimpinan, dan siap untuk mengemban tugas negara pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus juga menjadi kader pemimpin bangsa di masa mendatang. Anu Kusuma melaporkan.
1: jalin sinergisitas Kapolres Kediri Kota AKB Kresno Wisnu Putranto kunjungi Ponpes Wali Barokah.
8: Untuk meningkatkan jalinan sinergitas, Kapolres Kediri Kota Baru AKBP Kresno Wisnu Putranto mengunjungi Ponpes Wali Barokah di Kediri. Menanggapi hal itu, pada silaturahmi hari ini, Ketua Pengasuh Ponpes Wali Barokah Kediri Kahas Narto menyambut baik kedatangan Kapolres Kediri Kota dan segenap jajaran. Harapannya dengan kehadiran Kapolres baru ini, maka ia bisa saling membantu demi mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa serta sekaligus demi kesatuan umat.
9: Tentu saya merasa senang atas kunjungan beliau ke Pondok Pesantren ini. Ini adalah merupakan tradisi yang baik dan perlu diteruskan karena selama ini kita memang senantiasa bekerja sama dengan Polres Kediri Kota beserta jajarannya sampai di bawah. Karena memang keberlangsungan pondok ini memerlukan satu kondisi yang kondusif.
8: Sementara itu, Kapolres Kediri Kota AKBP Kresno Wisnu Putranto menyampaikan apresiasinya atas banyaknya prestasi dan predikat yang diraih oleh Ponpes Wali Barokah Kediri, khususnya di bidang kesehatan maupun keagamaan.
10: Intinya kami hadir ke sini dari Polres Kediri Kota memohon bantuan dari rekan-rekan yang ada di pesantren, khususnya di Wali Barokah, untuk bisa sama-sama berkolaborasi untuk menjaga keamanan dan ketertiban khususnya di Kota Kediri. Jadi semua kegiatan-kegiatan di Polres Kota Kediri itu akan selalu menggandeng masyarakat. Dalam hal ini, kalau saat ini kami menggandeng dari Pesantren Wali Barokah untuk bisa sama-sama mendukung tugas Polres.
8: Kedepan, dengan berbagai upaya ini, maka diharapkan suasana Kamtibmas di Kota Kediri akan semakin terjaga, bahkan termasuk kondusivitas di lingkungan pondok pesantren. Ayu Citra melaporkan.
1: Waspada calo BPJS Ketenagakerjaan tegaskan pengambilan JHT 100% gratis tanpa pungutan biaya. Kita ikuti laporan lengkapnya bersama dengan Cantia.
11: BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kediri menegaskan kepada seluruh peserta bahwa proses pengambilan atau pencairan jaminan hari tua dipastikan bebas biaya atau Rp0. Penegasan ini disampaikan untuk merespon maraknya praktik oknum atau pihak ketiga yang menawarkan jasa bantuan pencairan klaim dengan mematok tarif atau potongan tertentu kepada masyarakat. Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kediri, Suryadi, mengungkapkan bahwa pihak kantor sama sekali tidak melayani perantara dalam proses klaim. Oknum-oknum tak bertanggung jawab seringkali hanya mendatangi warga untuk membantu mengoperasikan aplikasi, namun berunjung dengan meminta tarif jasa yang merugikan peserta. Bahkan, pihak BPJS Ketenagakerjaan sempat mendapati laporan adanya calo yang meminta potongan hingga 25% bahkan 50% dari dana jaminan hari tua milik peserta.
12: Apa yang ingin saya sampaikan, yang pertama, Bapak-Ibu sekalian, kami ingin mengingatkan kembali bahwa untuk pengambilan jaminan hari tua itu adalah tidak ada biaya, Rp0 gitu. Jadi dalam kesempatan yang berbahagia ini ingin saya menyampaikan bahwa untuk pengambilan JHT itu bisa melalui aplikasi JMO, bisa mengambil antrean online atau datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengulangi informasi bahwa tidak ada percaloan dalam BPJS Ketenagakerjaan. Jadi jika ada oknum-oknum tertentu yang datang ke rumah Bapak Ibu menyampaikan sebagai petugas BPJS Ketenagakerjaan yang dapat membantu klaim jaminan hari tua, itu tidak benar Bapak Ibu sekalian, bahwa klaim di BPJS Ketenagakerjaan itu adalah 100% tidak ada biaya, artinya Rp0. Nah, jadi tidak perlu melalui perantara karena di kantor kami pun tidak melayani perantara tersebut gitu.
11: Untuk menghindari praktek pencaloan tersebut, peserta diimbau agar melakukan pengurusan klaim secara mandiri melalui saluran resmi yang telah disediakan. Proses pencairan kini semakin mudah melalui aplikasi digital JMO atau Jam Sostek Mobile untuk saldo di bawah 15 juta. Layanan lapak asik tanpa datang ke kantor atau dengan memanfaatkan sistem antrian online guna menghindari antrian panjang dan keterbatasan waktu. Bagi peserta yang mengalami kendala teknis seperti perbedaan data, kegagalan verifikasi biometrik atau wajah, maupun perusahaan tempat bekerja sebelumnya sudah tutup, masyarakat disarankan untuk langsung mendatangi kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat di wilayah Kediri, mulai dari Kediri, Jombang, Nganjuk, Tulungagung, Trenggalek, hingga Blitar, agar mendapatkan solusi alternatif secara resmi, aman, dan tanpa dipungut biaya. Cantia melaporkan.
1: Pendengar Anda masih bersama kami di Warta Kediri. Informasi selanjutnya, dampak El Nino kunjungan masyarakat ke sejumlah pusat perbelanjaan semakin meningkat.
8: Sering meningkatnya suhu di bumi yang disebabkan oleh El Nino, maka pada saat ini kunjungan masyarakat ke sejumlah pusat belanja di Kota Kediri ikut semakin meningkat. Hal itu disampaikan oleh salah satu pengunjung mall Kediri Town Square asal Tulung Agung, Nur Ayu Habibah pada hari ini. Ayu mengatakan bahwa ia sengaja datang berkunjung ke mall tersebut bersama dengan sejumlah teman sejawat. Langkah ini sekaligus dilakukan untuk mengisi waktu luang dan bisa menikmati beragam produk kuliner. Apalagi ketika mendatangi mall Kediri ini, dia juga bisa mendapatkan suasana yang nyaman, aman, dan sejuk.
13: Tempat perbelanjaan untuk semua kalangan masih sangat

0: Tenan skala nasional hingga menggelar berbagai event menarik termasuk menerapkan potongan harga atau diskon.
1: Kedai Townstar fokusnya bahwa tenan-tenan yang F&B ya, kemudian kayaknya tren sekarang customer itu lebih ke wellness sama F&B, mereka lebih suka makanan sama fokus ke kesehatan. Fashion, aksesoris ataupun yang lainnya tetap, tapi kayak fokus utamanya sekarang lebih senang kayak kuliner gitu sih. Jadi makanya tenan-tenan yang akan datang coming soon di Kediri Town Square ini lebih ke F&B ya.
0: Diketahui hingga saat ini total tenan yang ada di mall tersebut mencapai sekitar 80 gerai dan dari jumlah ini sebanyak 20% diantaranya merupakan sektor makanan dan minuman, sedangkan sisa lainnya ditunjang oleh gerai kesehatan maupun fashion. Ayu Citra melaporkan.
2: Kemenhaj Kabupaten Kediri mulai verifikasi ribuan calon jemaah untuk memastikan kesiapan penyelenggaraan Haji 2027.
3: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri mulai menjalankan tahapan awal persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 dengan memfokuskan proses verifikasi terhadap ribuan calon jemaah haji. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kelengkapan administrasi, dokumen perjalanan, serta kesiapan kondisi kesehatan calon jemaah sebelum memasuki tahapan keberangkatan. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri, Abdul Kholik Nawawi, menyampaikan bahwa hasil pendataan sementara menunjukkan sekitar 1.300 calon jemaah yang diproyeksikan berangkat pada musim haji 2027, di mana data tersebut masih terus diperbarui seiring berlangsungnya proses verifikasi administrasi.
4: Beberapa minggu yang lalu kita sudah melakukan verifikasi, dari situ kita perkirakan ini masih data yang belum matang, sekitar 1.300 lebih jemaah. Ditambah ada 102 jamaah lansia yang memang mendapatkan prioritas untuk diberangkatkan 2027, yang ini kita dapati usia yang jamaah lansia ini yang kita terima dari Jakarta itu ada 102 ini, 4 orang sudah meninggal dunia. Ini juga kita verifikasi dan kita juga sampai hari ini juga masih terus melakukan verifikasi kelengkapan, dan setelah ini jamaah yang sudah verifikasi tidak ada masalah ke data dan kesanggupan berangkatnya untuk segera melakukan mencari paspor di imigrasi.
3: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri saat ini juga masih menunggu ketentuan resmi dari pemerintah pusat mengenai besaran biaya perjalanan ibadah haji atau BP serta jadwal pelunasannya. Ketentuan tersebut akan menjadi dasar pelaksanaan tahapan berikutnya dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 sehingga seluruh proses persiapan dapat berjalan secara tertib dan juga sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Aro Kusuma melaporkan.
2: Pada informasi selanjutnya dari Ayu Citra, stabilkan harga bahan pokok. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan DKPP Kabupaten Kediri menggelar GPM.
0: Untuk menstabilkan harga bahan pokok, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan DKPP Kabupaten Kediri menggelar gerakan pangan murah GPM di Masjid An-Nur Pare Kediri. Pada agenda hari ini, analis ketahanan pangan dan ketahanan pangan dan peternakan DKPP Kabupaten Kediri Budi Setia Kurniawan mengatakan, pada GPM kali ini tersedia aneka kebutuhan pokok yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Tujuannya untuk meredam gejolak harga di pasaran dan sekaligus mencegah inflasi.
5: Ya, jadi di GPM hari ini seperti di tempat yang lain, di acara ini tersedia beras dari Bulog, beras SPHP dengan harga Rp57.000 per 5 kilo atau per kilonya Rp11.400. Kemudian ada berbagai macam minyak goreng, kami mendatangkan langsung distributor. Kemudian juga ada gula, kami juga mendatangkan langsung dari PT SGN. Kalau yang di Anur ini kebetulan dari PG Pesantren. Untuk tempat lain ada juga dari PG Ngajerjo, juga ada PG Merican.
0: Sementara itu, tampak seorang pembeli di gerakan pangan murah GPM di Masjid An-Nur Pare Kabupaten Kediri Yuni. Ia mengaku sangat senang bisa membeli berbagai bahan pokok, terutama gula pasir di lokasi GPM ini, sebab ia bisa mendapatkan sembako tersebut dengan harga yang terjangkau. Lebih lanjut, pada GPM ini dijual beras SPHP dari Bulog seharga Rp57.000 per kemasan 5 kg. Ada pula minyak goreng yang dijual Rp18.000 per liter. Gula pasir yang disediakan dari distributor PT SGN seharga Rp15.000 per kilogram. Bahkan juga ada bahan pokok lain seperti halnya bawang merah, bawang putih, telur ayam ras, dan cabai rawit. Ayu Citra melaporkan.

0: Pendengar, demikian Warta Kediri edisi hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Aulia bersama dengan Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.
1: Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi Pemberitaan, Ana Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda.

Mengapa Raja-Raja Mataram sering disebut dengan angka Romawi di belakang namanya? Pertanyaan ini menarik karena menyentuh pertemuan antara tradisi Jawa dan pengaruh penulisan modern dari Eropa. Pada dasarnya, penomoran raja seperti Pakubuwono muncul karena penguasa Mataram menggunakan nama takhta yang sama secara turun-temurun. Untuk membedakan satu raja dengan yang lain, digunakanlah penanda urutan. Yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dalam tradisi Jawa, sistem ini sebenarnya sudah lama dikenal. Penyebutannya tidak memakai angka seperti sekarang, melainkan melalui frasa seperti Ingkang Jumeneng Kaping. Misalnya, Pakubuwono X dalam bahasa Jawa disebut Ingkang Jumeneng Kaping Sedoso, yang berarti raja yang bertahta ke-10. Perubahan mulai terlihat ketika pengaruh kolonial masuk, khususnya dalam administrasi dan dokumentasi. Dalam arsip-arsip pemerintah kolonial Belanda, seperti katalog foto, dokumen resmi, dan publikasi berbahasa Belanda, nama raja mulai ditulis menggunakan huruf Latin, termasuk penomorannya. Pada periode ini, angka Romawi menjadi pilihan yang lazim dipakai dalam tradisi Eropa untuk menandai urutan raja atau tokoh penting. Bukti penggunaan ini dapat ditemukan, misalnya, dalam dokumentasi di Tropen Museum Belanda yang telah mencantumkan penulisan seperti Pakubuwono ke-9 pada foto-foto dari sekitar tahun 1860 hingga 1880. Hal ini menunjukkan bahwa sejak paruh kedua abad ke-19, penomoran Raja Jawa sudah mulai diringkas menggunakan angka Romawi, bukan lagi angka Jawa atau angka Arab dalam konteks penulisan formal. Sejak saat itu, penggunaan angka Romawi semakin meluas, terutama dalam historiografi modern. Penulisan ini mengikuti konvensi internasional, sebagaimana penomoran Raja-Raja Eropa atau Paus yang juga menggunakan angka Romawi. Dengan demikian, ada dua lapisan tradisi yang berjalan berdampingan. Dari satu sisi, terdapat logika Jawa yang panjang dan deskriptif melalui frasa kaping. Di sisi lain, ada bentuk ringkas modern dengan angka Romawi yang lahir dari kebutuhan administrasi kolonial dan kemudian memudahkan penulisan sejarah lintas bahasa.

Fenomena embun es atau yang dikenal masyarakat sebagai embun upas kembali muncul di kawasan dataran tinggi Dieng saat musim kemarau. Peristiwa ini terjadi ketika suhu udara pada dini hari turun hingga mendekati atau di bawah 0 derajat Celcius, sehingga embun yang menempel di permukaan tanah, rumput, dan tanaman membeku menjadi lapisan kristal es tipis. Fenomena tersebut umumnya muncul pada puncak musim kemarau, terutama pada bulan Juni hingga Agustus ketika langit cerah dan kelembapan udara rendah. Kondisi tersebut menjadikan kawasan Dieng memiliki pemandangan unik yang kerap menarik perhatian wisatawan. Hamparan rumput dan tanaman yang diselimuti kristal es memberikan kesan menyerupai salju, sehingga banyak pengunjung datang pada pagi hari untuk menyaksikan langsung fenomena alam yang hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu. Selain menjadi daya tarik wisata, suhu udara yang sangat dingin juga membuat wisatawan perlu mengenakan pakaian tebal agar tetap nyaman saat beraktivitas. Di balik keindahannya, embun upas juga membawa dampak bagi sektor pertanian. Lapisan es yang menempel pada daun dapat merusak jaringan tanaman, terutama kentang, kubis, dan sayuran dataran tinggi lainnya yang menjadi komoditas utama petani Dieng. Oleh karena itu, masyarakat setempat telah terbiasa mengantisipasi kemunculan embun upas setiap musim kemarau dengan berbagai upaya untuk meminimalkan kerusakan tanaman sembari memanfaatkan fenomena tersebut sebagai salah satu daya tarik.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Baik, pendengar Prosat RRI Kediri, terima kasih Anda masih bersama kami di Kediri sore ini ya. Saat lagi pukul 18.45 waktu Indonesia Barat, kita akan kepadakan azan Isya untuk wilayah Kediri dan sekitarnya.

terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu.

Bukan cuma di Indonesia, ternyata Belanda juga punya Pulau Jawa versi mereka. Adalah Java Island, sebuah pulau kecil di semenanjung sempit di Eastern Harbour District Amsterdam yang berfungsi sebagai kawasan permukiman. Lokasinya juga terbilang unik karena berada tepat di sebelah pusat kota tua Amsterdam yang ikonik. Java Island dibangun pada tahun 1900-an sebagai area tempat bersandarnya kapal-kapal berukuran besar. Kapal besar tersebut bertugas mengangkut komoditas dari Hindia Belanda dan berbagai pelabuhan lain. Di era kejayaannya, kawasan ini menjadi salah satu pusat pelayaran kolonial Belanda dan Hindia Belanda. Java Island pernah kehilangan fungsinya sebagai pelabuhan ketika Indonesia merdeka. Tahun 1970-an, kawasan itu ditinggalkan. Akan tetapi, pemerintah Belanda memanfaatkannya kembali sebagai area permukiman. Yang membuat Java Island semakin unik adalah nama-nama beberapa bangunan yang diambil dari tempat-tempat di Pulau Jawa, seperti Serangkrat, Majangkrat, Lamongkrat, dan Brantaskrat. Selain itu, terdapat taman-taman atau twin kecil nan cantik yang dinamakan Tosari Twin, Imogiri Twin, Kraton Twin, Bogor Twin, Serangkrat, sampai Taman Sapi Twin.

0: Mendengar pukul 19 waktu Indonesia Barat, saatnya kita akan bergabung untuk mengikuti Warta Berita Sentral bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Situasi dalam negeri sangat-sangat mantap. Dan perkembangan semua negara di dalam negeri masih dalam kendali kita semua. Kendali Panglima, kendali Kapolri.
2: Kita bisa tembus 5.29 itu sudah cukup baik dengan keadaan seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di Dewan ke 3-4 kita akan dorong ke arah yang lebih cepat.
0: Menko Polkam memastikan kondisi politik dan keamanan nasional tetap aman dan kondusif. Menteri Keuangan menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5.29% sudah cukup baik. Korea Utara mengecam uji coba rudal jelajah Tomahawk yang dilakukan oleh Jepang. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 5 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, memastikan kondisi politik dan keamanan nasional tetap aman dan kondusif jelang peringatan HUT RI ke-81. Yurika Fitri melaporkan selengkapnya.
3: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago bersama Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, dan Kepala BIN menggelar keterangan pers usai rapat koordinasi di kantor Kemenko Polkam Jakarta pada hari ini. Rapat koordinasi membahas penguatan sinergi dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Dalam keterangan persnya, Menko Polkam mengatakan pemerintah memastikan seluruh jajaran terus bekerja menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah menjamin program-program yang saat ini berjalan sangat bergantung pada stabilitas politik dan keamanan. Untuk itu, pemerintah mengajak seluruh masyarakat bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif. Ditambah Menko Polkam, kondisi keamanan di Jakarta dan sejumlah kota besar hingga kini tetap terkendali. Stabilitas tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan serta aktivitas masyarakat.
1: Situasi dalam negeri sangat-sangat mantap. Dan perkembangan semua negara di dalam negeri masih dalam kendali kita semua. Kendali Panglima, kendali Kapolri, dan kendali masalah BIN, intelijen, masalah itu juga terus diikuti dan selalu kita berkoordinasi.
3: Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Menko Polkam juga meminta kepada masyarakat untuk lebih bijak menggunakan media sosial karena penyebaran informasi yang belum terverifikasi dinilai berpotensi memicu keresahan di tengah masyarakat. Sementara itu, Menko Polkam juga menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi penyebaran hoax maupun fitnah yang melanggar hukum, di mana aparat akan menindak tegas setiap pelaku sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Saya ingin pada kesempatan ini, kami bersepakat untuk menyampaikan kepada masyarakat supaya tidak terganggu dengan masalah itu. Kami menanganinya semua. Dan pada kesempatan yang baik ini juga saya ingin katakan bahwa kondisi masyarakat kita juga ini seperti apa yang disampaikan yang disebarkan melalui media sosial itu.
3: Sementara itu, ditambahkan Menko Polkam, pemerintah berharap seluruh elemen bangsa menjaga persatuan, ketertiban, dan keamanan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, di mana sinergi pemerintah, aparat, media, dan masyarakat dinilai menjadi kunci terciptanya stabilitas nasional. Dari kantor Menko Polkam Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, di tengah tekanan ketidakpastian global yang tinggi, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5.59% di triwulan 2 2026 dinilai sudah cukup baik. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Dalam keterangan pers di Gedung Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5.29% di triwulan 2 2026 sudah cukup baik. Meskipun pertumbuhannya di bawah perkiraan pemerintah sebesar 5.4%. Menurut Menkyu Purabaya, pada triwulan 2 perekonomian Indonesia mengalami tekanan yang tinggi dampak dari ketidakpastian global, utamanya di disebabkan oleh kenaikan harga minyak mentah dunia. Namun Purbaya menegaskan akan menggenjot pertumbuhan ekonomi pada triwulan 3 dan 4 menuju ke level 6%.
2: Kita bisa tembus 5.29 itu sudah cukup baik dengan keadaan seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di triwulan ke 3 dan 4 kita akan dorong ke arah yang lebih cepat. Di akhir tahun menuju 6% dengan maksimalkan semua engine-engine of growth yang ada di perekonomian pernah tadi, menambah uang di perekonomian.
4: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2026 disampaikan Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edi Mahmud dalam keterangan pers hari ini. Menurut Edi, pertumbuhan ekonomi triwulan 2 sebesar 5.29%, sumber utamanya adalah konsumsi rumah tangga yang ditopang oleh momen perayaan Hari Besar Keagamaan.
5: Konsumsi rumah tangga masih menjadi sumber pertumbuhan terbesar, yakni sebesar 2.67%. Konsumsi rumah tangga tumbuh menguat didorong oleh momen hari libur dan hari besar keagamaan. Subkomponen konsumsi rumah tangga yang tumbuh tinggi adalah restoran dan hotel, tumbuh 6.47%. Transportasi dan komunikasi tumbuh sebesar 5.71%.
4: Selain konsumsi rumah tangga, sumber pertumbuhan ekonomi utama di triwulan 2 2026 menurut laporan BPS adalah meningkatnya investasi pemerintah dan swasta serta konsumsi pemerintah seiring dengan meningkatnya realisasi belanja pemerintah pada triwulan 2 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran korupsi dana hibah Pokmas Jatim yang mengalir kepada keluarga anggota DPR RI usai penyidik KPK menemukan indikasi pengalian aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Herul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran dana korupsi dana hibah pokok masyarakat Jawa Timur yang mengalir kepada keluarga anggota DPR Anwar Sadat. Pendalaman dilakukan setelah penyidik menemukan indikasi pengalian aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dilakukan untuk mendukung proses pemulihan aset recovery. Salah satu saksi yang diperiksa ialah Muhammad Haikal Ismail Sadat yang merupakan putra dari Anwar Sadat. Menurut Taufik, penyidik menemukan indikasi bahwa sebagian hasil tindak pidana korupsi telah diubah menjadi aset. Dugaannya dengan menggunakan nama anggota keluarga maupun pihak lain. Taufik menjelaskan bahwa penyidik perlu mengkonfirmasi temuan tersebut kepada keluarga tersangka.
6: Berapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa oleh tim karena memang penyelesaian perkaranya khusus yang penahanan terhadap 4 tersangka kemarin sudah akan difinalkan untuk berkas perkaranya ya. Jadi materinya mungkin terkait dengan aset-aset recovery. Jadi ada beberapa yang memang disampaikan oleh tim dilaporkan bahwa ada aliran-aliran hasil tindak pidana yang kemudian dijadikan dalam bentuk aset gitu. Nah, ini perlu dikonfirmasi baik itu kepada keluarga tersangka maupun pihak-pihak lain yang diketahui oleh tim hasil penelusurannya itu menggunakan atas nama keluarga dan pihak-pihak lain.
7: Sebelumnya memang pada hari Selasa kemarin KPK melakukan penjadwalan terhadap Muhammad Haikal Ismail Sadat bersama seorang saksi lainnya. Namun juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa Haikal mangkir tanpa ada keterangan.
8: MHI selaku pihak swasta yang bersangkutan tidak hadir. Penyidik masih menunggu konfirmasinya karena tentu akan dipertimbangkan untuk penjadwalan pemeriksaan ulang. Karena pada prinsipnya keterangan dari setiap saksi adalah untuk membantu dalam melengkapi alat bukti pada pengungkapan perkara tersebut.
7: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka, terdiri atas 4 penerima suap dan 17 pemberi suap. KPK menduga Anwar Sadat memperoleh alokasi dana hibah senilai 291,5 miliar selama periode 2019 hingga 2022. Dari jumlah itu, ia diduga meminta komitmen biaya sebesar 15 hingga 20% kepada pihak yang mengajukan permohonan dana hibah. Selain itu, KPK telah menyita sejumlah aset milik Anwar Sadat dan stafnya Bagus Wahyudiono sekitar 22 miliar rupiah. Aset tersebut berupa tanah, rumah, ruko, apartemen, gedung olahraga, hingga SPBE yang berada di wilayah Jawa Timur. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bea Cukai Tanjung Priok berhasil menggagalkan upaya penyeludupan sebanyak 5 unit sepeda motor gede bekas dalam kondisi terurai yang biasa disebut dengan completely knocked down atau CKD. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: Akhir Desember dan kemudian sampai
10: Bea Cukai Tanjung Priok menggagalkan upaya penyelundupan 5 unit sepeda motor gede bekas dalam

0: Pengungkapan kasus berawal dari hasil analisis intelijen dan juga pemindaian sinar X terhadap dua peti kemas impor asal Tiongkok. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 5 unit sepeda motor Harley Davidson bekas dalam kondisi terurai lengkap. Selain itu, pada 2026, Bea Cukai Tanjung Priuk juga mengungkap upaya pemasukan 20 unit rangka bekas sepeda motor Harley Davidson.
1: Di mana di dalam pemberitahuan impor tidak sesuai dengan yang sebenarnya dalam peti kemas. Jadi tindakan ini adalah beberapa rangkaian atau dokumen atas importasi.

0: impor kendaraan bermotor bekas ke wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pasti sih, boleh ya, Bapak.
2: Pemerintah mempercepat proyek jaringan gas dalam pemenuhan gas rumah tangga untuk mewujudkan kemandirian energi nasional. Joshua Sihombing menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Jaringan gas untuk rumah tangga atau JARGAS adalah salah satu program prioritas nasional yang bertujuan menyediakan.
4: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakkom Republik Indonesia Muhammad Kodari mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah menggencarkan pengembangan jaringan gas JARGAS untuk memenuhi kebutuhan gas rumah tangga nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di kantor Bakkom RI hari ini, Kodari menjelaskan pemanfaatan JARGAS yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini memberikan banyak manfaat. Program JARGAS ini dikatakan Kepala Bakkom RI Kodari menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab dengan dioptimalkannya jaringan gas tersebut, maka ketergantungan Indonesia terhadap kebutuhan pemakaian liquefied petroleum gas LPG rumah tangga akan berkurang dan teralihkan.
3: Program ini mendukung diversifikasi energi melalui pemanfaatan gas bumi domestik untuk menggantikan LPG atau liquefied petroleum gas, sehingga bisa mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor dan memperkuat ketahanan energi nasional. Tadi saya sudah sebutkan bahwa impor sekitar 72% setiap tahunnya dari kebutuhan dalam negeri. Dengan demikian, JARGAS merupakan langkah strategis pemerintah untuk membuat pasokan energi Indonesia lebih mandiri dan stabil.
4: Sementara itu sebelumnya, Wakil Menteri dan Sumber Daya Mineral Wamen ESDM Yulio Tanjung saat meninjau fasilitas Pressure Reducing Station PRS PNG di Sleman, Yogyakarta beberapa waktu lalu mengatakan bahwa Kementerian ESDM tengah mendorong percepatan pembangunan 160 ribu sambungan rumah jaringan gas bumi tahun 2026 untuk memastikan penggunaan jaringan gas hingga ke rumah masyarakat sebagai upaya mempermudah akses energi yang lebih efisien. Yulio menuturkan pada tahun 2027, pemerintah berencana menambahkan target jangkauan pembangunan sambungan rumah jaringan gas bumi.
5: Jadi untuk grid tahun 2026 ini, kita kan ada target 160 ribu satuan sambungan rumah tangga. Ini di berbagai kota, ini akan itu dilakukan proses percepatan. Dan tahun depan, jadi dari pembiayaan APBN, itu justru kita akan tingkatkan totalnya menjadi 1 juta satuan sambungan rumah. Jadi ini kita juga lagi persiapan untuk anggaran tahun 2027.
4: Diketahui untuk pembangunan jaringan gas nasional, pemerintah telah mencanangkan 1.450.000 sambungan rumah akan terpasang gas bumi hingga pada tahun 2029. Pengerjaan proyek ini dilakukan dengan menggunakan 3 skema penganggaran, yakni APBN, kerjasama pemerintah dengan badan usaha KPBU, dan investasi BUMN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Depok menggelar Job Fair 2026 untuk memperluas kesempatan kerja dan mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan dengan melibatkan 25 perusahaan yang menyediakan ribuan lowongan kerja. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Pemerintah Kota Depok terus berupaya memperluas kesempatan kerja di tengah tantangan ketenagakerjaan. Salah satunya melalui penyelenggaraan Job Fair 2026 yang menghadirkan 25 perusahaan dengan total 1.286 lowongan pekerjaan. Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah mengatakan tantangan ketenagakerjaan saat ini tidak hanya membuka lapangan pekerjaan. Pemerintah juga harus mengurangi kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dan kebutuhan dunia usaha.
7: Ada sebuah kolaborasi yang terbangun dengan baik. Tadi ada dinas-dinas lain juga ikut, pacang camat juga para hadir. Dan kolaborasi seperti inilah menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif, produktif, dan mampu menjawab kebutuhan dunia usaha serta dunia industri. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan salah satu prioritas pemerintah Kota Depok.
6: Untuk itu pemerintah Kota Depok terus memperkuat kolaborasi

0: lembaga pendidikan, dan lembaga pelatihan. Selain job fair, pemerintah juga menjalankan berbagai program pelatihan kerja serta pemagangan guna meningkatkan daya saing tenaga kerja. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Depok, Nesi Anissa Handari mengatakan job fair tahun ini juga menghadirkan layanan walk-in interview serta kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
1: Penyelenggaraan job fair Kota Depok tahun 2026 adalah yang pertama memperluas akses masyarakat terhadap informasi lowongan kerja. Kedua, memfasilitasi pertemuan langsung antara pencari kerja dengan perusahaan penyedia lapangan kerja.
0: Job Fair Depok 2026 berlangsung hingga 5 Agustus di Depok Town Square. Selain menyediakan 6 perusahaan yang menggelar walk-in interview, kegiatan ini juga menghadirkan lowongan bagi lulusan SMP hingga sarjana, termasuk formasi khusus bagi penyandang disabilitas. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Pendengar kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan informasi perkiraan cuaca yang akan disampaikan oleh BMKG dan akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.

kita beralih ke informasi mancanegara. Korea Utara mengecam uji coba rudal jelajah Tomahawk yang baru-baru ini dilakukan oleh Jepang di wilayahnya. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Korea Utara mendesak masyarakat internasional untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap apa yang disebutnya sebagai ekspansionisme masa perang oleh Jepang. Dan nanti kami akan hadirkan informasi dari dunia olahraga terkait dengan jelang final Piala Presiden 2026. Panitia penyelenggara kembali menggelar konferensi pers untuk membahas sejumlah persiapan jelang partai final. Reporter kami nanti Niar Abdulliti Loli akan menyampaikan informasi selengkapnya terkait dengan jelang final Piala Presiden yang mempertemukan Persib Bandung yang akan menghadapi Persebaya Surabaya.

0: Ya, kami akan langsung menuju ke reporter kami, Niar Abdul Likiloli, yang akan menyampaikan informasi jelang final Piala Presiden 2026. Panitia penyelenggara kembali menggelar konferensi pers untuk membahas sejumlah persiapan jelang partai final. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di kawasan Senayan di mana beberapa saat yang lalu, tepatnya pada sore tadi sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, digelar konferensi pers menjelang laga final atau laga pamungkas dari Piala Presiden 2026 yang juga merupakan salah satu bagian dari turnamen pramusim untuk Liga Indonesia, di mana konferensi pers tadi dihadiri oleh sejumlah panitia, diantaranya salah satunya adalah ketua panitia ataupun steering komite yaitu Marwan Arsirait, kemudian juga ada Samara Amani yang merupakan ketua panitia juga dalam maksud kami adalah bagian dari organizing committee dari Piala Presiden, di mana ada sejumlah hal yang tentunya disampaikan jelang laga final ini, termasuk beberapa isu yang berkembang belakangan terkait laga final, diantaranya seperti pertandingan yang akan digelar tanpa penonton ataupun tidak ada penjualan tiket untuk supporter, kemudian juga terkait dengan hadirnya ataupun minimnya waktu atau jeda istirahat di antara laga, di mana laga semifinal sendiri baru berlangsung untuk hari kemarin tepatnya sekitar tanggal 4, kemudian final sudah harus digelar di tanggal 6. Dan ini tadi ada sejumlah penjelasan yang memang disampaikan dalam konferensi pers yang dihelat pada sore tadi. Salah satu penjelasan yang diberikan oleh salah satu panitia yaitu bidang pertandingan, yaitu Rizkard dari bagian Pak Rizkard dari Rizka dari bagian penyelenggara pertandingan, menyebutkan memang dari hasil MCM atau Match Coordination Meeting yang digelar kedua tim yang akan mencapai final yaitu Persebaya dan juga Persib, telah disampaikan dan bahwa memang untuk pertandingan hingga mencapai partai final sejak dari penyisian grup sampai partai final itu telah mendapatkan izin langsung ataupun izin dari dan telah direview oleh AFC selaku dari Konfederasi Sepak Bola Asia dan juga termasuk AFF dari Asia Tenggara, bahwa memang masih diberikan izin ataupun mendapatkan resmi, karena untuk pertandingan jika mengenai atau pembahasan mengenai kurangnya atau minimnya waktu istirahat bagi para pemain, ada sedikit pelonggaran dalam regulasi pertandingan, di mana jika pada umumnya sebuah pertandingan itu hanya boleh ada 5 kali pergantian pemain, sementara untuk partai final ini akan diberi keleluasaan bagi kedua tim ataupun setiap tim untuk melakukan pergantian pemain sehingga dengan 12 kali pergantian atau 12 pemain yang bisa diganti. Itu dalam artian adalah untuk menjadi salah satu pilihan jika ada keluhan dari tim terkait dengan waktu istirahat yang minim, sehingga dari masing-masing tim bisa menyesuaikan seberapa banyak pemain mereka untuk bisa bertanding atau mendapatkan menit bermain untuk bisa menjaga kebugaran para pemain, karena mengingat sebentar lagi atau sesaat lagi Liga Indonesia ataupun Super League ataupun Championship sendiri untuk Liga 2 ini akan mulai bergulir kembali, sehingga tentu kebugaran tim menjadi salah satu isu paling nyata yang digaungkan, bahwa harusnya turnamen pramusim ini bukan hanya sekedar menjadi hiburan tapi juga menjadi persiapan tim, bukan malah membuat tim kelelahan, sehingga dari pihak panitia penyelenggara pun memastikan bahwa dengan regulasi mereka memberikan 12 kali pergantian pemain itu adalah cara untuk mensiasati minimnya waktu istirahat antara partai semifinal dan juga partai final. Dan pada esok hari selain partai final itu akan juga digelar pertandingan perebutan juara 3 ataupun posisi peringkat ketiga yang akan mempertemukan Persija Jakarta dan juga Arema FC dari Malang, yang akan dihelat di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sementara partai final sendiri akan dihelat di tempat yang sama namun pada pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah atau pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Mungkin sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari kawasan Senayan, Mirabdul Ikuloli Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Baik, pendengar Anda kembali di Kediri sore ini, edisi hari Rabu 5 Agustus 2026 ya. Selanjutnya kami hadirkan para agama Hindu untuk Anda dengan tema Wayan Tuhan Tidak Pernah Murka yang akan disampaikan oleh Wayan Surabah. Selamat mendengarkan.
1: Sesaat lagi kita dengarkan mimbar agama Hindu, persembahan Pro 1 RRI Kediri, kanal inspirasi.

Om Avignamastu Namasidam. Om Swastiastu. Om Anugraha Manuhara Deva Datta Nugraka Archanam Sarva Pujanam Namo Sarva Nugraka Dewa Dewi Mahasiddhi Adnya Agnir Malatmaka Laksmi Siddhischa Dirgahayu Nirvigna Sukrita Om Hring Anugraha Archani Namaswaha. Semoga umat sedharma saya temui dalam keadaan sehat lahir dan batin, tiada kurang suatu apapun, sehingga kita bisa bersama, di mana pada kesempatan ini saya akan menyampaikan Dharma Wacana dengan judul Tuhan Tidak Pernah Murka dan Pencemburu. Umat sedharma, jikalau ada umat manusia sakit parah dan terus meninggal, apakah karena Tuhan itu murka atau marah dengan orang itu? Ini pertanyaannya. Jikalau ada sekelompok orang naik pesawat dan pesawat itu jatuh di laut, semua penumpangnya meninggal, apakah Tuhan itu marah atau murka dengan seluruh penumpang itu? Begitu juga terjadi di tsunami yang melanda di suatu daerah di mana ribuan umat manusia meninggal, apakah itu pertanda Tuhan murka dan marah? Begitu pula penyakit ganas yang melanda umat manusia di satu daerah, apakah pertanda Tuhan itu murka kepadanya? Dan jika umat manusia memuja para dewa, dewa bulan, dewa hujan, memuja dewa matahari, memuja dewa wayu, dewa waruna, dewa dewi yang lainnya, apakah Tuhan itu cemburu? Pertanyaan-pertanyaan yang sangat menggelitik ini yang selalu timbul di hadapan kita. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, Pustaka Suci Weda Pancama Weda mengatakan bahwa Aku menciptakan jagat semesta alam ini dengan yajna dan cinta kasih. Aku memelihara yang aku ciptakan segalanya ini dengan belayan kasih. Dan aku menarik semua ciptaanku yang disebut dengan pralaya kecil, pralaya madya, dan mahapralaya. Adalah karena sudah waktunya aku tarik. Karena hukum alam yang abadi yang aku ciptakan, waktu yang aku ciptakan, ibarat seekor laba-laba besar, di awal mengeluarkan jaring-jaring halusnya yang lebar, dan ketika sudah saatnya jaring-jaring itu ditariknya kembali oleh laba-laba itu. Seperti itulah perumpamaan Tuhan, manakala menarik kembali ciptaannya, bukan murka. Sekali lagi, bukan murka. Umat sedharma, Weda juga mengatakan bahwa terciptanya alam beserta isinya ini, terpeliharanya alam ini merupakan masa siang harinya Tuhan atau Yang Widi. Dan ketika terjadi mahapralaya suatu ketika nanti, ketika itu Tuhan melakukan yoga samadhi abadi yang disebut dengan masa malam harinya Tuhan atau Yang Widi. Nah, ketika siang harinya Tuhan ini terdiri dari catur yuga, empat zaman. Zaman kerta yang pula disebut dengan zaman emas. Zaman treta yuga yang juga disebut dengan zaman perak. Zaman dua para yoga yang juga disebut dengan zaman perunggu, dan zaman kali juga atau disebut dengan zaman kali atau kali yoga, ini disebut pula zaman besi. Nah, zaman besi ini umat manusia boleh dikatakan pikirannya itu mudah karatan, seperti sifat besi itu kan mudah karatan itu. Nah, zaman dahulu, zaman sekarang, dan zaman yang akan datang, Tuhan memelihara ciptaannya dengan cinta kasih, tidak pernah murka, tidak pernah marah.
yang perlu kita cermati bahwa hukum abadi berupa rete, yaitu hukum alam yang amat sangat teliti dan sempurna. Kekuatan Tuhan berupa hukum abadi inilah selalu bekerja, dan hukum karma yang melekat pada setiap orang selalu bekerja amat rapi, dan secuil pun tidak ketinggalan. Tidak satu pun luput dari pengamatan Tuhan, dan tidak satu pun dilayani Tuhan semua. Tidak satu pun tidak dilayani Tuhan, dan semua makhluk ciptaan Tuhan mendapatkan pelayanan suci darinya. Loh Pak Wayan, ada yang bertanya begitu. Kenapa Bapak mengatakan Tuhan melayani umat manusia? Pertanyaannya seperti ini, Pak Wayan. Tuhan Yang Widi menciptakan ruang dan waktu, tanah, air, udara, bumi, matahari, gunung, pohon, dan laut, lembah maupun ngare. Itulah bentuk pelayanan suci Tuhan. Bentuk cinta kasih Tuhan. Bentuk dan bukti Tuhan memberikan kasihnya kepada seluruh ciptaannya. Timbul pertanyaan lagi. Apakah Tuhan ada di lantai, Pak Wayan? Saya jawab iya. Yang kita injak dan kita duduki ini, iya. Jadi kenapa demikian? Kalau kita tidak dilayani Tuhan, yang kita duduk di lantai ini, barangkali tubuh kita gak tahu kemana larinya. Ceblok, gak tahu kemana cebloknya. Jadi memang secara akal sehat kelihatannya kita kok kurang sopan ya. Bukannya kurang sopan, kok nampak kurang ajar ya. Kita duduk di lantai, katanya Tuhan ada di mana-mana. Berarti kita duduk di lantai ini, duduk di Tuhan. Memang secara logika seperti itu. Tetapi ingat, yang paling kita ingat adalah pelayanan. Iatnya Tuhan memelihara kita dengan kasih. Apapun beliau lakukan. Ini jawaban ini yang sebagai jawaban kunci. Bahwa Tuhan bersabda di dalam pustaka suci Bhagavad Gita, yaitu kitab Pancama Weda, ciptaanku ini adalah 1/4 dari tubuhku, yang 3/4 lagi adalah aku sendiri. Jadi 4/4 sama dengan 1, Tuhan, aku yang Esa ini, ciptaannya terdiri dari 1/4 bagian dari tubuhnya. Luar biasa. Semuanya ini adalah aku yang Esa. Aku adalah satu. Nah wong, yang Tuhan itu menciptakan para dewa semuanya, lah kenapa kok Tuhan cemburu kepada dewa? Gara-gara manusia memuja dewa, yang pada akhirnya, kedatipun manusia itu memuja para dewa, pada akhirnya sampai pada aku. Demikian Tuhan bersabda. Umat Sedharma, Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita berdiri di lantai, duduk di lantai, kalau tidak Tuhan melayani kita, seperti yang saya katakan tadi, enggak tahulah, embuh katanya. Nah mari kita lihat ajaran Tuhan yang terdapat dalam kitab suci Weda. Sebagai bukti Tuhan tidak murka atau tidak marah kepada yang salah, Tuhan selalu menuntun umat manusia ke arah pencerahan dan kedamaian yang disebut Shanti. Ajaran Tuhan yang pertama yaitu Dharma. Ini tuntunan Tuhan yang ada di dalam kitab suci Weda. Dharma itu berarti kebenaran. Kebenaran inilah sebagai baju terompah atau pelindung diri kita sendiri. Manakala kita aplikasikan Dharma, ajaran Dharma ini. Yang kedua adalah tuntunannya seperti berikut. Yang disebut dengan Satya. Satya kepada keluarga, masyarakat, negara. Satya atau setia kepada anak, istri, orang tua, mertua, dan lain sebagainya. Satya kepada teman atau saudara kita. Ini merupakan terompah
yang kedua, yang melindungi diri kita selamat dari kejaran maut atas anugerah yang widi Tuhan yang Maha Kuasa. Yang ketiga, tuntunannya adalah yang disebut dengan prema, cinta kasih dan melayani. Kita sebagai umat manusia diarahkan untuk meniru perilaku Tuhan yang widi. Bukankah Tuhan ada di mana-mana dan ada di dalam diri kita sendiri, yang dibungkus oleh lapisan maya atau ilusi, sehingga Tuhan memang tidak nampak oleh kasat mata, tapi Tuhan dapat dirasakan oleh diri kita sendiri. Kalau Tuhan tidak ada di dalam diri kita, enggak bakalan kita hidup. Wong Atman enggak ada, Roh Suci enggak ada, bagaimana kita bisa hidup? Nah, cinta kasih itu, Mat Dharma, merupakan pelayanan, pelayanan kasih, merupakan baju pelindung, baju terompah yang ketika atas anugerah Tuhan yang widiwasa. Tuntunan yang keempat adalah ahimsa. Di dalam hidup ini, kita melaksanakan hidup ini tanpa kekerasan. Semua umat manusia berhak atas hidup damai dan sejahtera. Begitu pula semua binatang, makhluk lainnya ingin hidup bebas, damai, dan tanpa kekerasan. Umat Sedharma, umat manusia yang ada di dunia ini, yang dipenuhi oleh ego dan nafsu, angkara murka dan lain sebagainya, gelap mata dan lain sebagainya, memang kalau kita lihat, manusia dalam arti keseluruhan, kita lihat kadang cemas menghadapi hidup ini, cemas, susah, senang, takut, benci, sayang, dan lain sebagainya. Apakah penyebabnya? Manakala kita memakan daging, daging ayam, daging-daging lainnya, bebek, dan lain sebagainya, ketika binatang itu mau dibunuh, diikat, betapa dia jengkelnya kepada kita, kepada orang yang menyembelih itu. Betapa dia cemasnya, dia memikirkan kematiannya dia, binatang itu. Betapa takutnya binatang itu manakala sang jagal menyembelih dia. Betapa bencinya dia kepada yang menyembelih dia, binatang-binatang yang kita akan makan itu, daging yang kita makan itu. Nah, kehidupan manusia sekarang ini terimbas oleh rasa cemas, benci, dendam, dan lain sebagainya itu dari binatang yang kita sembelih dan lalu kita makan berupa dagingnya itu. Itulah yang timbul, teraplikasi, terbias di dalam kehidupan kita. Berbahagialah mereka yang mampu hidup tidak makan daging. Ya paling banter makan telur. Kalau tidak bisa, ya makan ikan laut. Tetapi kadangkala saya juga sulit mengendalikan diri. Mohon maaf. Memang kata-kata ini gampang dikatakan, tapi sulit dilaksanakan. Perilaku sifat benci, dendam, iri hati, ya, itu ada di dalam diri kita. Mungkin karena bias daripada makanan yang kita makan. Berbahagialah bagi mereka yang mampu hidup melakukan vegetarian. Umat Sedharma, karena manusia yang selalu diselimuti oleh ego dan nafsu tadi itu, yang tidak terkendali, keinginan berlebih, kekerasan ada di mana-mana. Ada sebuah fakta yang terjadi ketika seorang anak cantik sekali, kurang lebih umurnya 5 tahun, gara-gara mencoret-coret mobil barunya ayah dan ibunya, ayahnya brutal memukuli kedua tangan putrinya semata wayang dengan kayu hingga tangannya bengkak. Di hari kedua, ketiga, pembantunya bilang,
Bapak, ibu, adik badannya panas dan demamnya tinggi. Karena bapak ibunya masih emosi, mobil barunya dicoret-coret, biarin saja begitu. Terus setelah itu hari keempat, lagi bilang pembantunya, Pak, Bu, gak dilihat adik dah, gak melihat adik dah di kamar, badannya demam, merintih terus, merintih kesakitan terus. Sangat sedih kita mendengar cerita seperti ini, fakta. Apa jawaban kedua orang tuanya? Besok saja kita bawa ke puskesmas. Setelah di hari kelima dibawalah ke puskesmas anaknya yang sematawayang yang cantik umur 5 tahun. Puskesmas tidak sanggup mengobati karena sudah ibaratnya luka sudah parah, busuk, sudah biru, sudah berbau. Ya, kasihan anak kecil ini. Akhirnya dibawa ke rumah sakit dan keputusannya anak cantik ini harus diamputasi, dipotong kedua tangannya sebatas siku. Luar biasa jahatnya. Inilah manusia-manusia yang pikirannya tidak terkendali. Ketika itu mendengar cerita dokter bahwa tangan anaknya itu diamputasi dua-duanya, langsung bagaikan disambar petir, menangis histeris bapak dan ibunya, kedua orang tuanya. Yang lebih memilukan lagi ketika anaknya menyadari, sudah sadar, sudah siuman, tahu bahwa dia tidak punya tangan, putung tangannya. Dia berkata sedih, merintih, Pa, Mama, adik tidak akan nakal lagi, tidak bakalan mencoret-coret mobil lagi, Pa. Tapi tangannya adik tolong deng dikembalikan biar adik bisa nulis dan bisa makan sendiri. Betapa kita sedih mendengar kejadian fakta nyata seperti ini, umat sedharma. Sedih sekali kita mendengar karena ego nafsu sombong, amarah yang tidak terkendali sehingga anak menjadi sebuah korban kekerasan dari orang tua. Ini adalah pelajaran bagi kita semua. Maka di dalam ajaran agama, di dalam ajaran dharma dikatakan bahwa terompah yang keempat ini adalah tidak melakukan perbuatan tanpa kekerasan. Yang disebut dengan kekerasan itu SMS saja kalau ngomong ngawur, benci dan lain sebagainya itu sudah kekerasan, apalagi menyakiti. Itu sudah termasuk lebih kekerasan lagi. Ini adalah pelajaran berharga bagi kita semua terhadap cerita fakta yang terjadi ini. Mudah-mudahan kita bisa mawas diri semuanya, astungkara. Apakah Tuhan dalam hal ini murka terhadap anak cantik ini? Tidak. Ini adalah hukum sebab akibat, hukum karma bagi ketiga insan tersebut, anak, bapak, dan ibunya. Adik cantik itu membayar buah atas perbuatannya, barangkali di masa lalu perbuatannya seperti apa sehingga dipetik sekarang. Ibu dan bapak mengalami kejadian karma masa lalu sehingga dipetiknya seperti itu. Itulah yang mempertemukannya. Tetapi ajaran agama mengajarkan kepada kita, hendaklah pikiran ini terkendali dengan baik agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Kalau saja nafsu daripada bapaknya itu bisa dikendalikan, hasilnya akan baik-baik saja, enjoy-enjoy saja. Semua masalah itu bisa diselesaikan. Bukan kepalanya yang pecah, tapi masalahnya itu yang harus dipecahkan dengan bijak. Om Santi, Santi, Santi, Om.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Kediri. Kediri malam ini saya Aska Ariska menggantikan Lia Aulia menemani Anda semuanya hingga nanti pukul 12 malam. Dan saat ini sudah menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita akan hadirkan untuk Anda Ruang Rindu Berjaringan Nasional yang akan disiarkan langsung melalui Pro 1 RRI Jakarta dengan bintang tamu ada Neni Triana, Iyana Ahbarik, dan Awaludin Awi. Dengan host ada Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Selamat mendengarkan.

0: FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. 91,2

0: Pendengar Pursatu, selamat malam. Kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Yang barusan saya hadirkan, lagu ini judulnya Janji Tak Bertepi, dibawakan oleh salah satu bintang tamu kita malam hari ini. Yang pasti, artis senior memang tidak hanya mewariskan karya, tapi juga semangat. Dan mereka terus berkarya bukan demi tepuk tangan, melainkan demi menjaga denyut budaya dan kecintaan kepada bangsa. Usia boleh bertambah, tetapi dedikasi tidak pernah menua. Dan selama cinta kepada bangsa masih menyala, karya akan terus hadir dan lahir tentunya. Seniman sejati tidak berhenti berkarya karena usia. Mereka terus mengabdi melalui karya, menginspirasi generasi dan memperkuat jati diri bangsa. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Malam hari ini pasti rame banget karena ada tiga bintang tamu saya. Yang barusan nyanyi ini ada Bunda Neni Triana, beliau ada di ujung telepon. Selamat malam Bunda Neni.
1: Selamat malam Mas Yudi, selamat malam. Ada Mbak Yana ya.
0: Betul
1: Yana
0: banget.
1: Ada juga Pak Awaludin.
0: Yeah.
1: Pak Awaludin. Mbak Ita si cantik belum datang ya?
0: Mbak Ita si cantik belum. Mudah-mudahan secepatnya belum, meluncur ya.
1: Siap. Okay, selamat malam para pendengar RRI di seluruh Nusantara.
0: Janji.
1: Apa kabar nih semuanya?
0: Alhamdulillah baik.
1: Oke.
0: Okay. Bunda Neni gimana kabarnya?
1: Kebetulan sedang fit, makanya tidak bisa hadir ke studio.
0: Tapi iya. Janji tak bertepi masih ingat ya?
1: Saya juga kaget tadi, loh kok kayak pernah saya nyanyi kan lagunya itu sebetulnya itu lagu Why ya, dari Cats, The Cats.
0: Oke, ya.
1: Nah, pada waktu itu memang saya diminta nyanyi lagu itu untuk diindonesiakan.
0: Okay.
1: Dan kebetulan katanya sih tanggapannya menurut produser dari Indonesia, ada tanggapan dari The Cats-nya sendiri, mereka appreciate sekali gitu, senang katanya ada anak kecilnya. Saya saat itu kan masih anak kecil ya. Ada
0: anak kecil. Ini anak kecil vokalnya kayak begini. Siap. Oke, ini yang menemani Bunda Neni ada Bunda Yana Akbari.
2: Selamat iya. malam.
0: Ya, suaranya masih merdu banget. Kayaknya cocoknya nyanyi bossa nova ya.
2: Kebetulan emang hobinya di bosas.
0: Oh, hobinya di bosas. Oke, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Terima kasih loh udah malam-malam sempat datang ke Ruang Rindu malam hari ini.
2: Terima kasih juga sudah diundang oleh pihak RRI.
0: Semangat terus berkarya ya.
2: Iya.
0: Gak peduli usia Aris. Terus bertambah kan?
2: Usia kan hanya angka.
0: Betul. Begitu Pak Awaludin ya.
3: Siap.
0: Makanya bikin acara nanti tanggal 10.
3: 10.
0: Oh, 10 malam. Oke. Kalau Pak Awaludin ini nyanyi juga gak sih?
3: Enggak.
0: Kenapa
3: saya
0: gak nyanyi?
3: Aslinya juga jurnalis saya.
0: Jurnalis ya, sama kita.
2: Saingan dong.
0: Enggak saingan jurnalis itu kan sama-sama memberitakan kebaikan untuk bangsa.
3: Yes.
0: Begitu kan?
3: Betul.
0: Oke, ini pendengar Pro 1 pasti bertanya-tanya gitu kan. Pertama kali tamu-tamu saya berkiprah di karir masing-masing, gimana ceritanya sih? Ayo siapa yang mau duluan?
2: Maksudnya?
0: Pertama kali
2: berkarir
0: gimana ceritanya?

0: akhirnya justru banyak di layar lebar akhirnya.
1: Lebih banyak di layar lebar ya. Tapi nanti lagunya akan kita puterin buat semua pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Kalau Pak Awaludin berkarirnya gimana? Katanya bukan hanya jadi jurnalis, penulis juga ya?
2: Yes.
1: Gimana ceritanya awal-awal dulu?
2: Jadi saya ini sejak dari kecil, tinggal di Medan dulu itu.
1: Oke.
2: Hobi membaca surat kabar.
1: Oh iya.
2: Nah, yang saya baca itu adalah cerita-cerita bersambung.
1: Cerbung ya kalau zaman dulu ceritanya ya.
2: Puisi puisi sama karya-karya jurnalistik lain.
1: Karya-karya jurnalistik lain.
2: Nah, terakhir itu begitu tamat SMA, saya langsung jadi menjadi wartawan di Padang.
1: Oke.
2: Di harian Semangat Padang. Kemudian 5 tahun di situ saya masuk ke harian bisnis Indonesia. Harian bisnis Indonesia, terlibat dari banyak kegiatan liputan-liputan ekonomi sebenarnya.
1: Oh, oke.
2: Tetapi bakat kecil itu nggak hilang. Jadi ketika saya di SMA itu, panggung ini sebenarnya juga mainan saya juga.
1: Panggung nyanyi?
2: Iya, panggung sajak, baca sajak.
1: Oh, baca sajak. Oke.
2: Puisi gitu ya. Lalu kemudian ikut juga dalam kegiatan penampilan teater gitu.
1: Oh, iya.
2: Jadi kalau Mbak Ita Purnamasari ini nggak asing juga bagi saya gitu. Selalu mengikuti penampilan-penampilan beliau gitu.
3: Nah, alhamdulillah.
2: Akhirnya pas 81 tahun kemerdekaan RI ini, saya ketemulah dengan kakak saya namanya Ida Leman.
1: Mbak Ida Leman ikut hadir di sana.
2: Ida Leman ini bagi kita di Sumatera Barat adalah idola. Nah, pas ketemu saya itu beliau ngomong, "Awe, gimana ya bisa kita dengan senior-senior yang lain tampil bareng?"
1: Wah.
2: Ya. Itu semuanya ada dari Sabang sampai Merauke. Wow.
1: Oke. Okay.
2: Nah, insting kita wartawan kan jelas gitu, wah. Ini sesuatu banget, saya bilang.
1: Siap.
2: Nah, akhirnya saya bicara dengan Mbak Karin di Hotel Borobudur, ya. Beliau itu yang ngurus penampilan-penampilan dari pihak ketiga di hotel.
1: Oke.
2: Tawarkan ini, dia bilang, "Wah, ini bagus banget, Pak."
1: Siap.
3: Konsepnya bagus ya, Bang Awe, ya.
2: Konsepnya bagus banget, ini Indonesia banget. Nah, saya rupanya baru dapat cerita juga Pak Tommy Winata ini memang suka.
1: Sangat
2: tertarik.
1: Ini untuk acara yang terbaru itu ya. Yes. Nah,
2: yang kebudayaan ini gitu kan. Sudah kita terakhir ketemu dengan kakak
3: cantik Mbak Yana.
2: Mbak Yana ini dengan saya sama-sama pendiri Partai Hanura.
1: Oke.
3: Ceritanya gitu ya, Bang ya.
1: Baik. Yaudah. Kita ke Bunda Neni dulu ya.
2: Siap.
1: Nah, Bunda Neni.
4: Halo.
1: Ini
4: Mbak Neni.
1: Halo, Pak Ita, aku udah datang, Mbak Neni.
4: Apa kabar Mbak cantik?
5: Alhamdulillah. Mbak Ita ini yang cantiknya.
4: Mbak Neni paling bisa deh, apalagi
1: Bunda,
4: Mbak Neni.
1: Awet muda. Kalau tadi Bunda Yana sama Pak Awaludin kan udah cerita tentang awal mereka berkarir. Kalau Bunda Neni kan katanya dari kecil banget ya. Gimana
5: ya,
1: ceritanya?
5: 9 tahun.
1: Jadi
4: gini, di acting dulu atau di musik ya?
5: Enggak,
4: Mbak Neni.
5: Justru nyanyi dulu, Mbak Ita.
4: Oh, nyanyi dulu ya, Mbak Neni.
5: Nah,
4: ya.
5: Jadi dari kecil tuh saya memang hobi nyanyi. Nah, begitu dengar di RT kami lah gitu pada saat itu tahun 64 mau ada band katanya. Oh, ada band. Terus saya minta diantar sama pembantu nonton kan. Nah, biasanya kan kalau di tengah acara ada yang siapa yang mau berani naik ke atas panggung? Oh, itu saya langsung nunjuk
4: saya, tangan.
5: Saya,
4: iya.
5: Saya mau nyanyi.
4: Wow, naik ke atas.
5: Nah, jadi cuma bukan satu lagu, akhirnya saya nyanyi dua lagu. Kebetulan waktu itu saya nyanyiin lagunya memang dulu saya favorit banget sama Lili Suryani.
4: Nah,
5: udah gitu saya nyanyi akhirnya sampai jadi dua lagu. Nah, terus waktu mau turun panggung, pemimpin bandnya itu manggil saya gitu. Mau enggak

0: kita gembleng, kita apa namanya, dididiklah gitu, dibimbing gitu, jadi penyanyi tetap. Nah, pada saat itu memang band yang main itu ya memang udah takdir kali ya, saya ketemunya di situ. Band Rapsodia dulu, band Rapsodia itu top banget lah di Bandung.
1: Populer saya sekali itu main ini ya.
0: Populer selama 2 tahun. Nah, selama 2 tahun itu saya udah dibawa kemana-mana, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, keliling, dan sudah sepanggung dengan artis-artis ibu kota ceritanya seperti itu. Saya anak kecil lah, udah sepanggung sama Tante Titi Puspa, sama Dara Puspita, sama Puspes ya, gitu kan, Henny Purwonegoro. Saya pokoknya anak bawang banget deh pokoknya saat itu.
2: Siap.
0: Nah itu, jadi kemudian tahun 68 saya merambah ke film, diminta oleh produser film. Kebetulan mereka bikin drama musikal yang kebetulan memang yang dicari ya bintangnya itu harus bisa nyanyi gitu kan. Nah, kebetulan saya saat itu mungkin sudah mulai sedikit lah gitu ya, ada nama kali seperti itu,
1: dan berbakat pula dong Mbak Nini.
0: Terus langsung saya diminta, judulnya langsung dirubah.
1: Apa itu Mbak Nini?
0: Jadi judulnya tuh filmnya itu jadi Neni.
1: Jadi sesuai nama pemeran utama ya Mbak Nini ya.
0: Iya.
1: Wah, luar jadi, biasa
0: kalau,
1: ini.
0: Kalau kedepannya itu kan ada film Cica gitu ya.
1: Iya.
0: Film Serina. Ini film Neni gitu. Ditonton oleh seluruh Indonesia dan diwajibkan karena itu mengandung edukasi ya, untuk
1: pastinya,
0: seperti itu.
2: Siap. Nah,
0: setelah
2: kalau begitu.
0: Setelah itu saya terus jalanin ini dua. Jadi kaki saya ada di film, ada di
1: musik nyanyi. Dan film ya, wah, luar biasa Mbak Nini nih.
0: Sampai detik ini masih juga.
2: Masih terus ya Bunda ya.
1: Masih eksis loh Mas Yudi.
2: Iya dong. Oke, ini pendengar Pro 1 udah banyak yang pengen
1: udah
2: ngobrol.
1: Antri nih, Mbak Nini.
2: Udah pada antri. Kita terima telepon dulu
1: dari
2: ya.
1: Dari Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
2: Selamat malam Pak Ahmad.
3: Halo, selamat malam.
1: Malam, Pak Ahmad. Memori lewat lu, iya.
2: Silakan langsung pertanyaannya.
1: Iya, betul, ya, betul. Pak Ahmad.
3: Sehat ya?
1: Alhamdulillah, sehat. Pak Ahmad.
3: Merdeka.
1: Iya.
2: Apa yang mau ditanyakan, Pak Ahmad?
1: Ada mau disampaikan?
3: Ingin kenalan sama bintang tamu.
2: Oh, silakan.
1: Ya, silakan, Pak Ahmad.
2: Langsung kenalan.
3: Bunda Neni.
1: Ada Bunda Neni, Bunda Yana, dan Bang Awe.
3: Salam kenal dan salam hormat takdim.
2: Siap. Itu aja?
3: Ya. Pertanyaannya, bagaimana terbentuknya grup band ini sehingga Bang Amaluddin, Bunda Yana, Bunda Neni ini bisa rukun dan kompak?
2: Siap.
3: Dan makanan apa yang digemari?
2: Oke.
1: Nanti akan dijawab ya,
2: ya,
1: Pak Ahmad ya.
3: Ya, salam boleh ya.
1: Silakan. Boleh, silakan Pak Ahmad.
3: Ya, salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso, di RSI Jember ada Pak Mura dengan Ibu Eti dan Miati. Salam hormat, selamat malam.
2: Juga
3: ada Bang Leman di Lampung, Tete Dinda, Ibu Fatmawati, Bang Ahmad Irwan di Bandung.
2: Siap.
3: Salam hormat, salam sehat.
1: Siap.
3: Dan salam merdeka.
1: Merdeka. Oke, Pak Ahmad.
2: Sama-sama. Dari Jember kita
1: ke Palu ada Bu Farida.
2: Selamat malam Bu Farida.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan dengan para bintang tamu kita.
4: Ini silakan ke Mbak Neni Triana.
1: Boleh,
4: dulu,
1: silakan Bu Farida.
4: Bunda Neni Triana.
2: Bunda Neni?
4: Iya, tadi kalau dengar cerita dari Bunda Neni Triana itu ya, asik ya perjalanan karirnya dari awal hingga sekarang ini. Umur itu kan cuma angka ya, tapi tetap berkarya ya. Yang ini Ibu Fadil tanyakan ke Bunda Neni Triana. Tadi kan ada lagunya Janji Tak Berpeti.
2: Betul.
4: Terus ada juga judul lagunya Malam Tak Berbintang.
1: Betul.
4: Lagu ini ya dirilis tahun berapa? Apakah lagu kedua lagu tadi itu album keberapa ya?
2: Oke, nanti
1: akan dijawab ya. Bu Farida.
4: Ke Yana Bahri ya. Ibu Farida mau tanya juga ke Yana ini.
1: Mbak Yana.
4: Kan Yana, Bunda Yana ada lagu religinya yang mohon ampunanmu. Terus kalau dalam film itu perannya Bunda Yana itu apa sih?
2: Cuma siap. Yang
4: Ibu Farida tanyakan.
2: Okay.
4: Terus karena ini tiga kan, tiga bintang tamunya ya, ke Pak Awaludin.
1: Ada Pak Awaludin,
4: Awe. Ya, singkat saja ya. Apa duka-dukanya jadi seorang jurnalis?
2: Oh, iya.
1: Nanti akan dijawab Bu Farida.
4: Iya, iya, mau kirim salam Mbak Ita ya.
1: Silakan.
4: Iya, salamnya ada yang di Denpasar Mas Wandi, terus ada Mas Adi di Jambi.
2: Oke.
4: Ada yang di Jepang ya. Dan Ayu Mas Sohi. Dan untuk seluruh penyiar Pro 1 RRI Senusantara. Merdeka, sekali merdeka. Tetap merdeka.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang dulu ya. Ada Oma Ana. Selamat malam Oma.
1: Malam Oma.
5: Selamat malam juga Mas Yudi, Mbak Ita Purnamasari.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma,
5: apa kabarnya ya?
2: Alhamdulillah sehat dong.
1: Oma juga sehat ya Oma ya.
5: Ini kan sudah bulan Agustus ya.
1: Iya.
5: Salam merdeka.
1: Merdeka.
2: Siap.
5: Belum waktunya gitu.
1: Oke Oma, ada yang mau disampaikan ke para bintang tamu?
5: Boleh dong untuk Ibu Bunda Neni ya.
1: Boleh, boleh.
5: Tadi kayaknya penjelasannya itu mulai nyanyi karena ada band gitu ke kampungnya tadi ya Bunda ya.
2: Bunda Neni.
5: Katanya di tahun 68 apa?
1: Di tahun ya, 68, ya, nanti nyanyi. Nanti akan di
2: jawab ya.
1: Jawab ya.
5: Iya, berarti lahirnya tahun berapa sih gitu. Nah, bagaimanakah perasaannya setelah ketemu dengan yang Titi Puspa, penyanyi-penyanyi senior pada saat itu? Gimana perasaannya gitu? Seperti Oma kalau ketemu sama Mbak Ita kan. Ya, bangga banget gitu.
2: Apaan orang ke Palembang enggak disamperin?
1: Kita siaran di Palembang, Oma malah enggak ada tuh.
5: Enggak, nanti deh ketemunya.
1: Oke, okay, ya, siap.
5: Mas Yudi, Mas Yudi kan udah bilang pada saat itu Oma tidak bisa hadir, say.
2: Siap.
5: Iya. Okay. Terus sama bintang tamu yang satu lagi tadi, maaf.
1: Ada Pak Awaludin Awe dan Mbak Yana Akbari.
5: Iya, kayaknya Pak Awaludin tadi itu karirnya kok banyak sekali ya. Gimana caranya untuk mengingat karir itu, yang bisa jadi penulis lah, yang bisa jadi ini lah gitu. Oke deh, mudah-mudahan lah siap-siap semuanya bintang tamu kita ya.
2: Siap.
5: Tapi tolong dijawab dong yang tadi Bunda Neni tadi itu gimana perasaannya gitu.
2: Siap.
5: Berapa tahun kak Bunda Neni di situ? Soalnya kan Oma lahirnya tahun 66.
1: Iya iya Oma, siap.
5: Perasaannya seperti apa gitu, ketemu sama penyanyi-penyanyi senior gitu ya. Boleh salam enggak Mas Yudi?
1: Boleh, silakan Oma.
5: Oh, terima kasih untuk Bunda Ana yang ada di Sorong ya. Terus untuk penyiar-penyiar seluruh Nusantara RRI Pro 1 gitu.
1: Siap.
5: Nah, untuk semuanya aja deh, gitu aja.
2: Terima kasih, Oma Ana.
5: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita
1: dari
2: jawab
1: Palembang
2: satu persatu
1: kita
2: ya.
1: Ke Bogor
2: ada yang masuk
1: ya.
2: Lagi Bogor ya. Halo, selamat malam.
1: Dengan Pak Hasanuddin.
6: Selamat malam, Mbak Ita.
1: Selamat malam.
6: Mbak Yana, Bunda Neni.
2: Siap.
6: Pak Yudi Ismail. Pak Awaludin. Masya Allah.
2: Iya, langsung silakan ya pertanyaannya ya.
1: Silakan Pak Hasan.
6: Senior-senior semua nih diborong sama
1: legend.
6: Satu ini Masya Allah.
2: Saya junior.
1: Legend keren.
6: Keren. Benar-benar ini.
1: Mangga tuh.
6: Ya, saya Kang. Apresiasi buat Bunda Neni. Apresiasi buat Bunda Yana sama
1: Bang Awaludin
6: luar biasa.
1: Iya.
6: Jurnalis sepak terjangnya cakep juga ya Bang Awaludin.
2: Oke.
1: Okay. Sing ada lawan.
6: Masya Allah enggak ada lawan. Cuman saya pengen ada seri pertanyaan ini nih Mbak Ita nih.
1: Silakan Kang.
6: Buat Bunda Neni nih.
1: Iya.
6: Adakah impian waktu umur-umur ya, nggak namanya gak dulu kan itu mungkin ada TK, ada SD itu ya. Adakah impian pengen jadi seorang bintang yang dikenal sama seluruh Indonesia itu? Adakah impian itu?
2: Oke.
6: Okay. Tapi sampai terjadi impian itu tercipta oleh Bunda Neni.
1: Siap.
6: terus Bunda Yana juga itu udah sudah apa sampai sekarang masih eksis di Belantika Musik Indonesia.
1: Oke, nanti akan dijawab ya Pak Hasanuddin.
6: Oke, buat Mbak Ita.
1: Ya.
6: Sehat ya Mbak Ita ya.
1: Alhamdulillah.
2: Siap. Terima kasih ya.
6: Kangen banget nih.
1: Ayo dong, mampir ke sini dong setiap Rabu malam. Disempetin kan dari Bogor kan deket loh.
6: Deket. Cuma ini waktunya. Udah Ita.
2: Siap. Terima kasih Pak Hasanuddin.
1: Oke.
2: Kita jawab satu persatu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari Pak Ahmad di Jember. Salam kenal buat semuanya katanya. Bagaimana bisa terbentuk pertemanan ini katanya? Gimana ceritanya? Langsung dijawab.
1: Ada, mau ada acara.
2: Siapa yang
1: juga
2: mau jawab?
1: Mungkin Bang Awi atau Mbak Yana atau Bu Nini. Monggo, Mbak
7: Yana. Jadi pertemanan kebetulan kalau saya dengan Teh Nani Triana memang cukup lama.
1: Cukup lama
7: ya. Starina aja 24 tahun.
1: Wow.
7: Sebelum di Starina.
1: Udah puluhan tahun.
7: Oh iya, kami sama-sama di ormas dan organisasi partai lah.
1: Ya.
7: Jadi memang udah sangat lama.
2: Udah sangat lama ya.
7: Dan sudah saling memahami. Jadi saling mengisi kekurangan satu sama lain. Itu. Intinya saling menjaga sampai saat ini.
1: Ya.
2: Oke. Okay.
1: Wow.
2: Makanan favorit masing-masing. Pengen tahu ternyata.
7: Teh Neni itu senangnya makanan kering.
2: Teh Neni
7: tidak suka sayur tidak
2: suka. Begitu Bunda Neni.
1: Enggak suka kuah ya? Mbak Yana, waduh.
0: Mohon maaf ya. Saya orang Sunda ya.
1: Ya, doyannya lalap-lalap ya Mbak Neni ya.
0: Tidak suka, saya tidak suka sayur, tidak suka sayur asem. Nah, itu orang Sunda yang aneh.
2: Oke.
1: Teteh mau bisa aja. Aduh.
2: Kemudian Bunda Yana?
7: Kalau saya sukanya bakso.
1: Nah, sama dong Mbak Yana. Bakso nomor siji.
7: Rujak petis. Rujak Surabaya Genteng Kali.
1: Rujak cingur.
2: Jenengan tiang Surabaya
1: ta? Mbak Yana Surabaya.
7: Lama di saya kecilnya di Malang karena ayah saya tentara.
2: Oh,
1: sama dong Mbak Yana.
7: Habis dari Malang Surabaya, makanya makanan Jawa Timur. Baru langsung ke Jakarta. Jadi di Jawa Tengah cuman mampir melahirkan saja. Dilahirkan saja.
2: Oh iya iya.
7: Rujak cingur enak banget.
2: Lo pastinya lontong balap ya.
7: Ada surabaya okay. Dan ada rujak.
2: Kalau Pak Awaludin makanan favorit
1: Bang
2: apa nih?
1: Apa Bang?
8: Nah, kalau saya ini aneh juga ini. Kemana-mana saya cari lontong.
2: Lontong
1: ya.
8: Jadi waktu ada perjalanan ke Korea Selatan, saya juga cari lontong di
1: Korea Selatan. Lontong ya ampun.
8: Rupanya nggak ketemu. Jadi 11 hari di situ, badan saya turun.
2: Karena nggak makan.
1: Karena nggak makan lontong.
2: Oh iya, makanya karena nggak makan lontong. Siap kalau begitu.
1: Apalagi
2: kalau
1: lontongnya gurih mas ya.
2: Oke. Bunda Neni, tadi ada yang nanyain Bu Farida di Palu. Lagu Janji Tak Bertepi dan Malam Tak Berbintang itu tahun berapa sih?
1: Dirilisnya tahun berapa Bunda?
0: Kalau gak salah itu tahun berapa ya? 71 gitu ya.
1: Tahun 70-an.
2: 71 ya?
0: 70-an lah kita, 70-an.
2: Oke.
0: Okay. Kalau enggak tahun 69 ujung lah seperti itu.
1: Nah,
0: itu
1: terjawab ya Mbak Farida.
0: Iya, betul.
2: Oke. Okay. Kalau buat Bunda Yana di film yang pernah dibintangi apa aja?
1: Apa Mbak Yana?
7: Kebetulan film kalau yang sampai sekarang sering diputer itu sampai bosen tapi nggak dapat royalti.
1: Apa itu Bunda? Bunda
7: yang dengan
1: itu?
7: Susana, Titisan Dewi Ular.
2: Uih, terus?
1: Waduh,
7: Mat Pelor.
1: Waduh.
7: Kalau actionnya ada di pertarungan di gunung, di gua Siluman itu juga sering.
1: Itu filmnya ngetop semua loh pada zaman itu loh ya Mbak Yana ya.
7: Ya jaman
1: dan
7: masih
1: diputer,
7: muda.
1: Terus diputer sampai sekarang ya Mbak Yana ya.
7: Masih terus diputer. Waduh. Dengan TV itu, TV swasta sih kebanyakan.
1: Mantep nih Mbak Yana.
2: Siap. Pertanyaan untuk Bang Awaludin, suka duka jadi jurnalis apa sih?
1: Tadi kan ada yang nanya tuh Bang.
8: Nah jadi gini, kalau saya dunia jurnalistik ini bagi saya itu jembatan ya untuk bisa masuk kemana-mana. Jadi melalui jurnalistik saya kenal Bundo Idaleman, ya Neni Triana,
1: Bunda Yana,
8: dan yang lain-lain gitu ya. Dan kemudian melalui jurnalistik juga saya membangun harmonisasi dengan teman-teman di lintas profesi, termasuk dengan Pak Wiranto pada saat beliau memimpin Partai Hanura. Dan secara pribadi saya dengan posisi sebagai wartawan itu bisa membangun relasi kemana aja.
2: Oke. Siap.
1: Mantap. Oh, baiklah, kalau begitu. Terjawab sudah.
2: Pertanyaan siapa lagi yang belum? Tadi. Ini dari Pak Hasanul. Oh, dari Oma Ana. Oke. Tahun berapa lahirnya? Nanyain tahun lahir. Silakan kalau berkenan menjawab boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa.
1: Ini gitu kan ya. Izin termasuk enggak kita. Enggak
5: apa-apa. Saya justru bangga ya.
1: Oh iya iya. Silakan Mbak Neni. Ada yang kepo nih, Mbak.
5: Iya, enggak masalah. Saya bangga dengan usia saya. Sekarang betul, usia saya tahun ini 71 tahun. Tapi saya masih di panggung, masih bisa ajuruk-ajurugan ya.
1: Aduh, luar biasa Mbak Neni.
5: Bisa ngerok-ngerok gitu.
1: Pastinya
5: iya.
1: Mbak.
2: Oke. Okay.
5: Iya dong.
1: Kan begitu aku pernah lihat Mbak Neni nyanyi.
5: Oh iya pernah ya.
1: Oh, luar biasa deh pokoknya.
2: Tadi juga ditanyain dulu waktu ketemu senior-senior gimana rasanya?
1: Ketemu Tante Titi.
5: Oh. Mengerikan sekali. Saya kan masih kecil.
1: Gemeteran ya Mbak Neni ya.
5: Gemeter sekali. Wah, pokoknya yang namanya demam panggung, takut nyanyi salah, takut gaya salah. Tapi saya berupaya gitu ya, dengan kalem. Begitu naik ke panggung, mulai kan yang namanya Tante Titi juga ada melawak biasa gitu, mengarahkan, apa namanya, diberi bimbingan seperti itu. Ya akhirnya alhamdulillah sampai detik ini suara saya masih terjaga gitu ya. Masih energi itu masih ada, power
1: ya,
5: power masih ada gitu, alhamdulillah gitu ya.
2: Siap, dan
5: wajah
2: begitu
5: juga alhamdulillah di 71 ini.
1: Wow, awet pol ini Mbak Neni mah, awet pol.
2: Kalau Bunda Yana
5: awet.
1: Iya.
7: Kenapa Yana tuh?
2: Umurnya berapa atau lahir tahun berapa?
7: Saya tanggal 12 Agustus ini 66.
1: Wah, aduh. Ini malik,
2: masih remaja senior semua ya.
1: Mukanya ini remaja semua.
7: Remaja
1: loh.
7: Kolot.
1: Awet muda ini Bunda Yana,
2: ya,
1: Bunda
2: ya,
1: Neni.
2: Ya.
7: Nah, terima kasih.
2: Kalau Bang Awaluddin?
8: Saya Mei kemarin 61.
1: Oh, oh, aduh, benar Mas.
2: Kepala 6 semua ya.
1: Kepala 6
2: semua. Satunya kepala 7. Kita harus hormat.
1: Iya dong, luar biasa.
2: Oke, dari Pak Hasanuddin di Bogor. Waktu kecil memang sudah ada impian enggak sih untuk jadi bintang? Nah, ini buat Bunda Neni sama Bunda Yana nih.
5: Oke, saya jawab ya.
2: Boleh.
5: Oke. Saya tidak pernah bermimpi menjadi bintang, tapi kebetulan saya itu diasuh dari kecil, diambil dari 21 hari dari ibu saya, diambil sama nenek saya.
2: Okay.
5: Nenek saya itu gila bintang, jadi dia jadi dia begitu bayinya diambil, cucunya langsung dicetak, ini harus jadi bintang kan. Wow. Karena katanya, menurut ceritanya dulu, rambut saya tuh kuning emas.
2: Okay. Wow.
5: Terus kulit saya putih, katanya pipi merah. Wah, ini mesti jadi bintang.
1: Wah, ini boneka Barbie dong Mbak Neni. Aduh, keren.
2: Okay.
5: Pada akhirnya memang kesampaian lah itu cita-cita nenek enggak saya. Iya,
1: Masya Allah,
5: betul.
1: Luar biasa.
2: Okay. Kita ngobrol panjang sekali, kita dengerin dulu lagu-lagu berikut ini.
1: Yes.
2: Yang pertama ada Dermaga Cinta ya. Langsung kita
1: langsung
2: dengerin dari
1: memori kita langsung.
2: Bunda Yana, kita simak bersama-sama.

0: Waduh, luar biasa
1: ya.
0: Lagunya Kenangan Manis Yo. Mesti Berlalu. Tahu enggak siapa yang nyanyi?
1: Sopo Ayu.
0: Beliau itu orang Padang, bukan Sopo Ayu.
1: Makanya aku nanya Mas Dwi, Sopo Ayu.
0: Oke, Bunda Erni Johan yang nanti juga ada di acaranya.
1: Pagelaran budaya ya, Bang Awe tadi ya.
0: Yes. Siap. Kita ngobrol dulu sebentar ya, karena Bunda Erni Johan waktunya juga mepet. Ya. Sibuk banget Bunda Erni ini.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Bunda Erni.
1: Mamini. Aku panggilnya Mamini.
0: Ya. Mamini ya.
1: Mamani.
0: Bunda Erni ini
1: gimana,
0: ada Mbak Ita Purnamasari loh ini.
1: Iya Mamani, lama gak jumpa loh Mamani ya.
2: Sorry kita. Ya, aku belum sempet-sempet. Ini aja disempet-sempetin. Ini lagi di rumah sakit. Lagi tunggu cucu.
1: Semoga cucunya
0: cucu, ya.
1: Sehat kembali ya Mamani ya.
2: Ini, amin.
0: Pendengar Persatu ini kesempatan yang luar biasa bisa loh ngobrol dengan Bunda Erni Johan.
1: Iya.
0: Iya kan,
2: iya.
0: Bunda. Ini
2: iya,
0: untuk
2: terima kasih. Iya.
0: Acara tanggal
1: 10 Agustus nanti.
0: Persiapan Bunda Erni Johan seperti apa?
2: Gak ada persiapan apa-apa, siapin diri sehat.
1: Iya.
2: Udah pakai kostum tinggal nyanyi.
1: Membawakan berapa lagu Mama nih di acara nanti?
2: Kita semua boleh satu lagu.
1: Oh, satu ya.
0: Masing-masing satu lagu ya.
1: Soalnya kan pengisi acaranya banyak. Nah,
2: acaranya padat banget.
1: Iya. Mm-hmm. Aku tadi udah lihat e-flyernya, keren banget, luar biasa ini Mama nih ya. Aduh. Enggak sabar nonton. Siap.
0: Berarti kalau membawakan lagu dari lagu-lagu hits, Bunda Erni Johan yang sedemikian banyak pasti dipilih yang paling oke, atau ada tema tertentu
1: di acara ini nanti?
2: Karena ini temanya
1: budaya ya.
2: Seperti Oji Saputra, dia ada darah Aceh, dia nyanyi lagu Aceh.
0: Oke.
2: Cici Sumanti lagu Manado, baju Manado. Gitu. Neni Triana Jawa Barat, Neni Triana pakai lagu
1: Sunda ya,
2: baju
1: adat Sunda. Gitu.
2: Jarang-jarang sih ya, emang.
1: Kalau Mama nih
2: baju Padang.
1: Iya, baju Padang ya. Aduh.
2: Kan orang cantik. Padang gitu loh, Padang pasir.
1: Uni
0: Erni Johan. Bukan main, ini legend-legend suaranya masih bening semua loh kan.
1: Semuanya cetar membahana loh.
0: Semuanya cetar membahana.
2: Aduh, betapa. Jangan begitu. Ini ngomong aja juga.
1: Mama nih, kita kan berapa kali sepanggung loh. Aku jadi saksinya loh.
2: Iya, makanya. Ini makanya aku lagi mikir aku kok enggak diundang Ita lagi. Yang waktu acara cek kanker.
0: Oke.
1: Mama nih bisa aja. Nanti next ya Mama nih ya. Siap, kita
0: agendakan bersama Erni Johan.
1: Iya. Ruang Rindu off air ya Mama nih ya. Siap.
2: Oke. Insyaallah.
0: Satu lagi pertanyaan Bunda Erni Johan, karena kan nanti akan membawakan lagu Minang atau lagu Padang.
2: Lagu legend saya, lagu Minang.
0: Wah. Bukan.
1: Boleh disebut judulnya Mama nih?
2: Boleh, lagunya Ratu Denai.
0: Ratu Denai
2: surang tolong patenggangkan.
1: Suaranya merdu sekali Mamani.
0: Ini lagunya
1: ya, ini
0: loh.
1: Lagu yang bakal dibawakan tanggal 10 Agustus nanti ya Mamani ya.
2: Iya, tanggal 10.
1: Keren.
0: Berarti sekarang persiapannya udah mateng banget dong.
1: Pastinya
0: Bunda
1: dong.
0: Erni Johan.
2: Insyaallah.
1: Persiapan penampilan, kostumnya
2: aja kan. Soalnya kan bukan full day, aku konser 10 lagu, 12 lagu. Nah, itu benar-benar harus full ini. Nah, ini malah.
1: Ini seru ya Mamani ya, bareng penyanyi-penyanyi legend yang lain. Wah, luar biasa ini.
2: Cici Sumanti, itu lagi.
1: Siap Mamani.
0: Siap. Apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, Bunda Erni Johan?
1: Nah, kita relay seluruh Indonesia, Mamani.
2: Ya, semoga kita semua sehat.
1: Amin.
2: Dalam keadaan yang, ya nggak usah disebut lah, kita aku nggak ikut-ikutan politik lah. Yang penting kita banyak berdoa sama Allah.
0: Siap.
2: Kita sehat, dikasih panjang umur.
1: Amin.
2: Indonesia Raya benar-benar merdeka beneran ya gitu.
1: Amin, Mamani. Siap.
2: 17.
0: Senyumnya masih kayak 35 tahun ya.
1: Itu dia, dan suaranya, staminanya juga masih loh Bunda Erni. Luar biasa pokoknya. Nah,
2: tapi ini juga ini pengganti aku nanti kan nih yang ngomong ini.
1: Amin, Mama nih.
0: Oke.
1: Kita saling doa ya, Mama nih ya.
2: Oke. Okay. Ya, okay. Ya sama-sama.
0: Terima kasih Mama banyak, nih, Bunda Erni Johan.
2: Sampai ketemu lagi.
1: Sampai yuk. Ketemu lagi, Mama nih. Sukses selalu, sehat yuk, selalu.
0: Dadah. Dadah. Nah, yes. Ini pengen kembali ke Pak Waludin dan Bunda Yana, Bunda dan Yana. Bunda Neni. Ini seperti apa sih dan ide awal dari kegiatan yang akan diselenggarakan tanggal 10 ini?
3: Nah, jadi gini, kalau dari visi saya melihat orang bilang usia itu bisa menghentikan karir.
1: Betul.
3: Nah, saya ingin buktikan dengan pagelaran budaya ini itu tidak. Semakin usianya naik, dia masih bisa
1: tetap berkarya dan berkreasi.
3: Berkreasi itu yang pertama. Yang kedua, di 81 tahun kemerdekaan Indonesia, saya ingin senior-senior ini berbagi lagi panggung dengan penggemarnya.
0: Oke.
3: Jadi untuk sebagai informasi saja, udah banyak nih yang nunggu Mbak Yana, Ida Leman,
1: Mbak Nini,
3: Mbak Nini yang lain-lain dah. Untuk bisa ketemu melepas rindu.
0: Oke. Okay.
3: Yang ketiga, penonton kita itu adalah fansnya
0: mereka masing-masing ya. Ya.
3: Jadi yang nonton di acara kita itu rata-rata umurnya 50 tahun ke atas.
1: Seru loh, Bang.
3: Jadi
1: ya, bakal seru ya,
3: mempertemu kembali artis-artis ini ke fansnya,
0: okay. Gitu.
1: Dan mereka bisa bernostalgia.
3: Bisa bernostalgia, pas banget dengan acara RRI.
0: Siap, kalau begitu, Bunda Yana, boleh disebutin nggak sih secara komplit artis-artisnya siapa
1: ya,
0: sih?
1: Ya siapa aja?
0: Kalau nggak salah, Bunda Yana kan dekat sama mereka semua.
4: Iya, alhamdulillah. ada Mbak Erni Johan, Vivi Sumanti. Oci Saputra, Sophie Jasmine, Tina Sanusi, Lili Junaidi,
1: Mbak Neni Triana.
4: Neni Triana malah lupa. Untuk Teteh. Terus Andi Ahmad.
1: Oh, Bang Andi. Iya, kan kapan hari jadi bintang tamu, iya.
4: Penyanyi penyanyinya ada 10 dan dari film sinetron 10 juga.
1: Oh,
4: dan semuanya kita memakai
1: baju adat
4: Nusantara.
0: Baju Nusantara ya.
4: Tapi saya di sini nanti acara tanggal 10 saya kebagiannya bawa acara.
0: Oh, sebagai MC-nya. Siap kalau begitu.
1: Mantap, Mbak Yana.
0: Bunda Neni.
5: Iya.
0: Kalau tadi kan masing-masing ditanyain akan membawakan lagu daerah. Kalau Bunda Neni sendiri gimana, lagu apa yang akan dibawakan?
5: Lagu Sunda. Saya kemana-mana itu kemana-mana saya akan pasti membawakan lagu dari daerah saya sendiri, Jawa Barat.
0: Jawa Barat ya.
5: Iya. Iya.
1: Boleh tahu judulnya, Mbak Neni?
5: Judulnya mungkin Es Lilin.
1: Es Mak Lilin. Cece. Cece, cocok nih sama Mbak Neni, cocok banget.
0: Oke. Kita
5: nanti juga ada ini ya. Saya tampilkan kebetulan kan saya jadi koordinator untuk merekrut para penyanyi
1: para
5: dan pemain film. Ya, artis-artisnya saya koordinir. Ada dulu ya, ingat gak Mbak Ita, ada penyanyi top Semarang dulu, Lili Junaidi
1: nanti iya, tampil. Mbak Lili Junaidi bakal tampil juga. Aduh,
0: Lama sekali.
1: Lu gak ngelihat Mbak Lili. Bakal seru ini tanggal 10, Mas Yudi.
0: Kalau tadi kan Bunda Yana menyebutkan penyanyi-penyanyinya. Kalau bintang filmnya siapa aja?
1: Kalau boleh tahu Bunda siapa Neni. Aja Mbak Neni?
5: Ya, bintang filmnya ada Alicia Johar.
1: Okay. Oh, Alicia Johar, Mbak Alicia.
5: Ya, ya ada. Ada Fonny Pawaka, bekas model itu ya, apa namanya. Terus ada lagi Yahera, ada Lelisa Gita.
1: Oh, Mbak Lely.
5: Ida Leman.
1: Mbak Ida ada di sini.
5: Pemain antagonis ya. Dakti Manulang.
1: Okay. Oh iya iya iya. Kita kenal lewat sinetronnya banyak Mas.
5: Iya betul. Ada Erna Santoso.
1: Oh, iya Mbak Erna.
5: Jadi memang wajah-wajah yang selalu ada di film-film.
0: Oke,
1: baik. Hampir semuanya aku kenal.
0: Siap. Oke oke oke oke. Ini
1: mantap.
0: Fans-fans dari
1: para artis
0: Bunda Yana, Mbak Neni, dan Pak Maludin udah pada antri di line telepon ya. Kita ke
1: Bondowoso. Bu apa Bondowoso?
0: Bondowoso.
1: Bondowoso ada Pak Putra Magenda. Selamat malam.
6: Pak Putra. Hai, selamat malam kembali Mbak Ita.
1: Iya Pak Putra.
0: Siap Pak Putra.
1: Selamat
0: langsung
1: malam
0: dengan bintang tamu kita ya.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Putra, mungkin ada yang mau disampaikan kepada bintang tamu, silakan Pak. Monggo.
6: Saya sampaikan untuk bintang tamu, semoga di tahun ini, apalagi sudah memasuki bulan Agustus, mudah-mudahan lebih semangat.
0: Okay, amin, lebih semangat ya.
1: Iya Pak Putra.
6: Kita sambut aja merdeka.
1: Merdeka,
0: merdeka, siap.
1: Siap.
6: RRI tidak boleh kendor Mas Hadi.
1: Oh iya dong. Oh, iya dong. Makin kenceng ini, nggak kendor, makin kenceng Pak Putra.
0: Siap. Ada lagi Pak Putra? Itu aja?
6: Ya salam-salam aja.
0: Silakan, silakan tiga orang ya.
6: Salamnya buat saudaraku yang ada di tangga Muslempung. Di sana juga ada Bung Leman. Semoga sehat selalu, siap, bahagia bersama keluarga. Juga ada, tadi ada Bapak Ahmad Abdullah yang di kawasan Jember.
0: Siap, oke.
6: Sama Ibu juga sehat.
0: Terima kasih.
6: Kru RRI semuanya yang lagi mandu di RRI Jember.
0: Terima kasih, Pak Putra.
6: Lancar hidupnya.
1: Amin.
6: Itu aja Mas ya. Yang
1: makasih
6: saya
1: ya Pak Putra ya.
0: Terima kasih Pak Putra.
6: Sama-sama. Terima kasih waktunya. Ruang siap. Rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu.
0: Kita ke Cipete ada Bang Oscar. Oscar. Selamat malam Bang Oscar. Halo.
1: Bang Oscar.
0: Bang Oscar. Nah, oke, nampaknya Bang Oscar putus. Sudah terputus ini ya.
1: Halo Bang.
0: Oh, oke, ya ya ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, terkait tanggal 10 nanti.
1: 10 Agustus.
0: Berarti persiapan
1: di Hotel Borobudur ya.
7: Yes, Pak Hotel Borobudur. Ya.
0: Persiapan sudah berapa puluh persen?
7: Kalau secara teknis nih? Kita udah 95% udah.
0: 95% udah oke lah ya. Tinggal ya udah ini tanggal 5 hari lagi ya.
7: Di bagian indoor acara aja lagi. Kalau dari sisi semuanya undangan segala macam kita udah jalan semuanya.
0: Semua ya.
7: Nah, tinggal kita menunggu action dari Mbak Yana dan teman-teman.
0: Wah, siap.
1: Ini untuk para penonton yang ingin melihat itu bisa mendapatkan informasi di mungkin di medsos, bisa di share
0: di Instagramnya
1: Instagram,
0: siapa atau di mana aja,
1: mungkin di Facebook, ya.
7: Jadi semua kita ini memuat player-player acara kita. Seperti saya kan punya Facebook itu 5. Namanya Awaludin. Saya share di situ dan juga di IG.
1: Di Instagram juga aja ya.
7: Nama saya
1: Awaludin.
7: Dan teman-teman yang lain seperti Bundo Cici, Bundo Epi, Bundo
1: masing-masing Tokia. Posting di Instagram masing-masing ya. Siap.
0: Keywordnya buat mencari nama acaranya apa tadi?
7: Pagelaran Budaya.
0: Pagelaran Budaya.
7: Satu Nusantara, Satu Indonesia.
0: Satu Nusantara,
1: Budaya, Satu Nusantara, Satu Indonesia.
0: Siap, begitu kayaknya.
1: Hotel Borobudur 10 Agustus.
0: Kita ketemu penelpon lagi ya. Ada Bung Benny Jo, selamat malam.
1: Bang Benny Jo di Manado.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Langsung dengan bintang tamu Bung Benny Jo.
8: Memori lewat lagu karya bangsa. Apa kabar Bung Yudi, Mbak Ika?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Baik, Bang Benny.
8: Oke, kita langsung ke bintang tamu ya.
1: Assalamualaikum
8: warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Neni Trian ya. Orang Bandung ya, Mbak Neninya?
0: Mbak Neni orang Bandung.
1: Betul.
8: Maha damang Mbak Neni.
1: Mbak Neni.
5: Iya.
8: Mbak Neni, kumaha damang. Salam kenal ya dari orang Manado.
1: Mbak Neni mungkin gak Enggak kedengeran kali ya, Mas?
0: Mungkin kedengeran sih harusnya. Bunda Neni? Oh, kedengeran kok. Denger, kok. Oh, dengar tuh kan.
5: Tapi yang di ujung telepon sana saya tidak dengar.
0: Oh, begitu. Iya, iya, iya, iya, iya, iya. Ya.
5: Jadi pertanyaan-pertanyaannya saya tidak tahu.
1: Oh, begitu. Baiklah.
0: Siap, Bung Benejo, apa yang mau ditanyakan?
8: Disampaikan ya,
1: oleh
8: Pak Jaya. Pertanyaan untuk Mbak Neni Triana, kan ini penyanyi bintang film. Sudah berapa sih ya film yang dibintangi oleh Mbak Neni?
1: Terus
8: apakah pernah beradu acting dengan pemain-pemain saya yang senior seperti siapa ya, Widiawati, Sofan Sofian, Anwar Fuadi? Itu yang
0: saya
1: nanti dijawab ya, Bang Beni.
8: Untuk Bang Awaludin ini kan seorang wartawan.
1: Betul.
8: Seorang wartawan juga ya, sangat hebat juga seorang wartawan. Apakah persyaratan untuk menjadi seorang wartawan pada saat itu, apa ada uji kompetensi? Ada uji kompetensi untuk menjadi seorang wartawan.
0: Siap.
8: Itu aja ya pertanyaannya. Menyapa yang lagi tugas di Prosatu Manado, Ibu Priscilla Balebu, semangatnya Ibu Priscilla.
0: Nah, teman saya itu.
8: Memang di Lampung, Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji di Sumatera Barat, Ayu Ica di Bone. Itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke Sumenep, ada Bang Oscar.
9: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Oscar.
9: Hendra Cipta dari Sumenep. Mbak Nidiana sehat?
1: Oh, okay. Bang Hendra.
0: Hendra Cipta dari Sumenep. Siap.
9: Dari Sumenep ini, Mbak.
1: Silakan Mas Hendra.
9: Semuanya ya di studio.
1: Oke, Mas Hendra.
9: Ya, Mbak Hendra Cipta ini cuman mau nanya sama Mbak Nindiana, apakah sudah pernah ke Kota Garam atau sudah pernah ke Sumenep?
0: Oke.
1: Siap. Nanti dijawab ya, ya, Mas Hendra ya.
9: Ya, karena di Sumenep ini ada wisata religi seperti Masjid Jami, Masjid Agung Sumenep, ada kuburan raja-raja Astatinggi.
0: Siap.
9: Yang paling mengesankan wisata oksigen di Pulau Giliyang. Kalau nggak kesini rugi, Mbak Nenia.
0: Siap. Terima
1: kita aja
0: kasih.
1: Belum pernah ke situ. Nanti ya Mas Hendra, kapan-kapan kita akan siaran Ruang Rindu di Sumenep.
0: Di Sumenep ya.
9: Ya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Lupa tadi ya.
1: Gak
0: salam
1: apa-apa.
0: Buat Bu Isti.
9: Iya, dan kalau makanan khasnya di sini banyak sekali.
0: Oke, baik.
1: Ya,
0: itu aja yang ditanyakan Pak Hendra.
9: Yang penting kita sehat
0: barangkali.
1: Amin.
9: Nanti bisa mampir.
1: Betul.
9: Dekat dengan Astatinggi cuma jaraknya 1 kilo, Mbak Nindiana.
0: Oke. Siap.
9: Ya, titip salam ya.
0: Oke.
1: Boleh, silakan Mas Hendra.
9: Sama Bu Endang S di Jakarta, Bapak Maman Abdul Rahman di Cirebon, dan Bapak Andi Fatahuddin dengan Ibu Rosda Rahman di Kendari. Ini sama-sama pengurus FKP, pemerhati RRI. Ya, cukup. Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nanti ngobrol lagi gitu ya. Bunda Neni tampaknya terputus, nanti kita sambung lagi, mudah-mudahan bisa tersambung. Bunda Neni terputus ya?
1: Halo Mbak Neni, oh iya.
0: Iya, oke. Okay. Nanti kita
1: sambung lagi.
0: Lanjutkan kembali, kita dengerin satu lagu berikut ini. Lagu ini judulnya Pasrah, dibawakan oleh Bunda Yana Akbari.
1: Yes, asik.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu,
1: Memori Lewat Lagu.
0: Banyak sekali memang artis-artis yang akan tampil dan di acara tanggal 10
1: tanggal
0: nanti
1: 10 Agustus
0: di termasuk yang di Ruang Rindu. Ya, ini kita nambah lagi. Ada
1: lagi
0: Bunda Ida Leman. Assalamualaikum Mbak Pur.
1: Iya, aku masih terkesan banget loh Mas.
0: Mbak Pur bener kan ya?
1: Mbak Pur bener.
2: Mbak Pur waktu perawan tua. Iya kan, sekarang udah gak perawan lagi.
1: Mbak Pur kakaknya Mbak Dewiyo.
2: Iya, adiknya waktu itu Dewiyo.
1: Sama Mas Matias
2: Mucus. Mamanya Mika Wijaya, papanya Mang Udel.
1: Bener-bener, itu ya sinetron yang selalu ditunggu. Di TVRI.
2: Kata suami saya dulu dari mulai tukang becak sampai presiden semua tahu film itu katanya.
1: Itu enggak ada yang enggak tahu Mbak Ida.
2: Alhamdulillah Mbak.
1: Aduh, masyaallah
2: ya, enggak perawan lagi udah tua.
0: Gimana masih kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Mbak Ida Leman.
2: Ya mungkin saya sekarang bukan masih muda lagi, udah setengah muda tua. Tapi umur segini

0: saya pokoknya seumur hidup sama saya, nggak pernah ke salon lagi, saya terus. Bajunya jahit desain saya. Aduh. Enak banget, masakan saya.
1: Aduh. Siap.
2: Mbak Ida mah.
1: Kalau nggak salah nyanyi juga pernah ya, rame-rame.
0: Pernah nyanyi rame-rame, pernah.
1: Rambutku, rambutmu bukan sih?
0: Nggak tahu, pokoknya apalah, banyak, adalah kawan-kawan. Kalau yang sekarang ini, saya tiba-tiba kan, saya kan arisannya banyak. Ada Starina lah, ada personal, ada celebrity club lah.
2: Banyak banget, Mbak Ida.
0: Begitu, tiba-tiba ini Awe ini, dia ngomong sama istrinya. Istrinya ngomong sama Evi Susanti. Mungkin dia ditagih mau Borobudur ya? Ditagih Borobudur bikin acara tuh, kata Evi. Itu idealnya tuh ada beberapa konsepnya gitu. Saya dipanggil saat itu juga harus datang rapat di kita ya. Nah saya tuh ide saya apa ya, ide saya ada beberapa, udah banyak di sini saya kan. Terus kemarin tuh saya pengen bikin atas nama Bundokan Doang. Saya kan di Bundokan Doang BKI kan ketua pendidikan adat dan budaya. Tadi pengen, tapi ketua kami waktu itu gak siap ya, Awe ya. Akhirnya saya bilang, Awe gimana ya, tapi kita tidak mau menyanyiakan kesempatan dari Hotel Borobudur ini. Apa ya, akhirnya saya izin Allah, kami dalam rangka 100 tahunnya meninggalnya Pak Pak Asrul Sani, kita diperpustakakan. Kita ketemu Yana, terus kemudian kita sampaikan ke Yana. Mulanya agak begini-begini, sebelakangan saya teleponnya ini karena ketua bodokan doang nggak siap, udahlah batalin aja. Saya udah dapat kesempatan, nggak mau batal. Akhirnya kami ini, kami ketemu lagi sama Awe. Kita minta ini Triana. Saya maunya semua teman artis-artisnya bersatu. Dan saya kepengen dulu berjuangan orang tua-tua yang berjuang sampai Indonesia merdeka. Nah kita udah merdeka, masa kita gak kepengen bersatu?
1: Siap. Oke.
0: Akhirnya kita semangat. Nah saya karena sebagai perempuan, saya gak bisa dong memimpin acara. Saya biasa diajak pemain, diajak ini. Tapi ada laki-laki satu.
2: Ada Bang Awe gitu loh.
1: Bang Awe gitu ya.
3: Tim saya ini perempuan semuanya.
1: Siap, Bundo Epi, Bundo Nepi, Bundo Topia, Bunda Ida Leman.
0: Evi itu Evi Nilasari, Evi Sutanti.
3: Satu-satunya yang
2: lagi. Wah benar-benar Raja Minyak ini loh, Raja Minyak Bang Awi ini.
0: Evi Nilasari itu nanti dia yang yang
3: mendesain hotel Borobudur,
0: mendesain busana pengantin, busana daerah semua dia punya.
1: Oke, siap. Masih, ini kita mantap. Sudah ditunggu beberapa penelpon, langsung kita ajak ngobrol ya. Dari Bogor
2: ada Teh Dinda. Selamat malam Teteh.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail.
1: Siap.
4: Ruang berbagi rindu memori lewat
1: lagu. Rame ya malam hari ini ya.
2: Rame di sini Teteh.
4: Iya ya, senang deh dengarnya. Para legend.
2: Betul Teteh. Teteh ada yang mau disampaikan sama para bintang tamu kita?
4: Iya, bintang tamunya ada 4 ya.
2: Betul.
4: Ada Teh Neni Triana,
2: ada Mbak Yana Akbari, ada Mbak Pur alias Mbak Ida Leman, dan Bang Awaludin
1: Tadi Awe. Ada juga Bunda Erni Johan loh.
2: Iya, Bunda Erni Johan juga ada.
4: Uni Erni Johan.
2: Udah Uni.
0: Erni Johan, Uni Erni Johan.
4: Ada Mbak Yana, ada Mbak Awe. Selamat malam semuanya.
2: Iya, benar.
4: Ih, kalau dengar itu acaranya keren sih, pasti itu.
2: Ayo nonton, Mbak Dinda. Ayo nonton dong.
4: Dengan baju daerah masing-masing daerah.
2: Iya, kebayangkan seru dan kerennya. Iya.
4: Bang Awe.
3: Yes.
2: Iya. Pengawet.
4: Mau dong tanya satu, sebagai jurnalis katanya tadi kalau nggak salah dengar katanya juga suka menulis gitu ya, pastinya ya.
1: Jadi penulis.
4: Penulis iya. Punya puisi nggak? Pernah bikin puisi kah atau puisi yang disuka sama Bang Awe dan sampai sekarang masih disimpan gitu?
1: Oke. Okay. Ditunggu ya.
4: Bang Awe.
1: Oh ya. Siap.
2: Nanti akan dijawab lagi? Mbak Dinda.
4: Iya, untuk Mbak Yana kalau di acara-acara tertentu apakah kita diminta tampil dengan lagu-lagu bosas?
1: Oke. Okay.
2: Oke, siap.
1: Siap, ya. Ditunggu ya.
4: Teh Neni, aduh es lilin mah ece-ece kapan muda.
1: Oke.
2: Tadi
4: agak kaget juga, ada orang Sunda enggak suka sayur, enggak suka lalapan. Sehat terus ya Teh Neni. Terus siapa? Mbak Pur.
2: Ada Mbak Pur.
0: Iya. Mbak Pur alias Indah Uni Ida Leman.
4: Iya. Alhamdulillah pernah lihat langsung waktu itu memang desainer ini saat

0: tuh ini luar biasa untuk baju-baju muslim.
1: Keren, betul.
0: Pernah lihat, keren di sekarang namanya GCC. Kalau dulu apa ya
1: Bali
0: namanya
1: sidang,
0: ya?
1: Bali sidang.
2: Dulu Bali Sidang.
3: Bali Sidang.
0: Oh iya, Bali Sidang.
4: Siap.
0: Pernah lihat langsung.
4: Oke. Okay.
1: Alhamdulillah.
0: Sukses buat acara nanti.
4: Terima kasih.
1: Terima kasih, Teteh.
0: Lancar, hatur nuhun. Terima kasih banyak.
1: Sami-sami, Teteh.
4: Sami-sami, Teteh.
1: Dibanding lagi dong.
4: Kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman. Selamat malam, Bang Leman.
4: Ini apa, apanya Ida Leman ya?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Silakan Bang Leman. Ya,
5: selamat malam, Pak Waludin Awe. Ya,
4: selamat malam.
5: Assalamualaikum. Selamat malam, Mbak Ida Leman.
1: Iya, namanya sama.
5: Sama Leman ini.
1: Iya, Bapak. Namanya sama.
5: Ujungnya ini sama Mbak Ita gitu.
1: Iya, iya, Bang.
5: Ini Mbak Ita, Mbak Basudi sih, Mbak Neni dengan Mbak itu udah enggak ada ya?
1: Dengar dong, ada.
4: Dengar, dengar,
1: Mbak Neni
4: ada.
5: Oh gitu. Mm-mm. Ya walaupun saya ngeliat tweet chat ini ya di YouTube, langsung lihat muka wajah Mbak Ita yang khasnya yang rambut poni dan baju coklat, pas lagi baju putih
4: marun.
5: Mbak Ida Leman dan Bang Awaludin Awe.
4: Yes, siap.
5: Langsung melihat YouTube-nya. Begini, untuk Bang Awaludin Awe sebagai apa itu penulis, jurnalis ataupun jadi wartawan itu kan. Jadi apa saja yang didapat pengalaman-pengalaman yang selama ini gitu sejak awal hingga malam ini gitu.
4: Oke, okay, pengalaman apa aja gitu ya?
5: Iya, untuk Ida Leman ini, Mbak Ida Leman ini apa kok sampai mempunyai obsesi penyanyi ya? Bukan. Penyanyi dan
4: film.
1: Pemain film juga, pemain film juga.
4: Obsesinya apa gitu ya?
1: Oke, okay. Nanti dijawab gitu ya.
5: Apa cita-cita kalau kok satu menjadi penyanyi dan motivasinya apa gitu?
4: Oke. Okay.
5: Mbak Ida Leman.
4: Iya, gitu. Siap.
5: Salam Sudi, salam balik.
4: Terima kasih.
5: Salam balik, Mas Ahmad Sudi. Untuk kakak saya di Pondoso Putra Genda.
4: Oke.
5: Okay. Untuk Bung Benejo di Manado dan Pak Ahmad Abdullah di Jatim sana dan semuanya tanpa kecuali yang
4: terima kasih
1: Indonesia gitu. Terima kasih Bang Leman.
5: Malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kita ke Sumatera Barat. Nah, ini ada Uni Rahma.
1: Uni Rahma, selamat malam Uni.
4: Halo.
1: Halo.
4: Uni Rahma. Selamat malam.
1: Tampaknya terputus nih Mas Yudi.
4: Ya udah kita jawab.
1: Kita jawab pertanyaan-pertanyaan.
4: Bunda Neni, selamat bergabung kembali.
6: Iya, maaf tadi sinyalnya nggak bagus.
4: Ya. Siap. Ini ada pertanyaan dari Teteh Dinda. Pertanyaan dari Teteh Dinda, kalau buat Bang Awe, ada puisi-puisi yang pernah dibikinkah?
1: Ya, atau ditulis, Bang?
4: Oke. Okay.
1: Jadikan buku.
7: Jadi saya ini waktu di SMA penyair sekolahan.
4: Oh. Penyair sekolahan. Siap.
7: Jadi yang menghantarkan saya sebagai pemenang pertama itu adalah sebuah puisi bercerita tentang Bendy.
4: Bendy. Bendy pernah.
7: Itu dokar.
4: Dokar.
1: Ya.
4: Dokar.
1: Benar.
7: Jadi saya ini kan lahir besar di Medan. Jadi pas pulang ke Padang, begitu dulu kan belum apa pesawat belum begitu anu ya. Kita naik darat. Saya turun di stasiun, dari stasiun mau mobil itu pengantar kita ke kampung itu Bendy.
4: Oke. Okay.
7: Nah, kesan itulah yang membuat saya
4: bikin puisi ya.
7: Bikin puisi.
4: Oh, siap. Nah,
7: begitu saya buat puisi itu, saya ikut lomba se-Sumatera Barat tingkat SMA. Nah, saya terpilih sebagai number one.
4: Oke.
7: Dan mendapat gelar sebagai penyair sekolahan.
4: Waktu. Penyair sekolahan.
1: Baik. Pasti bangga, seneng banget dong ya.
7: Nah, di luar itu saya memang kegiatan kebudayaan. Beda mungkin dengan Bunda Ida Leman. Saya banyak di teater juga.
4: Oke. Okay.
7: Nah, teater itu saya pernah tampil di...
1: Pernah gabung teater apa aja, Bang Awe?
7: Saya dengan teater Alinde. Di Padang.
4: Alinde. Oh, di Padang ya. Siap. Nah, kalau begitu.
7: Kemudian saya juga menulis beberapa buku. Sebenarnya itu buku autobiografi sama novel.
4: Oke. Okay. Wow.
7: Jadi satu novel ini yang paling menarik dalam kehidupan saya. Sebuah novel yang saya tulis selama 12 tahun gak saya terbit-terbitkan.
1: Oh, alasannya apa Bang?
7: Jadi ceritanya itu ya namanya wartawan menulis ya, itu kan sangat debatable ya. Jadi ada ketakutan, kekhawatiran saya gitu loh, karena
4: novel
7: itu muncul memicu reaksi-reaksi yang...
1: Emang apa? Temanya apa novelnya Bang?
7: Jadi novel itu judulnya ya saya sampaikan, judulnya. Novel itu judulnya Jangan Panggil Saya Gesa.
4: Oh, siap.
7: Jadi novel ini berkisah tentang seseorang yang multi talent, ya. Dia dimiliki oleh sebuah grup besar, memiliki interaksi dengan banyak kekuatan.
4: Oke, baik.
7: Persoalan daerah itu yang handle.
4: Siap kalau
1: sampai
4: begitu.
1: Sekarang belum terbit ya Bang?
7: Belum saya terbitkan. Dia ada terus di dalam HP saya.
4: Oke.
1: Penasaran ini.
4: Ini ada Bung Benijo di Manado tadi nanya buat Bunda Neni dan Bunda Ida Leman ya. Film sudah berapa judul yang dibintangi?
1: Berapa judul film yang sudah dibintangi?
6: Kalau film ada 36.
1: Wah, wow, ya? Banyak sekali.
6: Siap. Kalau sinetron mungkin ada 1000 lebih episode ya. Stripping-nya panjang-panjang.
4: Oke.
6: Bisa 100, bisa 200.
1: Ya Allah.
4: Siap.
1: Luar biasa nih Mbak Neni.
4: Kalau Bunda Ida Leman?
2: Kalau saya juga di film, dari mulai saya pertama kali menang terpilih waktu acting course, dapat 6 bulan beasiswa. Saya main film pertama kali sama Teguh Karya, bersama semua artis-artis bintang-bintang top. Nama saya Hidayati Leman, yang kasih saya nama Ida, pakai Leman aja itu Slamet Raharjo. Terus dia bilang, itu nama kakek saya, papa saya Ahmad Leman, saya bilang. Saya tak apa-apa malah, enggak, aduh, tak apa-apa. Kenapa? Tetap juga kan, apa-apa, kata gitu. Dan alhamdulillah izin, terus saya main. Dan rupanya sutradara yang kita kami dapat apa di pelatihan itu, dia bikin Lost Man. Nah, dalam saya Lost Man itu yang lebih populer. Malah saya main film, udah 35 film juga.
4: Oke.
2: Terus saya main sinetron, ya banyak.
1: Udah banyak juga ya.
4: Banyak banget ya.
2: Banyak.
1: Tapi nama Ida Leman ini membawa hoki ya.
2: Tapi Ida Leman, terus Ida Leman itu jujur papa saya nggak izinkan. Tapi nenek-nenek saya malah, biarlah ibu.
1: Kenapa tidak ya?
2: Satu ting itu kejauh-kejauh ke Jawa kemana-mana. Tapi alhamdulillah sekarang karena papa saya nggak bisa ingkarin janji bahwa darah seni dia, papa awe di darah seni, tato anak dilarang padahal darah dia turunnya.
4: Iya.
2: Dan alhamdulillah. Saya mungkin dari kecil udah dunia seni ya. Saya sekolah bisa menjahit itu juga karena gara-gara sekolah seni. SMKK jurusan di sana. Jadi pemain Lost Man itu drama seri itu rambutnya semua yang desainnya nyambul.
1: Iya Mbak Ida loh yang
2: saya mendesain kebaya. Tapi kan Bu Tati bilang kita kan Jogja nih. Jogja sebaiknya apa ya? Saya bilang saya tuh lama di Jogja syuting sama Teguh Karya sama macam-macam lah, Fritz Hart. Saya syuting di daerah kira kami ya. Saya tahu di sana ada batik, ada tenun, ada lurik, ada apa. Saya pakailah jumputan, lurik. Jadilah busana Lost Man Mbak Pur itu saya desain sendiri. Sanggul saya yang ini, yang saya itu Padang. Yang ininya Jawa. Saya kawinkan. Kalau Jawa asli kan begini aja. Lepas ini ke atas. Kalau orang Padang tinggi, ini ke bawah. Saya kawinkan yang Jawa sama Padang. Jadilah sanggul Lost Man itu sekarang populer. Apakah saya, wallahualam, saya kena iman sama Allah. Tapi itu desain saya, baju kebaya yang jemputan, tenun, songket, dan apa, bukan songket, lurik, segala macam.
1: Itu sangat membekas loh.
4: Tapi bisa fasi berbahas, berakting Jawa di Lost Man, gimana ceritanya?
1: Baik orang Padang, tapi bisa luas banget loh, Mak.
2: Matur nuwun, jalan manggil Sri, saya kasar, salah. Kata Pak Harto, kata Butin, sama Mbak Tutut, ngomongin kalau Ida Leman, ojo ngomong ngono. Sri. Terus yang mbuh itu gak boleh mbuh ya, mbuh gitu. Kain Mbak Pur tuh kain Padang kan insert ke kanan, kanan ke kiri. Rupanya salah, yang benarnya Jawa ya kanan dari ke kiri gitu.
4: Oke, siap.
2: Tapi kan senang diprotes gitu, menandakan saya selama ini gak tahu. Makanya ulang tahun perkawinan mereka, kami harus main diundang.
4: Siap. Ini kita ada penelpon ya, langsung ke Aceh sebentar ya. Halo, selamat malam Bang Kasiman.
1: Kasiman.
4: Bang Kasiman.
1: Ada, tapi suaranya kecil sekali.
7: Selamat malam.
4: Ya. Oh, oke, okay. Silakan Bang Kasiman.
1: Iya, Pak Kasiman. Selamat malam.
4: Malam. Iya, silakan Bang Kasiman.
3: Ya, tolong di anu sekali lagi. Ya, ya, halo, halo. Ah, ini Bunda Leman, kemudian siapa tadi satu lagi ini?
1: Ada Mbak Neni Triana dan Pak Awaludin Awe.
3: Ada tamunya nih.
1: Iya, ya. Ada bintang tamunya. Silakan Pak Kasiman.
3: Awe, Bunda Sariana. Nah, ini saya mau tanya, ini saya dengar tadi ada novel ini sudah 12 tahun.
1: Awe, Pak Awe. Novelnya Bang Awe.
3: Ah, kemudian ini karena jurnalis, banyak penulis-penulis ini, apakah ada di situ termasuk cerbung ataupun cerpen? Nah, ini apa ada nih di novel ini? Kemudian judulnya tadi saya lupa, nanti tolong judulnya dikasihkan.
4: Siap.
1: Siap.
4: Oke. Itu aja Pak Kasiman?
3: Ya, kemudian ya tahun berapa itu ciptanya, diciptakan novelnya itu.
4: Oke.
3: 12 tahun
1: okay, ya. Oke, Pak Kasiman.
3: Cuman itu aja pertanyaannya. Siap. Lebih kurang saya mohon maaf.
4: Siap.
3: Selamat malam.
1: Selamat malam, Pak Kasiman.
4: Selamat malam, Pak Kasiman. Kita ke Samarinda, ada Bang Ari. Selamat malam, Bang Ari.
1: Selamat malam, Bang Ari.
4: Halo, Bang Ari.
1: Halo.
4: Waduh, ini tampaknya Bang Ari mengalami pancaroba. Ya udah, Bunda Neni, kita bakal puterin lagu pancaroba, masih ingat ya?
6: Oh iya, iya itu dong. Lagu pertama saya.
4: Lagu pertama?
1: Iya.
4: Berarti umur berapa ini?
6: Di album pertama itu usia berapa ya? 11
4: tahun ya.
1: 11 tahun.
6: Masih pakai poni kayak Mbak Ita.
4: Ya sudah. Oke, pendengar Pro 1, nanti kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.

0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Oke, sebelum kita tutup kebersamaan, ini dari masing-masing yang ada, ini kan ada bertiga ya. Bunda Neni, proyek ke depan apa yang akan dikerjakan? Ada rilis
1: album? Di 2026 album, ini mungkin,
0: barangkali.
2: Saya tuh masih ada ini apa, ada kerjaan yang tertunda. Dulu pernah dilakukan tapi belum sampai tuntas.
0: Oke.
1: Apa itu?
2: Merekam lagu-lagu daerah yang dibawakan oleh artis-artis senior, kira-kira 100 artis lagi.
1: Wow.
2: Siap. 10 lagu daerah, 6 penyanyi gitu. Tapi syutingnya di daerah lokasi wisata. Jadi daerah itu keangkat gitu ya, gerakannya maupun kulinernya, pakaian-pakaiannya, tariannya, semacam itu. Itu mimpi saya seperti itu.
1: Semoga terrealisasi ya Mbak Nini ya.
2: Amin. Yang sponsorin dulu.
0: Ada salah satu keinginan barangkali kalau nggak salah waktu itu sempat disampaikan pengen punya sekolah vokal gitu Bunda Neni atau ngajar vokal.
2: Betul.
0: Gimana realisasinya?
2: Belum bisa. Sebetulnya harus bisa sih. Kebetulan kan ini baru legalisasinya baru selesai bulan lalu. Dan saya juga ada banyak-banyak kesibukan. Saya bentuk yang baru lagi yaitu Yayasan Seni Budaya Seniman Budayawan Indonesia Emas. Itu yang tergabung artis film, artis penyanyi, musisi, pencipta lagu, sampai ke pelukis, sampai ke penabuh gamelan, segala macam itu kita ambil.
0: Siap.
2: Semua sampai pragawati.
0: Siap.
2: Nah itu saya kepengen sekali gitu bisa ada untuk pendidikan ya, pendidikannya di dalam seni budaya. Seni vokal, seni acting, seni tari gitu ya. Tempat sudah ada gitu ya. Tempat sudah ada, tapi kita belum bisa untuk membuka itu.
1: Ya semoga bisa cepat realisasi ya Mbak Nini ya.
2: Iya, iya.
0: Siap.
2: Sudah keluar dari Kemendagri-nya maupun dari Depdikbud-nya ya.
1: Siap.
2: Itu baru saya bisa jalankan.
0: Baik kalau begitu. Bunda Neni, sekali lagi terima kasih. Ada yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 barangkali?
1: Pro 1 di seluruh Indonesia, Mbak Neni.
2: Semoga saya bisa hadir di kota-kota Anda ya.
0: Amin. Siap.
1: Siap, Mbak Neni.
2: Mumpung saya masih apa ya, masih semangat.
0: Okay.
1: Masih sehat semangat, mantap.
2: Silakan undang saya. Jangan ragu, saya masih
1: siap, Mbak Neni.
2: Inilah, masih siap untuk menyanyi, untuk menghibur masyarakat
1: siap,
2: seluruh
1: gerak.
2: Indonesia.
0: Satu lagi.
2: Dan kalau bisa hadir tanggal 10 Agustus ini kalau yang kebetulan ada di Jakarta.
0: Rame-rame ya. Satu lagi, mudah-mudahan Bunda Neni bisa hadir di Ruang Rindu secara live ya.
1: Iya, Mbak Neni, jangan by phone.
2: Insya Allah.
0: Terima kasih Bunda Neni. Selamat malam.
1: Sukses terus, selamat sehat malam. Terus.
0: Selamat istirahat. Baik.
1: Sekarang ke Bunda Ida Leman.
0: Next project apa yang dikerjakan? Kayaknya mau mendesain-desain juga nih.
3: Kalau saya yang sekarang sudah beberapa kali saya kerjakan, bikin baju seragam budokan doang. Saya budokan ODKI, budokan doang, PPMI, terus kemarin itu juga apa namanya yang daerah, pokoknya daerah yang kayak yang danau keren banget sama. Gitulah kira-kira.
0: Pokoknya begitu ya.
3: Tapi saya kan dulu kan banyak tuh di pasar raya, di mana-mana kan.
1: Iya.
3: Sekarang kontes saya kurangin. Saya banyak kan di mana pengajian arisan saya gitu. Tapi tidak saya enggak, karena kaki saya lutut saya sakit enggak boleh nyetir sama dokter. Saya enggak bisa lagi bawa pakai dagangan kecuali dipesan orang.
0: Nah,
3: kalau sekarang karena saya lagi saya menjadi ketua pendidikan hukum adat dan budaya di di Budokan doang. Saya lebih banyak konsen membantu adat budaya buat generasi ke depan. Saya pengen ibu-ibu aja banyak yang nggak ngerti adat, nggak ngerti etika busana Minang, karena terlalu modern Jakarta. Kita kayak gitu, kita harus bantu, kita tarik kembalikan fitrahnya, gimana adat Minang ini, bahwa kalau perempuan itu sebenarnya pakai baju apa, terus gayanya apa, terus ada yang suami yang pandang, istri yang enggak, istri pandang enggak. Nah, saya cuma saya ada cita-cita pengen mengumpulkan teman saya kan artis, dari mulai artis tua-tua sampai yang benar-benar apa the best ya, seperti senior-senior kayak Widiawati, ya Salman, ya Tio Tevesi, ya si Gusman. Nah, itu tuh masih ada rencana saya bikin sesuatu.
0: Siap.
3: Terus kemudian ini tadi saya masukin di sini. Tapi tergantung sponsor. Kalau sponsor kurang kan saya mesti
1: ya. Nah, terus benar, Mbak
3: Ida. Terus artis Minang mau saya kumpulkan, mau saya bikin buku. Kenapa? Okay. Lama atau cepat, kita kan enggak panjang umur. Siapa yang mau tahu kita kalau 25 tahun lagi.
1: Nah,
3: kalau ada buku di perpustakaan, kan orang tahu siapa itu Rano Karno, siapa itu
1: sejarahnya,
3: siapa
1: artis-artisnya siapa.
3: Betul, betul. Ada rencana besar yang beberapa yang mau saya.
0: Mudah-mudahan terwujud ya.
1: Amin.
0: Berarti untuk tanggal 10 nanti busana yang merancang Bunda Ida Leman semua.
3: Ini semua ide saya. Maksudnya tapi bukan apa ya, busana nusantara ini kan semua orang punya.
0: Iya, oke.
3: Semua teman-teman saya itu pakai busana. Nah, berhubung karena di sini cowok satu-satunya dia seniman. Ini soalnya kan istri juga seniman, dia juga
1: betul,
3: seniman.
1: Siap. Banyak. Istrinya Bang Awi penari.
3: Saya banyak ide tapi saya enggak mampu untuk menjadi membimbing acara ini, jangan mampu. Tapi insya Allah kita bersama semoga acara
1: siap,
3: kami
1: Mbak Ida.
3: Apa direncanain Allah?
0: Amin. Bang Awe.
1: Bang Awe, ada yang mau disampaikan?
0: Next project apa nih yang mau dikerjakan?
1: Selain tanggal 10
0: menyelesaikan novel kayaknya.
4: Jadi begini, saya setelah melihat teman-teman legend ini mau bersatu di dalam satu panggung, saya kepikir membuat satu event lebih besar lagi, tapi tidak di hotel.
0: Oke. Okay. Yeah.
4: Tapi di sebuah pantai yang banyak dikunjungi orang. Kita buat stage yang sangat besar, lampu yang begitu nyala, sound yang bagus. Legend ini tampil gitu loh.
1: Oh, siap. Udah kebayang ya, Pak.
4: Udah kebayang itu yang pertama. Yang kedua, dalam konteks kegiatan acara di hotel ya, saya juga melihat ada prospek juga untuk festival kebudayaan China.
0: Oh, okay.
4: Tionghoa. Karena apa? Secara entitas saya lihat teman-teman Tionghoa ini kalau ada kegiatan-kegiatan mereka lebih kompak. Yang pertama, yang kedua, dinamika acaranya jauh lebih menantang gitu, karena warna-warninya yang sangat-sangat bagus. Nah, di luar itu ya saya mohon doa dari Mbak Ita dan Mas Yudi.
0: Siap.
4: Mudah-mudahan acara kita ini bisa berjalan sukses.
0: Amin.
4: Ditunggu kehadirannya.
1: Sekali lagi Bang, tanggal 10 Agustus di Hotel Borobudur.
4: Di Hotel Borobudur.
1: Pagelaran Budaya.
4: Pagelaran Budaya, satu Nusantara, satu Indonesia.
3: Tanggal 9 sebut juga dong. 9 itu lomba pesona.
4: Iya, tanggal 9
1: Agustusnya.
4: 9 Agustus lomba pesona baju Nusantara.
1: Lomba pesona baju Nusantara
4: dari Sabang sampai Maroke.
0: Ini siapa yang bisa ikut lomba?
3: Banyak, sudah.
0: Enggak, maksudnya yang pesertanya ada kriteria tertentu enggak sih?
4: Umum.
0: Siapa aja? Umum ya.
4: Tapi, ini yang menariknya, tapi pembatasan waktunya apa usianya 30 sampai 70 tahun. Jadi agak spesifik sedikit.
0: Saya masih 25 enggak boleh ikut dong.
3: Makanya Pak Yadi, saya walaupun ini kita bakal panggung jadi panitian ya, tapi Mbak Yadi saya dimasukkan sebagai orang film. Saya jalan, saya pikir kan saya jalan biasa aja kan. Saya jalan sebagai nenek-nenek, saya bawa Mario sama istri Gita sebagai anak muda, sama cucu-cucu.
0: Itu seru.
1: Aduh, makanya seru nih. Aduh,
3: kita pakai daerah semua.
4: Oke, oke. Kita ada anu Mas Yudi, jajanan Nusantara juga.
1: Wah, jajanan Nusantara komplit, ya. Jadi dari seluruh Indonesia.
0: Ini benar-benar mengangkat budaya bangsa.
4: Disediakan tempat oleh pihak Hotel Borobudur. Jadi kita undang teman-teman ini. Dan ternyata setelah kita verifikasi makanannya, wah enak-enak semua. Wah,
0: gak sabar nyicipkan.
1: Ini acara tanggal 10 mulai jam berapa, Bang?
4: Nah, jadi kalau tanggal 10 itu kita mulai ya pembukaan dulu, itu jam 14.
1: Jam 2 siang udah mulai. Ya,
4: pembukaannya oleh Menteri Kebudayaan
1: Pak Fadlizon.
4: Dihadiri oleh beberapa unsur. Lalu acara kita dimulai jam 7 malam sampai jam 9. Itu perform untuk Bunuh Daleman dan teman-teman. Ya. Nah, setelah itu bebas. Jadi audiens yang mau nyumbang lagu segala macam.
1: Monggo, silakan.
4: Dan satu hal yang paling spesifik itu adalah peserta apa hiburan, penonton. Ya pokoknya yang hadir semuanya pakai baju
1: pakai
4: daerah.
1: Baju daerah.
0: Baju daerah ya. Oke, siap.
4: Ah itu.
0: Nah,
4: itu.
0: Kita, jadi pasakera.
3: Tanggal 9 juga itu boleh ikut tuh pakai nasional yeah. Itu dari pagi jam 10.
1: Tanggal 9 besok. Juga masih ada acaranya ya.
0: Siap. Oke. Baik kalau
1: waduh,
0: begitu.
1: Sukses.
0: Sukses kegiatannya. Kita seneng banget yang senior-senior ini masih terus berkarya.
1: Eksis
0: lo ya kan.
3: Doain ya semoga
0: amin.
3: Amin. Yang kita kerjakan.
1: Amin amin.
3: Semua bisa berjalan dengan baik, mudah dengan izin Allah. Sukses amin. Sampai.
4: Ya, saya kalau siap. Boleh masih ngomong ke teman-teman yang ada di Jakarta yang punya kesempatan waktu, ayo kita hadir pada tanggal hari Senin, tanggal 10 Agustus mulai pukul 19 sampai 22.
0: Oke. Okay.
4: Hadir dalam pagelaran budaya Satu Nusantara Satu Indonesia.
1: Di Hotel Borobudur Jakarta.
0: Terima kasih sekali lagi.
3: Jam 5 sore.
0: Oke. Kita bisa menikmati kulineran ya, baik. Terima kasih sekali lagi.
1: Terima kasih
0: Bang Yudin, Bang Aludin, Mbak Ida Leman,
1: Mbak Deni Triana, Mbak Yana Bali dan semuanya.
0: Bunda Ernie Johan tadi.
1: Bang, ya, Bunda Ernie Johan. Wah,
0: baik kalau begitu.
1: Terima kasih banyak.
0: Enggak berasa sudah hampir 2 jam.
1: Enggak berasa kan? Sudah hampir jam 10.
0: Kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

semuanya pendengar, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Kediri. Malam ini saya Aska Ariska masih menemani Anda semuanya di Kediri Malam, dan kami akan hadirkan informasi menarik untuk Anda di malam hari ini. Boleh juga Anda bisa bergabung bersama dengan kami untuk berbagi kabar-kabar daerah, informasi-informasi penting di sekitar Anda melalui WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550. Bisa juga di line telepon kami 0354 310 11 02.

Pendengar tahukannya bahwa dalam berbagai lingkungan sosial ataupun juga profesional, orang-orang yang cenderung diam dalam grup diskusi ataupun juga percakapan kelompok seringkali dilabeli secara keliru. Mereka kerap dianggap tidak aktif, pemalu, kurang percaya diri, atau tidak punya kontribusi bagi tim. Namun berbagai temuan neuroscience dan juga psikologi secara konsisten membantah anggapan tersebut. Ada satu penelitian yang menunjukkan bahwa orang-orang yang diam dalam percakapan bukan berarti tidak peduli atau tidak memiliki gagasan. Sebaliknya, otak mereka dirancang untuk memproses informasi secara lebih dalam sebelum memutuskan untuk berbicara. Di lingkungan perkantoran yang bergerak cepat, pendengar rapat kerja seringkali juga memberikan panggung utama bagi mereka yang merespon paling cepat. Namun kecepatan merespon ternyata itu bukanlah tolak ukur kedalaman berpikir atau tingkat kecerdasan seseorang. Dilansir dari The Economic Times, saat seseorang menyampaikan sebuah gagasan dalam kelompok, individu ekstrovert atau pemikir cepat umumnya merespon dalam hitungan detik. Sementara itu, otak orang pendiam atau introvert bekerja dengan cara yang berbeda. Begitu menerima informasi, pendengar otak mereka langsung memprosesnya melalui berbagai lapisan analisis, mencerna kebenaran informasi, menganalisis dampaknya hingga merumuskan respon yang paling jujur ataupun juga serbaguna. Nah, proses analisis berlapis ini membutuhkan waktu ya. Jadi seringkali ketika proses berpikir mendalam tersebut selesai, arah percakapan kelompok pun juga sudah berpindah ke topik yang lain. Kondisi ini merupakan hasil dari perbedaan biologis yang nyata pada struktur dan juga fungsi otak. Jadi bukan sekedar tipe kepribadian semata.

Pendengar, tahukah Anda, dalam waktu dekat Indonesia mungkin akan punya tetangga baru yang berbatasan langsung di kawasan Samudra Pasifik. Calon negara tetangga baru ini namanya adalah Bougainville, sebuah provinsi otonom di Papua Nugini. Wilayah ini, pendengar, merupakan kepulauan yang terletak di ujung timur Papua Nugini, dan secara geografis Bougainville sebetulnya adalah bagian terbesar dari Kepulauan Solomon. Meskipun saat ini masih berstatus wilayah otonom, masyarakatnya telah menyatakan keinginan kuat untuk menentukan nasib sendiri sebagai sebuah negara yang berdaulat. Hasil referendum yang digelar pada tahun 2019 menunjukkan 98,31% masyarakat Bougainville mendukung kemerdekaan penuh. Keinginan tersebut, pendengar, merupakan puncak dari perjuangan dan aspirasi masyarakat yang telah berlangsung selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Dan secara historis, pendengar, Bougainville telah dihuni oleh manusia sejak 29.000 tahun yang lalu berdasarkan temuan arkeologi di Gua Kilo. Namanya sendiri diambil dari seorang laksamana sekaligus penjelajah asal Prancis, Louis Anthony de Bougainville. Dikatakan bahwa ia mencapai pulau tersebut pada tahun 1768. Dan pulau ini sempat juga berada di bawah protektorat kekaisaran Jerman di tahun 1886 sebelum akhirnya beralih ke administrasi Australia setelah Perang Dunia I. Selama Perang Dunia II, wilayah ini menjadi medan pertempuran sengit saat pasukan Jepang menduduki pulau tersebut untuk mendukung operasi mereka di Pasifik. Dan setelah perang berakhir, Bougainville kembali di bawah kendali Australia dan kemudian dimasukkan ke dalam teritori Papua Nugini yang merdeka di tahun 1975. Namun bibit-bibit keinginan wilayah ini untuk memisahkan diri sebenarnya sudah mulai muncul sejak tahun 60-an, pendengar. Jadi pemicu utama ketegangannya adalah pengoperasian tambang tembaga Panguna yang merupakan salah satu cadangan mineral terbesar di dunia. Dan masyarakat lokal merasa tidak mendapatkan pembagian hasil yang adil, sementara dampak kerusakan lingkungan mulai menghantui tanah mereka.

Pendengar, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru telah meluas hingga 80 hektar pada hari ini. Gatot Subroto, Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur, mengatakan peristiwa karhutla muncul pertama kali di wilayah Watu Gede Lumajang sejak hari Senin kemarin, namun karena kondisi musim kering kemudian juga ada faktor angin membuat kebakaran semakin meluas hingga puluhan hektar sampai dengan hari ini. Upaya pemadaman pendengar terus dilakukan petugas gabungan, baik itu dari unsur BPBD, relawan, TNI, Polri untuk bisa menghentikan rabatan api. Dan berdasarkan pantauan petugas di lapangan, satu titik api bermula di area Watu Gede dan dua titik api muncul di sekitaran Lautan Pasir Bromo. Kemudian juga pendengar, rencananya besok dukungan BNPB akan mendatangkan helikopter yang akan berhumbis di Malang di Abdurrahman Saleh dengan kapasitas angkut air sebanyak 1 ton dalam rangka mendukung proses pemadaman di wilayah Bromo. Dan karena memang area yang cukup sulit untuk dijangkau dengan beberapa titik yang mengalami kebakaran, sehingga BPBD Jawa Timur membutuhkan bantuan untuk segera memberikan solusi terbaik upaya pemadaman di wilayah Bromo, pendengar. Untuk wilayah yang bisa dijangkau, petugas gabungan saat ini menerjunkan 2 mobil tangki dan tangki gendong untuk memasifkan upaya pemadaman. Selain itu, BPBD Jawa Timur juga mengoperasikan drone pengangkut air, ya. Jadi akan mengoperasikan drone pengangkut air dengan kapasitas 150 liter untuk menyasar area yang berpotensi masih ada bara api. Dan ini pun juga disupport penuh oleh Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, pendengar. Gatot memastikan kondisi lintas sektor terus diperkuat, ya, dalam menangani peristiwa karhutla sehingga semua titik api bisa segera dipadamkan. Nanti kita update lagi bagaimana perkembangannya, karena memang saat ini kita masuk di musim kemarau yang kita rasakan juga setiap hari, panas sekali, terik sekali. Nah, ini bisa memicu lahan-lahan gambut juga, utamanya rawan sekali untuk mengalami kebakaran, ya. Apalagi juga didukung oleh faktor angin yang cukup kencang, ya. Pagi hari juga udara terasa sangat dingin, malam hari juga begitu, ya. Dan faktor cuaca panas yang cukup ekstrim di beberapa wilayah di Jawa Timur, karena memang juga informasinya di bulan Agustus ini kita masuk di puncaknya musim kemarau. Agustus, Oktober ini juga masih bisa dikatakan sebagai puncaknya musim kemarau, dan nampaknya memang untuk musim kemarau di Indonesia masih akan berlangsung cukup lama di tahun 2026 ini. Kita lihat nanti bagaimana perkembangan penanganan karhutla di Bromo, karena tadi juga kami sampaikan bahwa besok akan ada bantuan dari BNPB.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Kediri malam ini di Pro 1 RRI Kediri. Ada satu cerita inspiratif mendengar ini tentang burung gagak yang cerdik. Jadi di suatu siang yang terik, seekor burung gagak merasa sangat kehausan. Nah, tiba-tiba di saat ia terbang, ia melihat sebuah teko yang berisi sedikit air di sebuah kebun. Ia pun segera turun untuk meminum air di dalam teko tersebut. Namun ternyata paruhnya tidak bisa menjangkau air di dalamnya. Ia berusaha mencari cara agar bisa meminumnya. Lalu ia mendapatkan ide untuk memasukkan beberapa kerikil ke dalam teko satu demi satu. Usahanya pun berbuah manis. Air di dalam teko perlahan naik ke permukaan dan memudahkannya untuk meminum air tersebut. Dari cerita ini kita bisa mengambil pesan bahwa kita harus berpikir kreatif saat menghadapi berbagai kesulitan dan berusaha keras untuk bisa mencapai sesuatu.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perjalanan Sang Saka Merah Putih tidak hanya menjadi simbol kemerdekaan, tetapi juga menyimpan kisah pengorbanan yang luar biasa. Pada tahun 1948, saat Belanda melancarkan agresi militer dan Yogyakarta berada dalam kondisi darurat, Presiden Soekarno menitipkan bendera pusaka kepada ajudannya, Husein Mutahar. Amanah tersebut diberikan di tengah situasi genting ketika keselamatan para pemimpin bangsa terancam. Demi menjaga agar bendera tidak jatuh ke tangan penjajah, Mutahar mengambil langkah strategis dengan memisahkan kain merah dan putih. Jahitan yang sebelumnya dibuat oleh Fatmawati dilepas secara hati-hati, sehingga bendera tidak lagi berbentuk utuh dan tidak mudah dikenali. Kedua bagian kain tersebut kemudian disimpan secara terpisah dan disembunyikan bersama barang pribadi sebagai upaya untuk menghindari penyitaan. Dalam kondisi sebagai tahanan sekalipun, Mutahar tetap menjaga amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab. Setelah situasi memungkinkan, pada tahun 1949, Mutahar kembali menyatukan kedua kain tersebut. Proses penjahitan dilakukan dengan mengikuti bekas jahitan asli, sehingga bentuk bendera dapat dipulihkan seperti semula. Bendera pusaka kembali berhasil diserahkan kembali kepada Presiden Soekarno melalui perantara yang ditunjuk. Sejak saat itu, Sang Saka Merah Putih kembali berkibar sebagai simbol kedaulatan bangsa Indonesia. Kisah ini menjadi pengingat bahwa kemerdekaan tidak hanya diperjuangkan, tetapi juga dijaga dengan penuh dedikasi dan pengorbanan oleh para putra bangsa.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Pendengar, dengan demikian selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 5 Agustus 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan segenap kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri, selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1FM 100,2 MHz kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 6 Agustus 2026. Dari Jalan PB Sudirman 104 kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Anda masih di satu frekuensi 100,2 FM RRI Kediri.
1: Untuk memperdalam ilmu agama serta mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bangga, RRI Kediri mempersembahkan kajian Mutiara Pagi yang dapat Anda ikuti mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat. Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan seputar tema kajian melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0811-354-1116. Mutiara Pagi, hanya ada di 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar setia yang dirahmati Allah, saatnya Anda mengikuti kajian Mutiara Pagi, persembahan Pro 1 RRI Kediri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pendengar, selamat pagi semuanya dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Kamis 6 Agustus 2026, Rifki akan menemani Anda sepanjang Kediri pagi ini hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tentunya beragam program sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan seperti biasa, kita akan awali dengan Mutiara Pagi hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Lalu nanti Anda bisa mendengarkan beragam informasi dalam Warta Pagi tepat pukul 6. Setelah itu kami hadirkan Kediri pagi ini ya, pukul 6 lewat 30. Sebelum kita mulai kajian Mutiara Paginya, kita akan dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran surat Al-Hijr ayat 80.
2: A'udzubillahi minasy syaithanir rajim.

الصيحة مصبحين.

0: صدق الله العظيم.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Pendengar, baru saja kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Semoga kita semua selalu dirahmati oleh Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan kajian Mutiara Pagi edisi Kamis 6 Agustus 2026 bareng sama Rifki. Mendengar kajian Mutiara Pagi hari ini membahas tentang akhlakul karimah beriringan dengan ilmu yang nanti akan disampaikan oleh pengasuh pondok pesantren Mazru'atul Ulum Plumpung Rejo Kandangan Kabupaten Kediri, yaitu bersama dengan Ustadz Muhammad Arwani SPDI. Dan kami sudah terhubung melalui sambungan telepon pagi hari ini. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Arwani.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahirabbil alamin, kabarnya

umat kaum muslimin muslimat, khususnya para pendengar setia Radio RRI Kabupaten Kediri. Semoga kita semua selalu diberi pertolongan Allah, diberi rahmat, sehingga kita dipermudah untuk mencapai ridho yang dibuktikan dengan Allah senantiasa mempermudah kita untuk beramal sholih. Para pendengar sedia Radio RRI, tema kajian kita pada pagi hari ini adalah terkait tentang as-salatul karimah yang beriringan dengan keilmuan seseorang. Maksud dari tema kajian pada hari ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam bahwasannya ada satu kaidah yang berbunyi afdalul a'mal ma yaqtadil hal, yaitu amal yang paling utama adalah amal yang sesuai dengan kondisi. Artinya untuk menentukan kondisi tertentu, akhlak mana yang hendak kita pakai, itu membutuhkan tingkatan keilmuan yang lebih dalam. Nah, saya contohkan bahwa kalau kita sholat subuh gitu ya, ada atau sholat jamaah lainnya, dalam kondisi umumnya ada sifat namanya al-ithar, bahasa Jawanya ngalah gitu. Ngalah itu adalah sesuatu hal yang sangat bagus. Jadi kalau kita ikut kegiatan pengajian dan di situ sama panitia disediakan konsumsi makanan ringan, nasi kotak dan minum atau sebagainya, kemudian ternyata kok habis, atau di situ tinggal satu jatah saja, ternyata jamaahnya masih ada dua, kita dan orang lain, maka dalam praktek semacam itu ngalah untuk tidak berebut, untuk tidak saling tarik menarik untuk mendapatkan konsumsi itu akhlak yang bagus. Ngalah gitu kan? Ya kan ya. Tapi dalam satu kondisi ngalah itu tidak dianjurkan ketika terkait ibadah. Contoh mama kita bersama satu teman kita sholat, mau sholat jamaah di masjid yang sholat jamaahnya sudah dilaksanakan. Kemudian kita masuk dalam masjid, shof awal tinggal satu orang saja, tempat di shof awal tinggal di tempatnya satu orang saja. Kita ada dua orang. Dan mana praktek yang betul? Apakah kita harus mempersilahkan teman kita? Monggo mas, aman sing tengah semawan lo tak tengguri ke kedua. Itu ngalah semacam itu tidak betul. Gitu. Karena kenapa? Itu tadi at-isar lil qurab makruh. Ngalah dalam urusan ibadah itu hukumnya makruh. Salah satu contoh yang bisa saya contohkan. Dikembangkan ke akhlak-akhlak yang lain. Kita punya akhlak namanya istiqomah. Istiqomah dalam hal apapun, dalam hal kebaikan, misalnya jamaah. Kalau kita kemarin ikut kajian apa RRI berjaringan Korwil Jawa Timur kemarin itu, dan ada satu jamaah yang bertanya tentang fadilahnya istiqomah sholat berjamaah subuh 40 hari berturut-turut tanpa putus, sholat isya 40 hari berjamaah tanpa putus. Kan di situ ada satu keutamaan, satu fadilah yang jarang diketahui oleh orang. Kita beristiqomah dalam hal itu sholat jamaah 40 hari lebih tanpa putus adalah sesuatu yang luar biasa. Kemudian istiqomah tadarus Quran

0: Kita baca Quran satu minggu kali khatam atau dua minggu kali khatam dan lain sebagainya. Saya contohkan nilai istiqomah ketika kita membaca Quran yang sekali kita membaca itu bisa sampai 5 juz, 2 sampai 3 jam. Karena lama saya contohkan. Kemudian di sela-sela saat kita membaca Quran itu ternyata ada saudara kita yang sudah lama tidak berziarah bersilaturahim ke rumah kita, rumahnya jauh di luar Jawa, umpamanya perjalanannya berhari-hari, datang ke rumah kita dalam kondisi kita mempunyai wadifah kebiasaan semacam itu, dia uluk salam menutup rumah kita. Pertanyaannya adalah mana yang lebih utama? Kita melanjutkan kita istiqomah kita yang sudah mungkin puluhan tahun kita istiqomahkan sekali membaca Quran 5-6 juz, ya kan? Atau nilai istiqomah kita terputus dengan menyambut kedatangan saudara kita yang jauh tadi itu. Nah, maka secara secara ketentuan dari para ulama lebih baik kita memutus nilai istiqomah kita untuk apa? Untuk menyambut saudara kita yang berasal dari jauh rumahnya. Karena pertemuan semacam itu, silaturahmi semacam itu tidak terjadi setiap hari, tidak terjadi setiap minggu. Langka-langka itu terjadi, maka diutamakanlah kita untuk melakukan silaturahmi, menyambut saudara kita itu dengan penuh khidmah. Kita melayani tamu kita nanti walaupun berstatus sebagai saudara atau teman atau sebagainya. Itu saya contohkan bahwasanya akhlakul karimah itu ditentukan dengan sebuah keilmuan yang kita miliki. Para hadirin hadirat, para sami'in mustami'at, dimanapun Anda berada, ingin saya sampaikan bahwasanya banyak sekali ungkapan-ungkapan yang berseliweran di media sosial bahwasanya al-ilmu fauqul adab, adab fauqul ilmi, kebalik ya. Ilmu adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Yang menurut hemat saya bahwasanya adab akhlakul karimah itu pasti beriringan dengan ilmu. Jadi biasanya kalau semboyan semacam itu, slogan semacam itu diungkapkan oleh orang-orang yang dalam segi ilmuannya kurang, itu akan menjurus kepada nilai ta'asub al-am, yaitu fanatisme kita, artinya pengkultusan terhadap sesuatu, seseorang dan yang sebagainya yang bisa membuat kita itu terjerumus pada sikap fanatik. Karena itu ketika seseorang itu mempunyai keilmuan yang cukup, yang seperti dikatakan kita mempunyai satu disiplin ilmu yang tawasud, yang moderat, tawazun, keseimbangan antara ilmu ini dan ilmu lainnya, maka nanti nilai yang tertanam yang berada di kita adalah satu faedah tadi, yaitu bahwasanya akhlakul karimah akan beriringan dengan nilai keilmuan seseorang. Saya contohkan yang hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi itu. Oleh demikian, maka dimanapun kita berada, senantiasa selalu menambah nilai wawasan keilmuan kita, agar kita benar-benar bisa berakhlak dengan baik dan betul. Karena kenapa? Ada sebuah akhlak yang bagus dalam satu kondisi, tapi tidak bagus dalam kondisi yang lain. Tawadu, rendah diri, rendah hati, akan memposisikan kita sebagai orang yang penuh dengan kekurangan dan macam-macam. Itu bagus. Tetapi ketika nanti tawadu semacam itu kita laksanakan dalam satu kondisi yang tidak pas, maka tidak pas pula. Contohnya gimana, Pak? Contohnya adalah kalau kita memperlakukan, mengamalkan nilai tawadu dalam kondisi kita sedang bermusabakoh, dalam kondisi kita sedang berlomba-lomba dalam sebuah event, ya kita nggak jadi juara. Iya, yang kalau saya ikut lomba, kalau saya menikut apa terusan, karena ketika nanti kita lomba itu adalah makomnya, tempatnya orang-orang yang penuh dengan ke ikhtimak ala nafsi, kepedean, tingkat kepedean yang tinggi, kepercayaan diri yang tinggi itu. Oleh karena itu ya, tawaduk dalam kondisi kita bermusabakoh itu tidak, ini salah satu contohnya itu. Sedekah bagus-bagus, apalagi kalau yang dulu yang sering saya kritiki itu di beberapa tempat itu adalah sedekah yang biasanya bermunculan ketika dalam kondisi banyak musibah, kemudian ada beberapa orang yang menarik apa itu namanya infak di tengah jalan dengan membawa kardus itu. Bagaimana Pak semacam itu? Kalau menurut saya semacam itu harus dipastikan dulu itu yang mengadakan itu siapa. Yang paling aman adalah ketika kita ikut di ormas-ormas Islam, ormas lainnya yang sudah diakui oleh pemerintah, agar juga terjadi penyelewengan terhadap kebijakan kita. Memang awal saja saya pernah mengadati semacam itu. Itu kalau tidak salah itu pas gempa Palu itu. Ternyata saya apa itu? Bahasa Indonesia ini menipeng ini kenapa? mengingat-ingat orang yang menarik iuran infak saat bencana itu, ternyata itu gonta-ganti profesinya itu. Kadang dianya itu jadi pengamen, kadang dianya itu jadi penarik nasional itu, kadang jadi hal sebagainya itu. Dan banyak informasi setelah kisah itu terjadi tidak nyampe di tempat yang disarankan, yang di apa namanya ditarikan. Nah kalau kita disebutkan kepada seseorang yang nanti ya, kita sudah dapat dipastikan untuk dibuat hal-hal mungkar, maka sedekah itu bisa berhukum haram. Oleh karena itu saya tekankan pada kita untuk senantiasa selalu menambah khazanah keislaman kita. Oke, nah, kita benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian pertemuan dari saya, mungkin bisa dilanjut nanti.
1: Baik Ustaz Arwani, terima kasih untuk mukadimahnya di kesempatan pagi hari ini. Nah pendengar, nanti Anda bisa bergabung bersama kami melalui line telepon di 0354 3 10 11 08, ataupun juga bisa mengirimkan pesan dan chat melalui WhatsApp di nomor 0812 3 4 6 0 0 289, juga di nomor 0857 2535 2550. Baik Ustaz Arwani, mohon ditunggu ya, kita akan jeda dulu sejenak. Jangan kemana-mana pendengar, nanti kami akan segera kembali menyapa Anda dalam kajian Mutiara Pagi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi, masih dalam kajian Mutiara Pagi bersama dengan Ustadz Muhammad Arwani SPDI, pengasuh Pondok Pesantren Mazruatul Ulum Plumpung Rejo Kandangan Kabupaten Kediri. Tema yang kita bahas masih tentang akhlakul karimah beriringan dengan ilmu. Tentunya Anda bisa bergabung bersama kami untuk bertanya atau berdiskusi langsung dengan Ustadz Arwani melalui line telepon 0354 310 1108, ataupun juga melalui pesan WhatsApp di 0812 3460 289, serta di 0857 2535 2550. Baik, kami kembali bertanya ya dengan Ustadz Arwani. Ustadz Arwani, berkaitan dengan tema yang dibahas pagi hari ini mengenai akhlakul karimah ya, yang beriringan dengan ilmu. Apakah ilmu yang tinggi gitu ya, terutama mungkin tentang ilmu agama, bisa menjamin seseorang memiliki akhlakul karimah, ataukah mungkin yang harus diperbaiki akhlakul karimahnya dulu baru bisa mencari ilmu? Seperti apa Ustadz Arwani?
2: Terima kasih. Kalau pertanyaannya apakah dapat dipastikan orang yang belajar ilmu agama pasti menurutnya selalu karimah ini ya. Seperti saya tanya tadi, jawabannya belum pasti tapi untuk memiliki akhlak karimah itu ya dipastikan harus punya agama dulu ya. Ya, bisa dikatakan macam itu. Kita mau berakhlak karimah seperti apa ya. Oh, kalau kita dipastikan untuk mendefinisikan akhlak karimah itu sendiri, artinya kalau dipastikan apakah semua orang yang berilmu agama tinggi mempunyai satu karimah yang tinggi, jelas jawabannya tidak. Itu tentu saja masih tergantung hidayah Allah kepada yang bersangkutan. Bahkan dulu cerita kiai saya di pesantren itu, Mbah Hasyim Asy'ari Tebuireng itu punya satu santri yang berasal dari Belanda. Yaitu santri itu hafal Quran, hafal hadis Sahih Bukhari maksudnya ada. Tapi dianya enggak mau sholat. Dianya di situ hanya belajar ilmu agama itu saja. Kemudian untuk memulai agama Islam pun dia tidak mau. Kemudian sama Mbak Yasin ditanya, "Mas, kamu tuh punya ilmu yang tinggi, hafal Quran dan yang sebagainya, gini gitu, hafal kitab terhadis ini."
1: Iya.
2: Jawabannya gimana, Kang? Santri lo ya? Nanti kalau saya melakukan ilmu agama yang saya pelajari itu, beramal saya dan macam-macam, nanti siapa yang masuk neraka ya? Nah, itu kan salah satu contoh, misalnya nilai ilmu yang tinggi tidak menjamin seorang mempunyai akhlakul karimah. Tapi dapat dipastikan kalau orang yang akhlakul karimah tinggi pasti punya nilai agama yang tinggi pula. Itu jawabannya mengira seperti
1: Terima kasih Ustadz Arwani. Nah, berkaitan dengan akhlakul karimah ya, kalau kita lihat di zaman sekarang ya, atau juga nanti mungkin seterusnya, dengan adanya pola masyarakat yang mendapatkan informasi melalui media sosial dengan mudahnya, dan juga mungkin lingkungan masyarakat yang kurang baik gitu ya di lingkungan sekitarnya, bagaimana agar kita bisa menjaga akhlak kita tetap baik, juga menanamkan akhlak yang baik, juga akhlakul karimah kepada anak-anak, teman atau adik-adik kita, seperti apa Ustadz Arwani?
2: Tentu saja lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan seorang anak manusia,
1: yeah.
2: Apapun si anak mendapatkan pendidikan di lebih banyak waktunya dia habiskan di situ, tidak mendukung dia untuk berakhlakul karimah, yaitu nanti akan sulit untuk mendapatkan akhlakul karimah yang apa yang masuk di masuknya.
1: Iya betul. Kita terima dulu ya Ustaz Arwah.
2: Ya, sama-sama.
1: Baik. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Kediri Kota.
3: Betul sekali.
1: Iya, Lek Dul, bagaimana langsung apa? Dengan pertanyaannya.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
3: Saya ke Kediri Kota. Betul itu tadi kasih betul. Bicara tentang akhlak, Mas Rizky.
1: Iya.
3: Akhlak dalam arti ada kaitannya dengan agama. Kalau bicara akhlak tentu ada kaitannya dengan agama.
1: Iya.
3: Pertanyaannya, bagaimana kita menyikapi di zaman sekarang ini banyak huru-hara, tawuran-tawuran anak di sana sini. Apakah ini yang dinamakan krisis akhlak? Yang kedua, tadi ada lugot bahasa Mas Rizky, lugot itu. Ada Lidul ini pernah dengar kata-kata istilah Jawa ini Mas Rizky. Mas Rizky Bogor nanti menerima apa enggak ini? Tadi disampaikan sama Ustaz.
1: Silakan.
3: Ngalah, bahasa ngalah gitu ya. Lah saya pernah dengar ngalah siti dowo wekatane niku bahasane para sesepuh. Sementara itu dulu anu yang bisa kami sampaikan, waktunya sudah mepet. Terima kasih Ustaz.
1: Ngalah siti. Tadi apa? Lek dul ngalah siti dowo
3: dowo wekatane.
1: Wekatane. Translate-nya apa?
3: Wekatane.
1: Translate-nya apa tuh?
3: Lah ya nanti bisa anu ngerti itu Ustaz itu bahasa Jawanya.
1: Oke, siap-siap.
3: Ngalah sidik dowo wekasane.
1: Wekasane. Nggih.
3: Itu pesan orang tua. Para sesepuh.
1: Oke. Terima kasih Ledul.
3: Terima kasih.
1: Ya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustaz Arwani ada pertanyaan dari Ledul.
2: Nanti ya, Mas yang tentang ungkapan Jawa tadi
1: ngalah siti dowo wekasane.
2: Dowo ya, dowo ya sampeyan iki. Nggih. Jadi yang terkait yang pertama terkait tawuran kan.
1: Betul
2: saja. Kalau semacam itu kan tawuran itu pasti dilakukan oleh orang-orang yang disalahkan oleh nafsu amarahnya masing-masing. Terutama yang kemarin yang berita yang sangat menyayat hati ada terduga pencuri dua ekor ayam kemudian dimasa di depan anaknya itu masa kembali itu kan yang maafkan saja itu kan menandakan sedemikian lah tingkat apa namanya kesadaran keilmuan masyarakat kita semacam itu. Dalam agama Islam untuk menghukum seseorang yang bertindak kriminal itu harus dari unsur pemerintahan. Tidak boleh masyarakat umum kalian untuk melakukan hal semacam itu. Kalau dalam Islam orang yang mencuri senilai sedemikian nanti tangannya dipotong, yang berhak motong itu siapa? Nah, masa yang punya barang yang dicuri kan tidak yang punya kewenangan untuk memotong tangannya adalah tentu saja pemerintah yang memperlakukan hukum semacam itu.
1: Betul.
2: Terkait tentang bahasa Jawa tadi gitu itu ngalah di sedikit tuh kasan itu dalam bahasa Indonesia mengalah sedikit nanti kita akan punya tujuan akhir yang baik dan berkesinambungan. Kalau kita terkait amarah itu lebih pasane hak kita dirampas, kita mau ngalah, itu pasti sama Allah akan diberi happy ending. Happy ending yang akan terus berkesinambungan.
1: Mungkin yang oke, jadi sudah menjawab ya dari pertanyaan Lek Dul yang disampaikan tadi. Nah kalau mungkin ada pesan ya Ustadz Arwani terkait dengan tema kita, bagaimana juga peran orang tua ataupun juga peran masyarakat untuk membangun atau juga mengajarkan pada generasi muda tentang akhlakul karimah seperti apa nih Ustadz Arwani?
2: Pesan saya terkait orang tua, lingkungan masyarakat dan sebagainya adalah kita harus senantiasa menjadi contoh bagi generasi-generasi setelah kita, generasi emas kita nanti yang kita gadang-gadang Indonesia Emas 2045, semoga saja itu terwujud. Amin. Dengan apa, yaitu sekali lagi menjadi contoh, bukan hanya sekedar memberi contoh. Kalau memberi contoh itu semuanya itu pasti bisa, tapi kenyataannya untuk menjadi contoh itu tidak semua bisa. Oleh karena itu mari kita merubah mindset kita, merubah keyakinan kita, dan bismillahirrahmanirrahim melangkahkan kaki untuk menjadi sesuatu yang menjadi suatu hasanah bagi generasi kita selanjutnya. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Ustaz Arwani. Terakhir mungkin sebagai penutup, apa yang ingin disampaikan untuk juga merangkum tema kita atau topik kita pagi hari ini? Silakan Ustaz Arwani.
2: Selanjutnya adalah sebenarnya pendengar RRI di mana berada, closing statement dari saya tentang tema kita kali ini adalah akhlakul karimah itu pasti senantiasa beriringan dengan keilmuan kita. Oleh karena itu Nabi berpesan utlubul ilma minal mahdil lahdi, senantiasalah terus belajar mulai dari kita di bandulan, di ayunan, hingga nanti kita berada di liang lahat. Itu adalah kode keras bagi kita untuk selalu belajar. Terima kasih.
1: Oke, baik, terima kasih Ustaz Arwani untuk ilmunya, juga waktunya pagi hari ini.
2: Amin.
1: Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita bisa jumpa lagi di lain kesempatan ya, insyaallah.
2: Amin. Semoga terus berwafia. Terima kasih.
1: Terima kasih Ustaz Arwani. Selamat kembali beraktivitas. Mendengar itu tadi kajian Mutiara Pagi di kesempatan Kamis 6 Agustus 2026 bareng sama Ustadz Arwani, pengasuh pondok pesantren Mazraatul Ulum Pelumpung Rejo Kandangan Kabupaten Kediri. Teruslah belajar memperbaiki diri dan juga tentunya kita bisa menjadi contoh yang baik ya, menjadi contoh yang baik, jadi uswatun hasanah bagi diri kita, keluarga kita, dan juga generasi penerus kita di atau juga generasi muda di bawah kita. Terima kasih banyak buat Anda semua yang sudah mendengarkan kajian Mutiara Pagi hari ini. Kita jumpa lagi di edisi berikutnya, Mutiara Pagi berikutnya, dan juga nanti pukul 6 kita akan dengarkan beragam informasi seputaran Jawa Timur dalam Warta Pagi dari Pro 1 Surabaya.

Terima kasih telah mengikuti Mutiara Pagi. Kita akan berjumpa pada edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sari Berita. Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Perguno Sidoarjo menilai rencana pemerintah membuka rekrutmen CPNS guru perlu disertai dengan keberpihakan kepada guru honorer yang telah lama mengabdi. Dewan Pendidikan Jawa Timur mendorong pemerintah untuk melakukan revitalisasi kebijakan maupun anggaran guna mengatasi kekurangan tenaga pendidik. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Perguno Sidoarjo menilai rencana pemerintah membuka rekrutmen CPNS guru pada tahun depan untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik perlu disertai dengan keberpihakan kepada guru honorer yang telah lama mengabdi. Yanuar Fahmi melaporkan.
2: Rencana pemerintah membuka rekrutmen calon pegawai negeri sipil atau CPNS guru pada tahun depan menyusul masih kurangnya lebih dari 5.000 guru dinilai harus dibarengi kebijakan yang berpihak kepada guru honorer. Kekurangan tenaga pendidik memang perlu segera diatasi, namun penyelesaian tidak cukup hanya dengan membuka formasi baru. Ketua PC Perguno Sidoarjo Ahmad Anwar menilai guru honorer yang telah mengabdi selama bertahun-tahun tidak seharusnya bersaing pada posisi yang sama dengan pelamar baru. Menurutnya, pemerintah perlu memberikan afirmasi kepada guru non-ASN yang selama ini menjadi penopang kegiatan belajar mengajar di berbagai sekolah.
3: Kalau seumpama pemerintah daerah tidak sanggup membayari non-ASN yang ada di sekolah-sekolah negeri, maka pemerintah pusat akan mensubsidi atau mengambil alih, begitulah. Dari situ kami selaku organisasi profesi meyakini bahwasanya ada semangat yang luar biasa dari Pak Menteri dan Ibu Dirjen GTK bahwa mereka-mereka yang sudah mengabdi 2-3 tahun di sekolah ini akan tetap untuk diupayakan.
2: Ia menyebut persoalan kekurangan guru tidak hanya berkaitan dengan jumlah tenaga pendidik, tetapi juga menyangkut perencanaan kebutuhan, distribusi guru, serta kebijakan pengangkatan ASN yang belum berjalan selaras. Kondisi tersebut membuat sekolah masih bergantung pada guru honorer untuk menjaga layanan pendidikan tetap berjalan. Perguno Sidoarjo berharap pemerintah pusat dan daerah dapat menyusun kebijakan yang mampu menjawab dua persoalan sekaligus, yakni memenuhi kebutuhan guru nasional sekaligus memberikan kepastian status dan jenjang karir bagi guru honorer yang telah lama mengabdi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Sementara itu, Dewan Pendidikan Jawa Timur mendorong pemerintah untuk melakukan revitalisasi kebijakan maupun anggaran guna mengatasi kekurangan tenaga pendidik sekaligus meningkatkan kesejahteraan guru honorer. Berikut laporan Faiz Putra.
4: Menanggapi statement Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti yang menyebut beberapa daerah di Indonesia mengalami kekurangan guru, anggota Dewan Pendidikan Jatim Suko Widodo merespon dengan menyebut pembenahan pada sektor pembangunan SDM melalui pendidikan mutlak harus dilakukan. Suko saat diwawancara RRI Rabu 5 Agustus 2026 melihat fenomena defisit atau kekurangan guru menjadi masalah serius bagi pendidikan di Indonesia. Namun di sisi lain, masih banyak jumlah guru honorer yang masih berjuang untuk memperoleh kesejahteraan. Dirinya menilai dua hal tersebut menjadi sebuah paradoks yang dimana sebenarnya solusi nyata dari permasalahan defisit guru yakni melakukan pengangkatan pada guru honorer menjadi ASN. Oleh karena itu, dirinya mendorong pemerintah untuk segera melakukan revitalisasi kebijakan maupun anggaran untuk menyelesaikan masalah tersebut.
5: Paradoks ya, ketika posisi belajar kita, pendidikan kita di mata internasional jelek, seharusnya itu yang dibangun hanya dengan pendidikan dan penguatan sumber daya manusia kita berdaya. Jadi idealnya pendidikan harus negara, karena itu pendidikan harus disediakan sumber daya yang bagus, baik sumber daya manusianya maupun sumber daya sarana prasarana harus dicukupi madai itu.
4: Sementara pengamat kebijakan publik Universitas Erlangga Profesor Dr. Fali Suaidi mengungkapkan pengangkatan guru honorer menjadi ASN tidak cukup. Menurutnya perlu adanya seleksi lebih lanjut pada guru honorer agar kualitas pendidikan di Indonesia dapat jauh lebih baik.
6: Mereka yang sudah magang, ya saya sebut PK, kan punya pengalaman empirik ya, itu ada poinnya. Jadi artinya mereka yang bekerja sudah sekian tahun itu nanti dikasih skor, scoringnya berapa, terus tingkat pendidikannya ada scoringnya, terus kemudian relevansi antara kompetensi dan jobnya ada relevansinya. Ah, itu formulasi yang elegan menurut saya.
4: Baginya, perwujudan cita-cita Indonesia Emas 2045 tidak bisa dilakukan dengan hanya menambah guru, namun perlu adanya penguatan sistem dan materi pembelajaran sejak dasar. Oleh karena itu, harapan kedepannya harus ada formulasi yang tepat antara sistem pendidikan terhadap kebutuhan pendidikan yang relevan di Indonesia. Faiz Putra melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT menegaskan komitmennya untuk mengusut tuntas penyebab kebakaran KM Mutiara Sentosa 2 guna mencegah insiden serupa terulang kembali. Faris Yarbo melaporkan.
7: Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT menyampaikan rasa prihatin dan duka cita mendalam terkait musibah kebakaran KM Mutiara Sentosa 2 yang menelan korban jiwa. KNKT menegaskan komitmennya untuk mengusut tuntas penyebab kejadian guna mencegah insiden serupa terulang di masa mendatang. Investigator Keselamatan Pelayaran KNKT, Aleik Nur Wahyudi mengungkapkan, proses investigasi kali ini menghadapi kendala cukup berat. Hal ini mengingat lokasi kejadian berada di laut terbuka dengan kedalaman mencapai 50 meter, serta adanya kemungkinan kapal yang sudah berada di dasar air.
8: Idealnya memang kita harus menemukan sampai sedetail mungkin evidence yang akan mendukung analisis kita, terutama kondisi kapalnya. Nah, dalam posisi saat ini ada kemungkinan kapal itu sudah tidak ada di permukaan lagi. Jadi ini akan menjadi tantangan berat bagi investigasi. Pertama kita harus menentukan di mana dulu posisi kapalnya, kemudian bagaimana kita melakukan pemeriksaan bawah airnya. Kalau kapalnya memang ketemunya di bawah air, bukan di permukaan.
7: Aleik menambahkan, kondisi geografis perairan dengan arus yang kuat serta kedalaman lokasi membutuhkan pengerahan sumber daya yang jauh lebih besar. Oleh karena itu, KNKT mengharap dukungan penuh dari berbagai pihak dan pemangku kepentingan guna memperlancar proses investigasi secara menyeluruh, tidak hanya pada bangkai kapal, tetapi juga lingkup penyelidikan yang lebih luas. Faris Yerbo melaporkan.
0: PWGP Ansor Jawa Timur menyiagakan 20.000 personil Banser untuk mengamankan muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama yang dijadwalkan berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang. Ani Asana melaporkan.
9: PWGP Ansor Jawa Timur menyiagakan 20.000 personil Banser untuk mengamankan muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang pada 27 sampai 31 Agustus 2026. Kesiapan itu diputuskan dalam rapat koordinasi Satkorwil Banser Jawa Timur. Rapat dipimpin oleh Ketua PWGP Ansor Jawa Timur Haji Musafa Safril bersama Kasatkorwil Banser Jawa Timur Haji Riza Ali Faizin dan diikuti para komandan Satuan Banser se-Jawa Timur. Pertemuan membahas pola pengamanan, pembagian personil, pelayanan kesehatan, serta koordinasi dengan berbagai unsur pendukung. Musafa Safril mengatakan, Muktamar ke-35 NU merupakan agenda strategis yang menentukan arah organisasi untuk 5 tahun mendatang. Jawa Timur sebagai tuan rumah memiliki tanggung jawab memastikan seluruh rangkaian muktamar berlangsung aman dan tertib.
10: Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur sebagai bagian dari tuan rumah memiliki tanggung jawab untuk ikut mensukseskan, memberikan jaminan keamanan serta kelancaran bagi para muktamirin yang hadir. Bagian dari bentuk tanggung jawab kita, insya Allah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur menyiapkan sekitar 20.000 banser untuk siaga dalam rangka mensukseskan kegiatan muktamar Nahdlatul Ulama ke-35 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang.
9: Selain pengamanan, Banser juga menyiapkan 3 pos pelayanan kesehatan gratis bagi peserta dan masyarakat sekitar. Pengamanan dilakukan bersama Pagar Nusa, Sigap, serta berkoordinasi dengan aparat keamanan dan unsur terkait. Ani Hasana melaporkan.
0: Informasi selanjutnya pendengar, untuk memastikan, maksud kami untuk menstabilkan harga bahan pokok serta mencegah inflasi, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan DKPP Kabupaten Kediri menggelar gerakan pangan murah GPM di Masjid An-Nur Pare Kediri. Berikut laporan Ayu Citra.
11: Untuk menstabilkan harga bahan pokok, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan DKPP Kabupaten Kediri menggelar gerakan pangan murah GPM di Masjid An-Nur Pare Kediri. Analis Ketahanan Pangan dan Ketahanan Pangan dan Peternakan DKPP Kabupaten Kediri Budi Setia Kurniawan mengatakan, pada GPM kali ini tersedia aneka kebutuhan pokok yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Tujuannya untuk meredam gejolak harga di pasaran dan sekaligus mencegah inflasi.
12: Di acara ini tersedia beras dari Bulog, beras SPHB dengan harga Rp57.000 per 5 kilo atau per kilonya Rp11.400. Kemudian ada berbagai macam minyak goreng. Kami mendatangkan langsung distributor. Kemudian juga ada gula, kami juga mendatangkan langsung dari PT SGN. Kalau yang di Alur ini kebetulan dari PG Pesantren. Untuk tempat lain ada juga dari PG Ngajarjo, juga ada PG Mercan.
11: Sementara itu, tampak seorang pembeli di gerakan pangan murah GPM di Masjid An-Nur Pare, Kapeng Diri, Yuni. Ia mengaku sangat senang bisa membeli berbagai bahan pokok, terutama gula pasir di lokasi GPM ini, sebab ia bisa mendapatkan sembako tersebut dengan harga yang terjangkau. Lebih lanjut, pada GPM ini dijual beras SPHP dari Bulog seharga Rp57.000 per kemasan 5 kg. Ada pula minyak goreng yang dijual Rp18.000 per liter. Gula pasir yang disediakan dari distributor PT SGN seharga Rp15.000 per kilogram. Bahkan juga ada bahan pokok lain seperti halnya bawang merah, bawang putih, telur ayam ras, dan cabai rawit. Ayu Citra melaporkan.
0: Maraknya oknum atau pihak ketiga yang menawarkan jasa bantuan pencairan klaim BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kediri menegaskan pengambilan jaminan hari tua atau JHT 100% gratis tanpa pungutan biaya. Cantia melaporkan.
13: BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kediri menegaskan kepada seluruh peserta bahwa proses pengambilan atau pencairan jaminan hari tua dipastikan bebas biaya atau Rp0. Penegasan ini disampaikan untuk merespon maraknya praktik oknum atau pihak ketiga yang menawarkan jasa bantuan pencairan klaim dengan mematok tarif atau potongan tertentu kepada masyarakat. Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kediri, Suryadi, mengungkapkan bahwa pihak kantor sama sekali tidak melayani perantara dalam proses klaim. Oknum-oknum tak bertanggung jawab seringkali hanya mendatangi warga untuk membantu mengoperasikan aplikasi, namun berujung dengan meminta tarif jasa yang merugikan peserta. Bahkan, pihak BPJS Ketenagakerjaan sempat mendapati laporan adanya calo yang meminta potongan hingga 25% bahkan 50% dari dana jaminan hari tua milik peserta.
14: Kami ingin mengingatkan kembali bahwa untuk pengambilan jaminan hari tua itu adalah tidak ada biaya. Rp0 gitu. Jadi bahwa untuk pengambilan JHT itu bisa melalui aplikasi JMO, bisa mengambil antrean online atau datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan. Saya ingin mengulang informasi bahwa tidak ada percaloan dalam BPJS Ketenagakerjaan.
13: Untuk menghindari praktek pencaloan tersebut, peserta diimbau agar melakukan pengurusan klaim secara mandiri melalui saluran resmi yang telah disediakan. Proses pencairan ini semakin mudah melalui aplikasi digital JMO atau Jam Sostek Mobile untuk saldo di bawah 15 juta. Layanan lapak asik tanpa datang ke kantor atau dengan memanfaatkan sistem antrian online guna menghindari antrian panjang dan keterbatasan waktu. Bagi peserta yang mengalami kendala teknis seperti perbedaan data, kegagalan verifikasi biometrik atau wajah, maupun perusahaan tempat bekerja sebelumnya sudah tutup, masyarakat disarankan untuk langsung mendatangi kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat di wilayah Kediri, mulai dari Kediri, Jombang, Nganjuk, Tulungagung, Trenggalek, hingga Blitar, agar mendapatkan solusi alternatif secara resmi, aman, dan tanpa dipungut biaya. Ya, Cantia melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Info olahraga pagi ini, pendengar, keluarga olahraga tarung derajat Kodrat Kabupaten Kediri memperkuat regenerasi atlet untuk mewujudkan target gelar juara umum pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur 2027. Ana Kusuma melaporkan.
15: Cabang olahraga keluarga olahraga tarung derajat Kodrat Kabupaten Kediri terus mematangkan persiapannya, salah satunya melalui regenerasi atlet sebagai bagian dari strategi mewujudkan target gelar juara umum pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur 2027 mendatang. Ketua Kodrat Kabupaten Kediri, Suhardi, dalam hal ini menjelaskan bahwa saat ini seluruh atlet telah menunjukkan perkembangan yang positif dan pada akhir bulan Juli lalu, para atletnya juga sudah mengikuti tryout di Boyolali dan Surakarta dengan hasil yang menunjukkan perkembangan kondisi fisik atlet sekaligus menjadi dasar penyempurnaan program latihan agar kesiapan teknik, strategi, dan juga mental bertanding semakin optimal untuk menghadapi persaingan di seluruh nomor yang akan dipertandingkan.
16: Yaitu yang kita persiapkan antara pemain lapis dengan pemain yang sudah ada atau yang sudah pernah turun di Porprov kemarin. Itu nanti akan kita ambil rankingnya dari yang kemarin sudah mendapatkan medali sama dengan yang atlet promosi atau atlet baru yang tapi sudah membawa prestasi juara-juara di Kejurda ataupun Kejurpro.
15: Sementara itu, salah satu atlet Kodrat Kabupaten Kediri, Sigit, menyampaikan bahwa seluruh atlet tetap menjalani latihan secara disiplin untuk menjaga kebugaran menjelang ajang Porprov 2027.
17: Yang pasti harus jaga kondisi ya, karena memang cuacanya kurang menentu, jadi stamina perlu ditingkatkan lagi, apalagi untuk latihan fisik dan juga latihan strength kekuatannya, karena nanti untuk persiapan hamin satu bulan kita pasti nanti akan fokus lagi untuk teknik terutama, karena sekarang kita memang sedikit oles lagi untuk tekniknya, agar nanti kedepannya biar fisik sama tenaganya juga optimal, untuk tekniknya juga bisa maksimal.
15: Kodrat Kabupaten Kediri berharap seluruh persiapan menuju Porprov Jawa Timur 2027 dapat berjalan optimal. Tim pelatih optimis kekuatan yang dimiliki saat ini mampu menjadi modal untuk kembali bersaing di papan atas sekaligus merebut target gelar juara umum. Arhu Suma melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Mendengar dengan berakhirnya info olahraga, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada,

0: Dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
3: FM 100,2 MHz Kediri pagi bareng sama Rifki. Gimana kabarnya pagi hari ini pendengar? Semoga sehat selalu ya dimanapun Anda berada tentunya. Kamis 6 Agustus 2026 pagi hari ini di sekitaran Jalan PB Sudirman cuaca cukup cerah. Juga kegiatan masyarakat terpantau berjalan dengan lancar ya, di mana sudah mulai banyak orang yang keluar rumah untuk berkegiatan seperti mengantar anaknya sekolah, membeli sarapan, ataupun juga sudah bersiap-siap menuju kantornya. Apapun itu, semoga aktivitas Anda pagi hari ini ataupun juga sepanjang hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar tentunya ya, hingga nanti kembali beristirahat lagi di kesempatan atau di malam harinya. Pendengar, nanti kami akan hadirkan beragam informasi seputaran Kediri Raya dalam kesempatan pagi hari ini ya. Di setelah tadi kita dengarkan warta berita daerah di Kediri pagi ini, nanti kami hadirkan beragam informasi sambil menemani Anda bersiap-siap ataupun juga beraktivitas ataupun yang dalam perjalanan. Semoga perjalanannya berjalan dengan lancar ya, sambil kita dengerin lagi kompilasi lagu berikut ya dari Akbar Chalai. Astaga, bercanda.

0: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Bupati Kediri Hanin Dito Himawan kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sektor pertanian dengan menyalurkan 216 bantuan alat dan mesin pertanian atau Alsintan kepada kelompok tani di Kabupaten Kediri hari Rabu kemarin. Bantuan tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus juga memperkuat ketahanan pangan daerah. Penyerahan bantuan dilakukan langsung oleh Bupati di lapangan belakang pemerintah Kabupaten Kediri. Bantuan yang disalurkan meliputi 143 unit irigasi perpompaan, 23 unit traktor roda 2, 22 unit traktor roda 4, 23 unit rice transplanter, 2 unit kultivator, 2 unit alat pasca panen kopi, serta 1 unit drone pertanian. Nah, pendengar, bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan petani agar hasil produksi pertanian terus meningkat. Sebagai informasi pendengar, sektor pertanian merupakan salah satu penopang utama produk domestik regional bruto atau PDRB Kabupaten Kediri. Karena itu, Pemda akan terus memberikan dukungan terhadap kebutuhan petani yang berdampak pada peningkatan produktivitas. Selain bantuan Alsintan, Mas Dito juga menekankan pentingnya perlindungan sosial bagi para petani. Dirinya meminta seluruh kelompok tani atau poktan maupun gapoktan, gabungan kelompok tani, agar mendaftarkan anggotanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sementara itu, pendengar, pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Sukadi, menjelaskan bahwa bantuan Alsintan diharapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi pertanian, tapi juga mampu menarik minat generasi muda untuk terjun langsung ke sektor pertanian. Di sisi lain, menghadapi potensi musim kemarau panjang tahun ini, Pemda juga telah melakukan berbagai langkah antisipasi. Selain mempermudah akses BBM bersubsidi untuk kebutuhan pengairan, Dinas Pertanian dan Perkebunan juga telah memverifikasi 221 pompa air yang sebelumnya telah disalurkan kepada kelompok tani. Pompa-pompa tersebut dipastikan siap dioperasikan untuk membantu pengairan lahan pertanian selama musim kemarau.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tak lihat dari tadi kok mondar-mandir gak jelas kayak orang bingung, Mas. Masih pagi loh ini. Tadi juga gak ikut apel pagi toh sampean.
1: Ya Allah, ada Pak Arman ternyata. Iya nih Pak, maafkan saya pimpinan. Ini Pak, saya panik. Tagihan pelet ternumpuk, saldo minim juga, lalu asuransi kesehatan bulan ini juga jatuh tempo. Aduh pusing.
0: Mas Bejo ini lucu memang. HP-mu itu loh baru, lebih mahal dari HP saya. Tiap hari saya perhatikan juga ngopinya, ngopi premium. Giliran dikejar tagihan, langsung panik gak karuan.
1: Ya, mumpung masih muda Pak, biar gak dikatain teman-teman itu loh ketinggalan zaman. Sudah kerja, masa HP murah kayak anak sekolah. Mau ngopi di warung, ya gitu-gitu aja pilihannya.
0: Mas, gaya hidup ini gak bakal ada habisnya kalau diikuti. Itu sama saja dengan mengorbankan proteksi diri. Kalau tiba-tiba terjadi sesuatu, orang tua sakit misal, atau mas mau nikah, semua kan ya butuh biaya toh. Mau bayar pakai kopi premium.
1: Iya Pak, saya belum bisa mengendalikan keinginan saya ini. Sampai lupa sama yang namanya prioritas kebutuhan. Terima kasih nggih Pak, sudah diingatkan.
0: Jangan biarkan keinginan hari ini mengancam kebutuhan esok hari.
1: Turunkan gengsi, naikkan proteksi diri.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali mendengarkan Kediri pagi ini, pendengar. Pemkab Kediri membentuk satuan tugas atau satgas kesehatan tingkat kecamatan sebagai kepanjangan tangan dalam penanganan sejumlah isu kesehatan prioritas, termasuk demam berdarah dengue atau DBD yang menjadi salah satu fokus satgas tersebut. Selain ada juga stunting dan juga tuberkulosis atau TBC. Bupati Kediri Hanindito Himawan mengatakan bahwa persoalan kesehatan tersebut perlu ditangani secara lebih terkoordinasi melalui satgas yang melibatkan kepala puskesmas dan juga camat. Sementara Kabid P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Bambang Triyono, menyampaikan hal serupa. Menurut Bambang, perubahan iklim bisa mempengaruhi perkembangbiakan nyamuk penyebab DBD. Selain faktor iklim, meningkatnya kesadaran masyarakat dalam melakukan PSN juga dinilai berkontribusi terhadap penurunan kasus DBD. Sehingga kasus DBD di Kabupaten Kediri menurun.

0: Soger banget ini teh hangatnya, Mas Bejo. Tapi saya kok dari tadi tertarik ya sama itu loh, yang di tembok kok banyak pot tanaman jejer-jejer kayak jualan bunga aja. Ijo, subur-subur loh itu.
1: Oh iya pak, biasalah, rumahnya orang baru nikah. Itu namanya urban farming Pak Arman, pertanian dengan memanfaatkan lahan sempit di rumah buat nanam sayur sama buah.
0: Walah gitu, memang kreatif ya kalau pasangan muda. Tapi kita kan di perumahan Thomas, tanahnya semen, paving block semua, memang bisa ya tanam-tanam begitu?
1: Oh, bisa banget Pak. Apalagi rumah Pak Arman kan lebih besar tuh. Kami pakai metode hidroponik, pot gantung, sama vertikultur di dinding. Hitung-hitung buat ketahanan pangan keluarga Pak, biar istri nggak sedikit-sedikit ke pasar beli belanjaan makanan gitu loh Pak.
0: Oh, jadi yang kapan hari Mbak Marsanda, istrinya Mas Bejo, antar tumis sawi pedas ke rumah saya itu, semua bahannya ambil dari rumah sendiri ya? Wah, jadi tertarik saya.
1: Hehehe, monggo Pak, kita manfaatkan setiap sudut rumah kita. Hijau lingkungannya, hemat dan sehat warganya.
2: Mari sukseskan urban farming.
1: Wujudkan lingkungan asri dan pangan mandiri.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih mendengarkan FM 100,2 MHz di Kediri pagi ini bareng sama Rifki. Pendengar, kasus DBD di kota dan juga Kabupaten Kediri sepanjang Januari hingga Juli 2026 turun signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Dinas Kesehatan Kota Kediri, Hendrik, mengatakan penurunan kasus DBD tidak hanya terjadi di Kediri, tapi juga di sejumlah wilayah lain di Jawa Timur. Kondisi cuaca dan kelembapan udara diduga turut mempengaruhi penurunan kasus DBD. Selain itu, upaya pemberantasan sarang nyamuk atau PSN oleh masyarakat juga ikut berperan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan, pendengar, terdapat 21 kasus DBD di Kota Kediri selama Januari hingga Juli 2026. Angka tersebut turun drastis dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 147 kasus. Lalu di Kabupaten Kediri juga terjadi penurunan, di mana 156 kasus DBD sepanjang Januari hingga Juli 2026 turun dari 205 kasus pada periode yang sama tahun lalu. Nah, pendengar, meskipun jumlah kasusnya menurun, Pemda tetap mewaspadai penyakit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. DBD dapat menyebabkan kondisi serius hingga berakibat fatal. Hendrik mengatakan pihaknya tetap melakukan penanganan sesuai prosedur ketika menemukan kasus DBD. Nah, padahal salah satunya dilakukan terhadap kasus DBD yang ditemukan di Kelurahan Manis Renggo, Kota Kediri, di mana petugas melakukan pengasapan atau fogging di lingkungan sekitar lokasi temuan kasus. Informasi ini jadi informasi terakhir kita sebelum nanti Anda bisa menyimak beragam informasi nasional ya dalam Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: You need help?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Dengan jalan kemana-mana nanti kami akan hadirkan beragam informasi lagi dalam Kediri Menyapa pukul 7:30. Kita akan bergabung nanti ya dengan Pro 3 Jakarta tepat pukul 7 untuk mendengarkan Warta Berita Sentral.
3: Pada suatu hari di sebuah rumah di atas Pulau Biru.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis momentum pertumbuhan dapat terus dijaga hingga tahun 2026.
2: PPHN adalah sebuah haluan filosofi kita bernegara agar menjadi ketaatan bagi semua lembaga negara dalam mengelola kepercayaan rakyat dalam bernegara.
0: Pemerintah optimis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat terjaga hingga akhir tahun. MPR membahas produk hukum terhadap pokok-pokok haluan negara sebagai pedoman lembaga negara. Sebuah kapal kargo milik perusahaan pelayaran Turki dilaporkan diserang drone atau pesawat tanpa awak. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto optimis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat terjaga hingga akhir 2026. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
1: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis.
3: Pemerintah optimistis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat dipertahankan hingga akhir tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, optimisme tersebut ditopang kinerja ekonomi Indonesia yang tetap tumbuh di tengah konflik geopolitik, perang dagang, dan disrupsi teknologi global. Airlangga menjelaskan ekonomi Indonesia tumbuh 5,29% pada triwulan 2 2026 sehingga secara kumulatif semester pertama mencapai 5,45%.
1: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah